0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan

0: Dan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTG berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
2: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
3: Kuliner Semarangnya?
2: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
0: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
3: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BKN, 97% dari anggaran BKN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk

0: makan bayi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
1: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
3: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
4: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas kini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: pertama, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026.
2: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 21 September 2026. Informasi yang pertama pendengar, data BP3MI Kepulauan Riau menunjukkan sedikitnya 10.918 orang tercatat dalam data keberangkatan PMI ilegal sepanjang 2024 hingga 2026. Pelabuhan Internasional Batam menjadi embarkasi dengan jumlah terbesar mencapai 4.279 orang. Angka itu terdiri atas 1.014 orang pada 2024, 1.932 orang pada 2025, dan 1.333 orang pada 2026. Setelah Batam, embarkasi dengan jumlah besar antara lain Pelabuhan Internasional Dumai sebanyak 1.250 orang dan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Asahan 567 orang. Informasi selanjutnya pendengar, ratusan warga Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa mendatangi kantor pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa Sabtu 19 September. Mereka memprotes gangguan pasokan air bersih yang membuat kebutuhan sehari-hari mulai dari mandi, mencuci hingga sanitasi menjadi terganggu. Warga mempertanyakan pelayanan air di kawasan pemukiman yang berada di sekitar KEK Nongsa. Mereka juga mempertanyakan kondisi pasukan air di kawasan KEK yang menurut warga tetap tersedia sementara pemukiman mereka mengalami gangguan aliran. Informasi terakhir pendengar, persoalan limbah elektronik di Batam kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya ratusan kontainer diduga berisi limbah elektronik masuk dari Amerika Serikat, kini 3 kontainer yang disebut berasal dari fasilitas pengolahan limbah elektronik di Batam diduga dikirim menuju Malaysia. Temuan tersebut diungkap Basel Action Network atau BAN bersama Nexus 3 Foundation dan Ecoton pada awal September 2026. BAN menyebut 3 kontainer tersebut diduga berisi limbah elektronik dan berada di area perusahaan yang terhubung dengan PT ISAN Internasional Utama Indonesia atau PT ISAN. Kontainer itu disebut dijadwalkan tiba di Pelabuhan Klang, Malaysia. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam Pagi.
1: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @BavendaKepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Menteri Faik Kasim dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batam Menyapa edisi hari ini Senin tanggal 21

0: 1 September 2026. Sebelumnya kami mohon maaf karena kita tidak bisa live YouTube seperti itu. Nah, tapi nanti tayangan dialog ini akan kami upload di kanal YouTube RRI Batam. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui radio statis, nah, melalui radio biasa dan juga melalui RRI Digital, Anda dapat bergabung bersama kami di line WhatsApp di 0811 778 1051, ataupun di line telepon, kita buka juga line telepon di 0807 8463 351. Nah, pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu permasalahan ketenaga kerjaan kita. Nah, tapi kali ini porsinya case ya, karena ini sudah kesekian kalinya beberapa perusahaan itu nampaknya akan hengkang seperti itu dari Batam. Kalau Anda tahu, Anda baca juga di beberapa platform terkait dengan Gimli Indonesia, yang mana memang karyawannya itu 1025 itu masih menunggu penyelesaian. Seperti apa kelanjutannya dan seperti apa prosesnya hari ini, kita akan membahas hal tersebut pendengar. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dua orang narasumber. Yang pertama kita punya Pak Aldi Admiral, yang merupakan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aldi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Pak Aldi, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi kena macet enggak?
1: Kebetulan rumah saya di sebelah.
0: Oh, ya enak dong ya berarti ya. Dekat
1: gitu. Tinggal nyebrang aja, Pak.
0: Tinggal nyebrang. Baik, lalu yang kedua kita punya nih narasumber kita yang selalu update dengan kita nih terkait dengan ketenaga kerjaan, perburuan seperti itu. Kita punya Bang Suprapto, Ketua dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Suprapto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifai.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Bang Suprapto?
2: Kalau secara pribadi ya, seperti ini, tapi nasib buruhnya yang enggak baik-baik saja.
0: Nah, ini dia yang mau kita bahas. Memang nasib kerja kita
2: tidak baik-baik saja.
0: Nah, ini banyak banget masalah ini hari ini Bang Suprapto. Tapi kita pada pagi hari ini bahasnya tentang teman-teman Gimli. Saya lihat Bang Suprapto benar-benar mengawal nih. Kemarin di DPRD juga, bahkan turun langsung ke Gimli juga kemarin. Tiduran juga enggak di situ, Bang?
2: Ya. Gimana, ya, kita hampir setiap hari ngawal mereka karena sampai saat ini kan tidak ada declare dari perusahaan apakah masih mau lanjut beroperasi atau tutup.
0: Atau
2: ini kan
0: tutup, ya.
2: Dan ini perlu saya garis bawahi, Gimli Indonesia ini berdiri tahun 2005. Ya, 2005 artinya sampai sekarang itu 21 tahun. Tidak sebentar itu udah. Karena selevel atau yang sama dengan Gimli itu hampir mayoritas juga sudah tutup ya. Ada BBA Bodinit atau Bintan Persatu Amparel, terus Batam Persatu Amparel, Kron. Ini sudah enggak ada semua.
0: Itu garmen ya, sektor garmen
2: semua,
0: itu ya.
2: Sektor garmen semua. Dan kalau ngomong masalah perusahaan yang kabur tanpa membayar hak-hak karyawan, itu bukan hanya Gimli. Catatan kami dari 2012 sampai 2026 ini ada sekitar 14 tahun ya. Itu ada 7 perusahaan di anggota kami yang kabur tanpa perusahaannya membayar hak-hak karyawan. Itu ada mulai dari Hantong Precision Manufacturing di Batam, di Batu Ampar, terus Batam Indo itu ada PT Etek, terus ada PBA Kamu, ada SCI, Sun Crescent Indonesia yang Indonesia berada di kawasan Tunas juga itu 800 karyawan. Terus ada Yewu, ada Marwa, dan terakhir adalah Gimli. Sangat miris Bang Rifai bahwa Gimli ini 1025. Sebenarnya indikasi ini sudah kami sampaikan kepada teman-teman karyawan juga, terutama saya mendapatkan informasi dulu di akhir tahun saat akhir adanya PHK mengenai apa teman-teman saat itu yang berbarengan dengan PT Austin. Tetapi kita kan tidak punya bukti.
0: Ya. Teman-teman, tapi ada indikasi,
2: indikasi apa? Indikasinya adalah mereka di sebagian di PHK dengan alasan apa? Efisiensi dan sebagainya. Terus adanya beberapa perubahan kan itu. Perubahan dari struktur manajemen. Dan terus di awal tahun 2026 itu indikasi itu mulai nampak. Karena apa? Ekspatriat-ekspatriat itu di bahasa teman-teman itu resign.
0: Oh, resign. Ya, pekerja-pekerja yang dari luar ya.
2: Pekerja-pekerja dari luar itu resign atau ekspatriat-ekspatriat itu resign. Ini kan apa, mencurigakan gitu loh. Dan maka pada setelah Lebaran 2 Maret 2026 itu saya sampaikan tolong dipertegas kepada pihak manajemen ada apa. Karena saat itu direkturnya adalah Pak Wirabumi. Ya, masih Pak Wirabumi dan sesuai dengan di akte AHU-nya kan itu. Nah, hal ini menjadi kecurigaan kita. Terus tiba-tiba di Juli 2026 itu pergantian GM.
0: Ganti GM.
2: Yang dari awalnya GM-nya itu ekspatriat diganti orang lokal yang tidak tahu apa ini orang dari mana, tiba-tiba ada GM baru kan general manager. Nah,
0: tapi posisinya PMA ke PMDN atau gimana?
2: Masih PMA, kita masih kan PMA. Belum tahu karena karena apa bahwa sampai Agustus itu tahunnya kita masih PMA, PMA gitu loh. Nah, ketika teman-teman saat itu saya tegaskan tolong meminta kejelasan secara resmi kepada perusahaan Gimli ini, karena saya sudah semakin, kami di organisasi sudah semakin khawatir terhadap kondisi kawan-kawan, tetapi perusahaan selalu membela bahwa tenang saja, kalian yang penting masih terima gaji kan itu, gaji yang tidak berkurang dan di tanggal yang sama kan itu. Ini yang membuat teman-teman ya sudah. Tetapi di awal Agustus memang teman-teman menanyakan, karena apa? Di awal Agustus itu order atau pesanan dari customer sudah tidak ada lagi.
0: Oh, enggak ada kan?
2: Enggak ada lagi.
0: Ditolak atau ada pesanan pesanan masuk ditolak atau memang enggak, tidak ada yang pesan?
2: Tidak ada pesan lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saat itu teman-teman meminta kejelasan kepada pihak manajemen perusahaan, udah nanti kita akan mencarikan pembeli, yang penting kamu kerjain barang dulu. Kan itu saya bilang, bagaimana perusahaan sebesar Gimli 1025 karyawan memproduksi barang yang belum tentu
0: ada pembelinya,
2: saat itu. Tetapi manajemen meyakinkan, udah kita nanti ke Singapura untuk melakukan apa pengiriman barang, kita jual, cari buyer di di Singapura. Ternyata ya efeknya sekarang ketika tanggal 7 enggak gajian, ditunda besok, ditunda
0: 7
2: besok.
0: September.
2: Iya, 7 September kan.
0: Itu gaji Agustus atau
2: gaji Agustus? Okay. Gaji Agustus enggak terbayarkan, teman-teman menanyakan besok. Akhirnya apa? Kecurigaan teman-teman makin memuncak ketika GM Pak seorang GM-nya, general manager dan asisten direkturnya akhirnya kabur gitu loh.
0: Oh, sekarang sudah tidak.
2: Enggak ada di Batam lagi.
0: Enggak di Batam.
2: Informasinya balik ke Solo gitu loh.
0: GM-nya orang lokal ya.
2: Iya, orang lokal gitu loh. Maka alasan saat itu kan ingin mendatangkan direkturnya Pak Wirabumi untuk ke apa, berkomunikasi dengan Singapura.
0: Nah, di Singapura itu maksudnya induk perusahaannya atau gimana, Bang?
2: Nah, kita nggak tahu karena kita kan belum tahu. Kita tahunya kan bahwa oh iya ada hubungannya dengan Singapura. Tetapi apa? Karena masih PMA kan gitu. Apapun PMA. Okay. Tetapi ketika tanggal 11 kita ke mana? Ke DPRD yang saat itu kita komunikasikan, yang datang Pak Gaddafi. Pak Gaddafi ini sebagai siapa? Karena selama ini kan aneh kan itu. Pak Gaddafi sebagai, ketika ditanya dia sebagai manajemen, bukan. Sebagai lawyernya perusahaan,
0: bukan.
2: Kan bingung kita. Nah, maka kita akhirnya mendapatkan AHU dari Kementerian Hukum. Loh, sudah berubah.
0: AHU itu
2: akte apa ya yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia mengenai apa seperti akte pendirian. Pendirian itu siapa, PT ini berdiri kapan, itu lengkap, itu perubahan dari 2005 sampai terakhir 2026. Ternyata di tanggal 5 Agustus 2026 Gimli Indonesia sudah berpindah tangan. Jadi direkturnya sudah sudah berubah strukturnya juga, yaitu Bapak Slamet Haryanto, komisarisnya adalah Pak Wibowo. Dan itu kita nggak kenal siapa.
0: Siapa itu pekerja satupun nggak ada yang tahu ya.
2: Ada yang kenal. Dan dia belum pernah menginjakkan kaki di sini. Itu loh. Terus perusahaan induknya yang awalnya adalah jadi 2005 itu Gimli itu didirikan oleh Gimli Group. Induknya namanya Gimli Group.
0: Basisnya
2: di Singapura. 2006 Gimli Group ini menjual hampir mayoritas sahamnya kepada Glit Holding Singapura.
0: Glit
2: Holding sampai 2019.
0: Okay.
2: 2019 Glit Holding ini menjual kepada PT Istana Mataram Internasional.
0: Istana Mataram Internasional.
2: Ya, yang di situ Istana Mataram itu direktur utamanya adalah Bapak Wirabumi. Okay. 2022 Istana Mataram Internasional menjual kembali kepada Glit Holding Singapura.
0: Kok dioper lagi ke Singapura?
2: Dioper. Lah. Kan bingung. Dan di situ tetap apa direkturnya Gimli Indonesia itu masih Pak Wirabumi.
0: Oke.
2: 2024 Glit Singapura menjual kembali, tetapi ini bukan kepada Istana Mataram Internasional, tapi pada PT Istana Mataram Indonesia yang berkedudukan di Surakarta.
0: Di Solo dong.
2: Iya.
0: Punya King gitu kan.
2: Enggak tahu. Oke. Dan isinya adalah perlu kita sampaikan juga susunan kepengurusan di perusahaan di 2019 hampir mayoritas, mohon maaf ya, ini adalah orang-orang keraton. Dan kita sangat miris gitu loh. Kita sangat miris karena ternyata di 2024 itu direkturnya Pak Wirabumi, komisarisnya adalah Ibu Kusmurtiah kan itu. Nah, dan di situ masih PMA walaupun pembelinya adalah PT Istana Mataram Indonesia, tetapi tiba-tiba 5 Agustus 2026 dijual kepada Gelora Indah Tunas Indonesia yang tempatnya di Bekasi. Dan diubah ini kedudukan alamat perseroan Gimli Indonesia ini bukan lagi di kawasan Tunas Batam, tetapi di kawasan Plaza Summercon Bekasi. Ini ada apa? Gitu loh. Ini ada apa? Makanya kami bingung gitu. Teman-teman bingung. Akhirnya sampai saat inilah belum hak-haknya belum terbayarkan oleh perusahaan. Karena apa? Bagi kami ini sama aja sebuah dan kami terakhir semalam mendapatkan informasi bahwa sudah ada masuk PKPU.
0: PKPU adalah
2: kepailitan. Ada yang menuntut kepailitan ini kan sangat
0: lah.
2: Artinya jangan-jangan ini sudah direncanakan oleh Bapak pemilik yang lama gitu loh. Tanggal Juli bikin perusahaan yang enggak jelas, ada perusahaan enggak jelas baru dibentuk itu. PT Tunas Indah Tunas itu baru dibentuk Juli 2026 dan membeli, habis itu ini kabur itu.
0: Waduh, teman-teman bisnaker melihatnya seperti apa? Ini hawa-hawanya kan seperti apa nih Pak Aldi Admiral?
1: Ya, ya memang seperti yang disampaikan Bung Prapto tadi, seperti yang memang kita temukan juga di lapangan. Jadi setelah kawan-kawan Gimli yang hadir ke UPT waktu itu, kita kemudian mengambil kesimpulan untuk segera menemui manajemen Singapura.
0: Okay, ya.
1: pasca pertemuan di DPRD ya waktu itu ya. Nah, untuk apa? Untuk menggali informasi yang memang lebih komprehensif gitu.
0: Itu sudah termasuk yang tim khusus itu atau
1: sebelum?
0: Sebelum, sebelum. Oke, sebelum ya.
1: Jadi memang dari pengawasan ditambah dengan Pak Kadafi dari Tunas untuk mewakili kawasan. Karena bagaimanapun,
0: tapi Pak Kadafi ini teman-teman kenal?
1: Oh, kenal, kenal. Kenal, kenal. Okay. Karena memang beliau itu kan mewakili kawasan ya.
0: Yeah.
1: Tentu berkepentingan dengan perusahaan yang ada di lingkungan kawasan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kami berangkat ke Singapura bertemu dengan CFO, CFO dari PT Gimli Holdings Group Singapura.
0: Ya.
1: Yang berkedudukan di Singapura dan di Australia. Kenapa ke sana? Karena memang sebelum ada datang ke kawan-kawan ke UPT, itu akan ada bantuan pembayaran gaji waktu itu kan, tapi harus mengisi surat pernyataan.
0: Apa isi surat pernyataan itu,
1: Pak? Cukup banyak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cukup banyak, isinya tidak menuntut dan lain-lain lah gitu loh. Nah, itu yang kawan-kawan pertanyakan dan kami juga mempertanyakan gitu loh, kenapa memang ada bantu ada pembayaran gaji waktu itu ya.
0: Iya.
1: Ada pembayaran gaji tapi tetap harus tanda tangan surat pernyataan. Nah, itu yang kita coba cross check ke Singapura.
0: Jumpa CFO-nya waktu itu.
1: Ya, CFO. Jadi kita diskusi,
0: ya.
1: Memang ditemukan fakta-fakta bahwa sama seperti yang disampaikan Bung Prapto tadi, sepanjang 2005 sampai dengan 2026 itu kurang lebih tercatat oleh kami ada 18 kali perubahan.
0: 18.
1: Ya, melibatkan ada 5 entitas di situ. Pertama Gimli Holding Singapura, kemudian Glit Holding, kemudian PT Istana Mataram PTLT di Singapura, Istana Mataram Indonesia, dan terakhir Gelora Tunas Indah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, secara entitas tentu kan ini berbeda ya. Masing-masing memiliki badan hukum yang berbeda. Nah, Gimli Holding Singapura sendiri yang sebelumnya dia akan memberikan bantuan dengan catatan harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan, itu adalah pemilik di tahun 2005 sampai 2006
0: awal ya,
1: awal.
0: Oke. Okay.
1: Itu walaupun setelah itu perwakilan dari Gimli Holding itu masih menjadi komisaris atau termasuk di susunan dewan direksi.
0: Iya.
1: Itu. Nah, itu yang mencoba klarifikasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara kita dengan pihak Gimli Singapura, kami bernegosiasi. Cobalah kalau memang bisa diberikan bantuan ini, tidak perlu tanda tangan surat pernyataan. Kami bilang, karena memang isinya kalau kita orang awam mungkin melihat ini akan seolah-olah jadi beban lah gitu loh. Oke. Tapi pihak Singapura itu beranggapan tidak bisa, karena ini kami adalah murni memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan, karena memang sebelumnya pemilik Gimli Singapura adalah pemilik lama dan tetap memberikan order ke Gimli Indonesia sampai dengan order itu berhenti tuh. Jadi sudah sekian lama memang dari Gimli Singapura tuh order.
0: Yeah.
1: Nah, mereka sebagai perusahaan yang listed di bursa Singapura dan Australia tentu mempunyai kewajiban hukum melaporkan setiap pengeluaran uang.
0: Yes.
1: Dan diaudit oleh pemerintah setempat, termasuk uang yang cukup besar jumlahnya, sisa gaji yang belum dibayarkan itu.
0: Ya, yang tadi tulisannya bantuan gitu ya tadi.
1: Bantuan. Ya. Oke, saya bilang kami dari tim sampaikan kalau memang itu harus diberikan, bisa enggak redaksi dalam surat pernyataan itu disimplify gitu, disederhanakan namun tidak menghilangkan key point-nya.
0: Ya.
1: Akhirnya dalam perjalanan adalah pembahasan-pembahasan dengan kawan-kawan dari serikat, dengan perwakilan perusahaan yang ada di Batam, sehingga tersusunlah redaksi yang tetap substansinya tidak menghilangkan keinginan dari para pihak. Namun itu ya dalam perjalanannya tetap masih belum mau ditandatangani oleh pihak karyawan.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, poin itu, mana yang kira-kira membuat pihak karyawan tuh nggak mau tanda tangan itu yang mana, Bang?
1: Nanti mungkin Bang Prapto bisa Prapto, jadi. Tapi mungkin saya menilai bahwa tetap teman-teman Gimli ini melihat ini kenapa harus ada persoalan pernyataan sementara ini adalah hak kami gitu loh. Memang di satu sisi kita melihat seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, itu itu hak dari teman-teman lah. Nah kami dari pengawasan memang walaupun ditandatangani atau tidak ditandatangani sertifikat itu, artinya bantuan gajinya itu diberikan atau tidak diberikan, proses pengaduan yang disampaikan ini tetap kami lakukan. Artinya gaji yang belum dibayar itu sesuai dengan peraturan pemerintah itu kan tetap harus dibayarkan ya. Nah itu tetap kita lakukan prosesnya, yaitu dengan melakukan pemanggilan para pihak. Tahap awal kita lakukan itu. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, tentu para pihak itu harus kita panggil. Dan sedianya harusnya hari ini jadwal kita memanggil manajemen Gimli. Ada dua pihak yang kita panggil, PT Gimli Indonesia dan PT Gelora Tunas.
0: Gelora Tunas itu di mana PT-nya, Pak?
1: Di sini apa? Plaza Summarecon.
0: Oh, yang di Summarecon tadi itu ya.
1: Itu sudah kita sampaikan melalui WhatsApp dan kita juga sudah kirimkan melalui pos surat panggilannya, undangannya itu. Dan sampai saat ini kita memang belum dapat konfirmasi mengenai keadaan untuk hari ini. Jadi tahap awal kami dari pengawasan adalah melakukan proses sesuai dengan kewenangan kami. Setelah pemanggilan tentu kita akan keluarkan atensi ya, nota pemeriksaan apabila memang ada hak yang dilanggar, sampai dengan pada tahapan pro justisia. Itu yang normatifnya. Tapi karena ini kasusnya memang mendesak dan membutuhkan segera ya, maka sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Batam, Pak Amsakar, kita akan dibentuk tim khusus yang isinya adalah lintas instansi. Jadi dari pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota, juga ada BP Batam, kepolisian, teman-teman serikat juga kita libatkan di situ. Dan Jumat kemarin sudah kita lakukan rapat perdana, termasuk BPJS juga di situ.
0: Iya, BPJS.
1: Karena BPJS ini cukup penting juga, di situ ada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Di situ juga ada hak karyawan ya terkait dengan pelindungan jaminan kesehatannya. Ini penting nih karena dirasakan langsung oleh teman-teman Gimli kan. Dengan seperti ini kondisi mereka tentu ya rentan terhadap masalah kesehatan. Nah, itu yang kita coba gesa. Kemudian BPJS ketenagakerjaan dari sisi jaminan hari tuanya dan lain-lain, itu yang memang sebagai bemper lah ya, untuk mengantisipasi sampai dengan terbit keluarnya gaji. Nah, tim itu udah kita bentuk dan dalam proses penyusunan dan tetap kita lakukan komunikasi secara internal untuk pembahasan lebih lanjut lagi.
0: Kabarnya kemarin sempat alot bang waktu di Singapura, tapi nggak tahu kelanjutannya gimana itu jadinya ya.
1: Ya, jadi kita dari pagi itu sampai dengan hampir maghrib lah ya. Ya kita bahas tentang undertaking letter tadi, surat pernyataan tadi ya. Sampai dengan ya sebelumnya saya juga tetap bersikeras ini kalau memberikan bantuan ya berikan bantuan aja gitu, tanpa ada embel-embel gitu loh.
0: Nah, tapi poinnya itu yang ditolak sama teman-teman pekerja itu seperti apa Bang Prapto?
2: Ya.
0: Apakah angkanya tidak sesuai ataukah tidak mengcover keseluruhan yang harusnya didapatkan oleh pekerja, karena kan begitu di PHK kan dia harusnya dapat beberapa hal seperti itu ya. Prapto, seperti apa?
2: Ya, jadi yang ditolak teman-teman itu form yang pertama itu ada bahasa bahwa ketika ini sudah bantuan ini diberikan, maka karyawan PT Gimli Indonesia tidak boleh menuntut lagi kepada Gimli Holding atau Gimli Group di Singapura kan itu. Kan kita nggak ngerti apakah masih ada hubungan atau tidak nantinya kan gitu. Itu yang ditolak. Makanya ada beberapa poin itu terus direvisi lagi, terus itu dibuang sampai sekarang. Yang masih menjadi pertanyaan teman-teman adalah hal tersebut gitu loh. Karena apa? Sampai saat ini kan masih ganjel. Nah, mudah-mudahan nanti dalam beberapa hari ini dalam pertemuan atau dalam komunikasi hal itu bisa diselaraskan kan itu. Karena apa? Yang diminta teman-teman ini kan upah. Maka ketika ini bantuan berarti kan masih berhak menuntut upahnya.
0: Gitu.
2: Walaupun dikasih bantuan sebesar satu bulan upah, ya haknya apa kewajibannya PT Gimli Indonesia kan belum diberikan. Kan ini yang memberikan adalah bukan bukan atas nama Gimli Indonesia. Nah itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait masalah tim kecil tadi. Memang saya belum tahu ya. Memang waktu kami datang ke kantor wali kota hari Kamis lalu, Pak Wali juga menyampaikan itu. Tapi kami dari teman-teman DPW ataupun dari teman-teman BK belum tahu, karena belum diajak bicara lagi kan itu. Mudah-mudahan kalau memang itu bisa.
0: Bukannya harusnya timnya mengajak teman-teman buruh juga ya.
2: Sampai ya, saat ini kami belum dapat perwakilan buruh siapa yang di situ kan itu.
0: Bang Aldi gimana tuh?
1: Ya harusnya hari ini sih sudah diinvite oleh admin ya, karena kemarin baru pembahasan masalah apa yang memang sudah ada di permukaan gitu. Kalau masalah teknis dan langkah strategis selanjutnya nanti mungkin hari ini kita sudah masukkan.
0: Oke, silakan lanjutkan.
2: Bang Suprop. Terus seperti ini Bang Rifai. Oke. Okay. Ini bukan kali pertama terjadi di Batam.
0: Maka udah kesekian ini ya.
2: Kesekian PMA semua. Yeah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana badan penanaman modal yang kalau PMA itu di bawah naungan BP Batam menyikapi ini. Tidak pernah ada tindak lanjut dari BP Batam selaku pengundang investor asing. Gitu loh. Seakan-akan sekarang ini adalah ketika ada masalah ya sebelum Gimli ini ya, nggak ada jalan keluarnya. Ujung-ujungnya ya teman-teman ya suruh bertarung sendiri untuk mendapatkan haknya. Padahal mohon maaf ini, ketika kawan-kawan ini masih bekerja, gajinya belum diterima, keringatnya belum kering, ketika mau menerima upah langsung dipotong pajak oleh negara. Ketika mereka sekarang bermasalah, negara nggak bisa ngapa-ngapain untuk membantu si karyawan ini mendapatkan haknya. Ya tadi ya, Hantong, SCI itu lebih ngenas waktu itu. Harus menunggu pilot, menunggu penjualan aset 4 tahun. 2013 berarti 2017 hanya mendapatkan 3 juta, nunggu 3 tahun
1: pas bulan puasa lagi waktu itu.
2: Iya, pas bulan puasa 2013. 3 juta atau 4 juta aja, nunggu 4 tahun.
0: Waduh.
2: Ya waktu itu bulan puasa, akhirnya saya minta teman-teman DPR waktu itu tek-tekan di Komisi 4, masih ada Pak Riki Solikin, Pak yang dari PDI Bengkong, Pak Udin Syahlo, Bu Rusmini Simonangkir, Pak Riki Indra Kari, saya suruh tek-tekan. Beri sembako wakil wali kota Batam saat itu, dan dapat bantuan dari Megamall. Mau lebaran saat itu. Apa jahatnya pengusaha-pengusaha nakal itu tidak pernah berpikir nasib teman-teman buruh. Pertanyaan juga muncul, apakah model seperti ini juga bisa dimasukkan dengan tindak pidana perdagangan orang, karena mereka juga nggak peduli terhadap nasibnya gitu.
0: Iya.
2: Itu yang perlu juga menjadi pertanyaan saya.
0: Oke. Nah, baik, Pak Aldi, tim khusus tadi nanti itu rencananya akan melakukan apa, Pak Aldi? Apakah langsung nembaknya ke PT yang tunas? Karena kan tadi kan sudah manggil dua ya?
1: Iya.
0: Gimli sama
1: Gelora.
0: Nah, itu akan seperti apa lanjutannya?
1: Iya,
0: Pak Aldi. Jadi kemarin tuh kan waktu hari Kamis ya Bang ya, katanya Pak Wali kan sudah ada kabar gembira, meskipun sebenarnya kita bias kabar gembira apa ya sebenarnya. Di maksud sama Pak Amsakar itu saya bingung juga itu posisinya. Silakan Pak Aldi.
1: Ya, baik, terkait dengan tim tadi, ini kan ada dua sebenarnya. Pertama, terkait dengan hak normatif gaji yang belum dibayarkan. Kedua, hak kalau memang ternyata perusahaan ini ditutup kegiatannya sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Maka timbul lagi hak baru seperti pesangon dan kompensasi.
0: Nah, itu yang saya maksud tadi.
1: Jadi ada dua hal nih. Ada dua hal. Nah, yang kami lakukan dari tim adalah pertama, memang yang di depan mata dulu nih, menggesa pembayaran gajinya. Nah, kedua, tentu setelah ada keterangan dari pihak perusahaan apakah ini berhenti beroperasi atau tetap lanjut, maka perlu disampaikan melalui pernyataan tertulis,
0: okay,
1: tutup misalnya, tentu di situ tadi timbul hak tadi.
0: Yeah.
1: Nah itu akan berproses lebih lanjut melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sampai dengan tahapan selanjutnya lah, kalau memang itu masih berlarut-larut ya. Nah itu dua permasalahan. Nah untuk mengatasi hal tersebut, tentu pertama kita harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Yeah.
1: Karena berpindah entitas perusahaan dari Batam dengan Bekasi, tentu berpindah lokusnya nih.
0: Yeah.
1: Nah dari sisi perselisihan hubungan industrial, tentu kan harus melaporkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
0: Betul.
1: Kalau ternyata lokusnya itu di Bekasi, nah itu seperti apa, tentu kita nanti harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Oke.
1: Karena berbeda dengan pengawasan itu tetap bisa melanjutkan walaupun badan hukumnya itu pindah ke daerah manapun di Indonesia. Nah, makanya tim ini nanti akan bersinergi isinya tadi dari lintas instansi untuk mengambil langkah-langkah strategis. Informasinya akan ada pertemuan hari ini, tapi saya belum dikonfirmasi.
0: Siap.
1: Nah, untuk langkah strategis lebih lanjut. Nah, kalau bicara lebih lanjut lagi, sepakat yang disampaikan Bung Prapto tadi bahwa ini masalah pengawasan investasi seperti apa. Kami berharap memang tim ini bisa jadi untuk selanjutnya bisa mengemas lah sepacam early warning system terhadap gejala-gejala memang kalau PMA yang akan melarikan diri dalam tanda kutip seperti ini lagi gitu loh. Nah itu yang coba kita hindari di kemudian hari. Tapi yang pasti dalam waktu dekat ini, dalam 1-2 hari ini harus ada progres terkait dengan penanganan permasalahan GBT tadi. Dan minggu lalu saya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Perselisihan Hubungan Industrial di Kemenaker. Mereka juga sudah sudah mengawasi juga terkait dengan kasus ini. Dan ya hari ini pun nanti kita juga mengupdate lah informasi terakhir ini ke pihak kementerian.
0: Nah ini kan posisinya teman-teman kan menunggu.
1: Yeah.
0: Teman-teman menjaga aset yang ada di perusahaan.
1: Yeah. Yeah.
0: Kalau jatuhnya kayak tadi bang, yang pilot ya.
2: Wassalam.
0: Nah, aset yang dijaga teman-teman jangan sampai hilang ini.
2: Yeah.
0: Itu akan dijual atau bagaimana? Karena kan tadi kan ada yang sampai menunggu posisinya alat kejual semua baru dibagi, tapi cuma 3 juta gitu kan. Yeah.
2: Ya sekarang kan pertanyaannya ketika ini sudah masuk ranah PKPU, artinya sudah terstruktur si pemilik ini memang kabur tidak mau membayar hak-hak karyawan.
0: Nah,
2: itu loh.
0: Okay.
2: Bisa aja yang mempilotkan ini adalah orang yang disuruh oleh pemilik yang lama. Kan itu loh. Artinya apa? Ini juga harus menjadi konsen pemerintah untuk melindungi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kita adalah, ayo investasi, kita sepakat bahwa investasi di Batam itu harus kita jaga. Tetapi kondisi seperti ini juga harus menjadi perhatian kita. Bukan hanya sekali, anggota kami dalam kurun waktu 13 tahun itu 7 perusahaan kabur. Ini udah berapa ribu karyawan yang tidak mendapatkan haknya sama sekali.
0: Oke.
2: Ini harus menjadi perhatian. Jangan hanya ini menjadi sebuah tontonan. Akhirnya tidak ada jalan keluar, nanti tahun depan akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Kan gitu. Padahal si karyawan ini tiap bulan juga berkontribusi kepada negara, membayar pajak. Taat mereka membayar BPJS, taat mereka membayar iuran dan sebagainya. Tetapi ketika mereka saat ini membutuhkan uluran tangan negara lewat pemerintah penyelenggaranya, bagaimana untuk mendapatkan haknya? Mengejar si pengusaha terkait tanggung jawab pengusaha untuk membayar haknya. Kalau memang ini tutup, bayar pesangonnya. Umumkan bahwa saya akan jadi, kalau jadi pengusaha juga jangan hanya cari untung, tapi ketika ngomong mengenai kewajibannya kabur gitu loh. Itu Bang Rifai.
0: Oke, ini ada WhatsApp bang, kita baca WhatsApp dulu ya.
2: Boleh.
0: Alhamdulillah dia masuk. Dari 0811 0809 7232 3230. Selamat pagi, Bapak menyapa saya. Jujur memang miris dengan Gimli, apalagi tadi Bang Suprapto bilang ada beberapa perusahaan juga yang melakukan hal yang serupa. Ini kalau pemerintah tidak bisa handle, apa gunanya? Sedangkan pajak itu dibayar terus. Nah, ini kurang lebih sebenarnya kita satu suara nih Suprapto jadinya ya. Kalau pajak itu kita setor, tapi ternyata perlindungan buat kita nggak ada.
2: Terus jaminan sosial yang kita iurkan kan terlalu kecil, berbeda dengan daerah sekitar. Jangan ngomong Singapura, jangan ngomong Malaysia lah. Kalau mereka di PHK, jaminan sosialnya udah cukup.
0: Iya, betul.
2: Negara langsung hadir, jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan langsung hadir, ada jaminan. Tapi kita kan nggak ada. Kan itu terhadap terhadap hal itu, apalagi kalau ngomong JHT. Dan program nanti mungkin juga kita kalau ada konfirmasi dari Pak Kabid pengawasan tadi, ketika nanti ada pembicaraan mungkin di UPT, tolong juga sampaikan. Karena kalau memang ini tidak dideklir bahwa kalau sudah ada tutup atau tidak, teman-teman ini ngambang. Contoh ketika nanti ternyata ini tutup, teman-teman akan bisa meminta bantuan ke Dinas Tenaga Kerja, walaupun manajemen sudah tidak ada, untuk bagaimana mendapatkan surat, mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan. Tetapi ini kan nggak ada gitu loh. Nah, hal itulah yang harus menjadi pemikiran pemerintah selaku penyelenggara negara, bahwa jangan selalu ngomong investasi, tetapi ketika ada permasalahan sini nggak ada jalan keluar.
0: Bingung.
2: Kan gitu, PT kabur, bingung mau apa. Terutama adalah pemegang, bagaimana yang mengizinkan investasi. BP Batam harus ikut bertanggung jawab, karena selama ini ketika ada permasalahan BP Batam gak pernah ikut bertanggung jawab.
0: Udah komunikasi sama teman-teman BP belum?
2: Ya sampai sekarang yang
0: terakhir ini?
2: Belum, karena saya harapan saya hari ini juga ada undangan kepada Badan Penanaman Modal. Apa yang menjadi kriteria PMA PMA itu supaya tidak kabur dengan meninggalkan kewajibannya, kan gitu loh. Karena apa, dari 7 perusahaan yang kabur ini semuanya PMA. Kan itu, semua PMA.
0: PMA tidak bisa dikejar
2: ya, susah kan gitu loh. Artinya ketika ngomong PMA harus ke luar negeri, bagaimana?
0: Nah ya,
2: terus apakah ada kerjasama dengan government to government untuk melakukan hal itu, kan itu. Nah, terkait masalah Gimli ini, ketika ngomong ada perubahan akte dari PMA ke PMDN, mudah-mudahan pemerintah segera membantu untuk memanggil pihak-pihak yang ada di dalam negeri. Dan terutama adalah penjualnya ini dulu, Bapak Wirabumi tanggung jawabnya. Karena apa, baru sebulan yang lalu. Kan gitu loh. Artinya belum, bisa aja belum take over ini semuanya kepada pembeli yang baru. Maka harus ada declare, kewajibanmu ini, karyawanmu sebelum ini dijual harusnya kamu selesaikan dulu karyawanmu. Nah, apakah ada nanti kesepakatan terselubung antara perusahaan yang lama Istana Mataram Indonesia dengan PT Gelora Tunas Indah Indonesia yang ada di Bekasi? Kalau ada kong kali kong di sini, berarti ada pemufakatan jahat mereka terhadap karyawan-karyawan 1025 ini. Itu.
0: Oke, Bang Aldi silakan tanggapannya seperti apa, Bang Aldi?
1: Ya memang kalau kami dari sisi Dinas Tenaga Kerja kan memang ada keterbatasan wewenang ya, termasuk pemanggilan menghadirkan orang-orang ini gitu loh. Nah, makanya kita sesuai dengan arahan tadi, tim ini akan bergerak lebih cepat karena ini melibatkan banyak instansi. Bahkan sampai tadi malam pun kami masih koordinasi dengan Direktorat Interpolda untuk langkah-langkah strategis selanjutnya gitu loh. Jadi setelah memang kalau hari ini dari pihak yang kita panggil itu tidak hadir, hari ini juga kita akan bikin panggilan kembali terhadap nama-nama yang ada di situ.
0: Ada jamnya nggak? Jam berapa mereka harus hadir hari ini?
1: Pagi ini.
0: Pagi.
1: Tapi sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi.
0: Oh ya.
1: Jadi bisa jadi kemungkinan besar tidak akan hadir. Nah, tentu dengan panggilan berkali-kali tidak hadir, ya kami bisa meminta bantuan dari pihak keamanan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Yang pasti nama-nama yang ada di akte, yeah, baik saat ini ataupun sebelumnya yang terindikasi masih ada hubungan dengan perusahaan yang saat ini, itu akan kita panggil semua. Dan kita akan minta keterangan siapa sebenarnya penanggung jawab atas hak teman-teman PT Ghibli ini yang belum ditunaikan.
0: Kalau ternyata Pak Wirabumi, kita minta tanggung jawab sama beliau.
1: Ya, pasti, okay, pasti. Siapapun itu, ya penanggung jawabnya tentu harus memberikan. Kalau dia bilang saya ini Singapura ini gitu kan, silakan buktikan bahwa memang dia tidak bertanggung jawab. Tapi secara entitas saat ini pemilik Ghibli adalah PT Gelora Tunas Indonesia atau Gelora Tunas Indah. Nah, beliau yang berkedudukan selaku pemegang saham itulah yang berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
0: Baik, Bang Suprapto, saya sebenarnya bertanya-tanya tadi, aset yang di perusahaan hari ini,
2: ya,
0: itu nilainya berapa ya sebenarnya?
2: Kemarin juga sempat kita sampaikan kan, okay, itu teman-teman untuk mendata. Bang, kalau ngomong masalah, anggaplah ini tutup,
0: ya,
2: di PHK seperti BPA. Kamu mendapatkan kawan-kawan itu setengah kali ketentuan. Omnibus Law ini kan jahat juga.
0: Iya.
2: Setengah kali ketentuan. Jadi ketika rata-rata 10 sampai 15 tahun, mereka kalau satu kali ketentuan kan hanya 9 bulan.
0: 9 bulan.
2: Oke, setengah berarti 4,5 bulan.
0: 4,5 bulan.
2: Masa penghargaan pukul rata lah 3 tambah 3 bulan. Berarti
1: 7,5
2: bulan. Anggaplah 7,5 bulan itu kalikan 5 juta. 37,5 juta digenepin 40. Kalau kali 1000 orang 40 miliar. Hanya setengah kali ketentuan. Nah, aset kemarin itu diprediksikan hanya 5 sampai 6 aja.
0: Bukan nutup.
2: Iya.
0: Jauh ya.
2: Makanya itu gitu loh. Apa enggak sedih? Dan gedung sewa dan
1: prosesnya nggak mudah juga
2: melihat gedungnya. Itu pun nanti kalau itu pada proses pilot berebut dengan kreditur yang lain.
0: Nah, ya.
2: Jangan-jangan apa mesin-mesin itu bisa aja diagunkan ke bank.
0: Nah,
2: ini kan yang kurang ajar pengusaha-pengusaha kayak gini. Itu loh.
0: Ya.
2: Maka sangat sedih saya bilang, sangat sedih. Harus ada jalan keluar nextnya pemerintah itu untuk melindungi karyawan. Terutama nanti ketika ngomong masalah undang-undang perlindungan tenaga kerja, namanya aja juga undang-undang perlindungan tenaga kerja nanti ya. Tapi kalau hanya isinya normatif kewajiban tapi tidak melindungi karyawannya, sama saja. Maka kasus Ghibli ini saya sangat sedih untuk kesekian kali. Karena apa? Marwah itu belum selesai saat ini.
0: Marwah ya.
2: Yang ditinggal kabur oleh pengusahanya itu belum selesai saat ini.
0: Okay.
2: Haknya teman-teman juga nggak ada dapat. Nah, maka ketika ngomong masalah bantuan tadi, saya secepatnya juga bilang, apa sampaikan, tolong ketika hal ini menjadi bantuan yang ini, mudah-mudahan dalam sehari dua hari ini ada clear. Karena apa pernyataan-pernyataan? Karena surat pernyataan itu bingung gitu loh. Ya, isinya kan surat pernyataan. Nah, judulnya itu surat pernyataan gitu loh, pernyataan si karyawan. Bukan diwakili oleh serikat atau apa. Tetapi satu karyawan, satu surat pernyataan. Itu yang mungkin juga menjadi keberatan dari teman-teman kan itu. Nah, tetapi bagi saya juga menghormati bantuan itu gitu loh. Tetapi bantuan itu seyogyanya mudah-mudahan mempermudah juga teman-teman. Kasihan teman-teman ini udah 1-2 minggu ini mereka juga apa mengharapkan itu. Ada sudah yang punya cucu di situ. Ada suami istri yang kerja di situ juga. Coba bayangkan. Mereka sekarang kan jangan-jangan apa cicilannya atau apa udah
0: ya.
2: Siapa yang akan membela ini? Kalau kita sampaikan ke pemerintah, apakah pemerintah mau memberikan dana hibah kepada mereka kan gitu? Apakah pemerintah mau memberikan minimal dana hibah? Sampai sekarang kan nggak ada. Kalau 2013 memang saya garang, saya minta, ya mohon maaf dalam bahasa tanda kutip agak ini, saya suruh tek-tekan anggota dewan, wali kota dan wakil wali kota untuk memberikan apa sedikit simpati kepada karyawan karena saat itu adalah menjelang lebaran. Gitu loh. Walaupun ketika dibagi teman-teman hanya dapat berapa saat itu 750 atau 800.000. Itu sekitar 800 orang. Coba bayangkan kalau umpamanya wali kota apa mengeluarkan 1.000 atau 1.000.000 satu 1.000 orang berarti dia harus mengeluarkan 1 miliar.
0: 1 M.
2: Nah, awalnya bisa tekan dia. Wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, ketua komisi-komisi, ya harus berani memikirkan gitu loh. Karena apa? Pajak sudah ditarik oleh mereka tiap tahun dan bukan setahun dua tahun gitu. Tetapi ketika ngomong mereka sekarang ini terpuruk, gak ada yang berpikir, terutama anggota dewan sekarang apa jalan keluarnya. Kami datangi pada hari Kamis tanggal 10 lalu atau iya tanggal Jumat ya tanggal 10 ya tanggal 10 sama tanggal 11. Kan itu apa yang bisa tanggal 11 itu, tanggal 10 itu di Geraha Kepri. Tanggal 11 kita ke DPRD Kota Batam sekarang. Apa DPRD yang didatang ini, apa jalan keluarnya? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada beritanya, baik DPRD Kota Batam ataupun DPRD Provinsi. Gitu loh. Ayo para penguasa-penguasa yang selama ini bilang mewakili rakyat atas nama rakyat, ini rakyatmu. Di Kepri dan di Batam sedang terpuruk 1025 ini. Ditinggal kabur oleh pengusaha nakal. Apa yang kalian bisa lakukan terhadap mereka? Sedih Bang Rifai. Sekarang seperti tidak ada. Sekarang ada enggak anggota dewan atau wali kota atau gubernur yang datang untuk bersimpati, berempati kepada mereka? Di perusahaan ini enggak ada. Sama sekali enggak ada. Bahkan ibaratnya kita ngomong teman-teman mereka memikirkan anaknya, susu anaknya, sekolah anaknya, kayak enggak ada yang memikirkan. Gitu loh. Tetapi ketika masalah nanti pemilu legislatif, pemilu pilkada, mereka diminta-minta suaranya. Tapi ketika saat ini sedih. Makanya saya mengetuk hati pada anggota dewan, anggota wali kota, wakil wali kota yang selama ini ngomong ngoceh semua masalah pembangunan, masalah infrastruktur. Ini rakyatmu sedang menderita. Carikan jalan keluar tercepat supaya mereka mendapatkan haknya. Itu
0: kita harap segera.
2: Betul.
0: Jangan ngomong doang ya Bang.
2: Betul.
0: Karena selama ini sih ini bukan pendapat pribadi tapi posisinya klaim investasi banyak seperti itu kan ya, tapi ternyata investasinya tidak memberikan dampak signifikan juga. Lalu datangnya juga ya, kita kan bukannya kita enggak tahu kemarin pemilu gimana kan sebenarnya.
2: Ya artinya dengan 1025 orang ini dengan kehilangan pekerjaan berarti kan menambah pengangguran di Batam.
0: Betul.
2: Penganggurannya bukan hanya 1025 potensinya. Yang di rumah. Mungkin suami, mungkin istri juga berefek itu, pengangguran akan bertambah kan?
0: Betul.
2: Nah, ini bagaimana seorang pemimpin untuk mencari jalan keluar ini, baik wali kota, gubernur, wakil gubernur ataupun wakil wali kota. Jangan mengklaim bahwa APBD provinsi, APBD kota tahun depan sekian triliun naik, tetapi rakyatnya menderita, ini gimana? Carikan jalan keluar tercepat terhadap bagaimana pengusaha yang nakal, baik itu pengusaha yang sahamnya sebelumnya Pak Wirabumi atau yang saat ini adalah Slamet Haryanto, untuk menunaikan kewajibannya kepada karyawan-karyawan Gimli. Itu.
0: Dan juga harus ada jaring pengaman ya Bang.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, jaring pengaman.
0: Selama ini enggak ada.
2: Iya, selama ini enggak ada. Kalau di Batam Pak BPJS paling kalau nanti tidak tercover paling hanya apa yang pakai UHC, apa universal health coverage atau berKTP Batam pakai langsung berobat, tapi tidak haknya yang lebih jauh, yang lebih besar tidak dapatkan kelanjutan untuk kelanjutan hidup teman-teman Gimli. Bang, ada yang tinggal 2 bulan lagi pensiun Bang. Coba bayangin, terus kena kayak gini. Abang bisa bayangin kalau saudara abang 2 bulan lagi pensiun, berharap dapat dana pensiun, bisa hidup lebih tenang, ternyata sekarang hilang, tak berbekas.
0: Lu banget itu.
2: itu.
0: Oke. Nah, ini kita harapkan selesai segera ya.
2: Segera.
0: Bang Suprapto, Bang Aldi. Betul. Karena ini kan 1025 itu banyak.
1: Iya, luar biasa prihatin.
0: Luar biasa prihatin. Nah, ini kita tunggu nih pemerintah nih. Aduh. Ya, Bang Aldi pemerintah juga sih tapi. Ya, kalau bisa urunan lagi ya, Bang ya. Tek-tekan lah, kan duitnya banyak. Mohon maaf. Masa harus kita sentil sih nama-nama gitu kan. Nah, yang jelas ini rakyat Batam, warga Batam, ingat ini konstituen Anda juga kemarin, jadi bisa dibantu gitu ya, Bang Aldi dan Bang Suprapto. Ya. Nah, kita mau lebih panjang, tapi ternyata kita harus batasi Bang Aldi, Bang Suprapto, karena sudah mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini artinya kita pamit dulu, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi selanjutnya ya.
2: Terima kasih Pak.
0: Ya, aman, jadi, santai.
2: Yang sudah mau menaikkan kasus Gimli, mudah-mudahan RRI tetap selalu amanah untuk masyarakat.
0: Insya Allah. Yeah. Nanti kita undang BP juga, deh, Bang.
2: Baik.
0: Oke. Okay. Ini harus tanggung jawab nih soalnya kan. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sesudah perjumpaan kita dalam Batam Menyapa edisi hari ini Senin tanggal 21 September 2026, kita harapkan permasalahan di Gimli bisa selesai. Lalu juga hasil dari tim khusus juga bisa memberikan harapan yang baik, menggembirakan lah insya Allah. Dan kalau misalnya belum jelas ya harus diperjelas ya, beneran out atau enggak gitu kan, pilot atau enggak, meskipun ada indikasi bakal gitu ya Bang ya, jatuhnya ya. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, saya Matri Fai Kasim dan seluruh kabat kerja yang bertugas di teknik ada Laila. Mohon undur diri dan sampai jumpa dalam Batam Nyata sesi esok hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada

Erupsi gunung api tidak hanya mengancam wilayah di sekitar gunung, abu vulkanik dan asap erupsi juga dapat terbawa angin ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Bagi kesehatan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, serta gangguan pernapasan. Masyarakat, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih waspada. Abu vulkanik yang menyebar di udara juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi udara menjadi tidak sehat. Dalam jumlah besar, material vulkanik di atmosfer juga dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sekitar wilayah terdampak. Jika terjadi erupsi, pantau informasi resmi, gunakan masker dan pelindung mata, serta hindari aktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik sedang turun. Waspada erupsi, lindungi kesehatan, dan selalu ikuti arahan petugas.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami berikan informasi mengenai ABH yang kerahkan tangki dan booster untuk pulihkan aliran air ke Teluk Mata Ikan. PT Air Batam Hilir atau ABH menyatakan terus melakukan penanganan terhadap gangguan aliran air minum yang dialami warga Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Ongsa. Gangguan tersebut terjadi di tengah menurunnya ketersediaan air baku di Waduk Nongsa akibat rendahnya curah hujan. Humas PT ABH, Ginda Alamsyah, mengatakan pihaknya memahami keresahan warga yang mengalami keterbatasan aliran air dalam beberapa waktu terakhir. Keluhan warga juga menjadi perhatian perusahaan, termasuk aspirasi yang disampaikan langsung kepada pengelola pada Sabtu malam 19 September 2026. Menurut dia, ABH bersama pihak terkait termasuk kepolisian dari tingkat Polsek dan Polda melakukan koordinasi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap tertangani. Gangguan pelayanan di Teluk Mata Ikan, kata Ginda, tidak terlepas dari penurunan ketersediaan air baku di Waduk Nongsa. Kondisi tersebut berdampak terhadap kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum atau IPAM Nongsa dan berimbas pada pola distribusi air ke wilayah Nongsa dan sekitarnya. Sebelumnya, ABH bersama BU Spam BP Batam telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, di antaranya mengatur dan mengoptimalkan jaringan distribusi serta menyalurkan bantuan air menggunakan mobil tangki kepada pelanggan yang terdampak. Namun, untuk mengatasi gangguan di Teluk Mata Ikan, ABH kini mendorong tambahan pasokan dari jalur Duriangkang menuju wilayah Nongsa. Upaya tersebut dilakukan dengan memasang dan mengoperasikan pompa booster untuk membantu mendorong tambahan suplai air menuju jaringan Nongsa. Ginda juga mengatakan pompa booster tersebut mulai dapat dioperasikan pada 19 September setelah sebelumnya mengalami kendala teknis dalam proses pengoperasiannya. Setelah booster beroperasi, aliran air mulai kembali dirasakan warga di sejumlah bagian Teluk Mata Ikan, khususnya RT 01 dan RT 02. Namun, distribusi belum sepenuhnya merata.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Pendengar, satu lagu dari Gita Gutawa, Aku Cinta Dia, menjadi lagu penutup dalam Batam pagi ini. Saya Tasya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Ariel. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Axolotl amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia, terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Halo RRI. Halo RRI. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Erupsi gunung api tidak hanya mengancam wilayah di sekitar gunung. Abu vulkanik dan asap erupsi juga dapat terbawa angin ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Bagi kesehatan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, serta gangguan pernapasan. Masyarakat, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih waspada. Abu vulkanik yang menyebar di udara juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi udara menjadi tidak sehat. Dalam jumlah besar, material vulkanik di atmosfer juga dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sekitar wilayah terdampak. Jika terjadi erupsi, pantau informasi resmi, gunakan masker dan pelindung mata, serta hindari aktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik sedang turun. Waspada erupsi, lindungi kesehatan, dan selalu ikuti arahan petugas.

ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Surau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: City. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelava seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi.

0: pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
1: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Event is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas, jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Mark Klok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim berarti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal, di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nantikan kita evaluasi. 2 tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Itulah suruh ngaji tanda sesekolah lagi tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam al-kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ubi, ada batas, ada hari boleh ku balas ya. Balas yang baik-baik tentunya ya. Terima kasih untuk Anda terus di bersama Perusahaan Terbata Maria Larkau. Dia menemani Anda sampai dengan pukul 1:30 hari nanti di Rentang Melayu Jumai Bukan 105.1 dan 107.2 FM ya. Jumai Bukan dan juga bergabung mengirimkan pantun-pantun kesayangan Anda, baik yang di WhatsApp 0811 dan juga yang di 463351 ya. Apa kabar untuk Anda baik yang ada di Batam, di Tanjung Balai, Karimun, Moro, Duregu, Untung dan juga yang ada

0: Terima kasih untuk Anda tafsir bersama kami. Dan seperti biasanya Anda bisa bergabung bersama kami, dan saya akan bacakan pantun-pantun kiriman Anda yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp di 0811 7781051, ya. Baik, terima kasih. Ada abang kita, Abang Abednego, ya. Ada Sekawangi dan juga ada Abang Zaini, ya. Oke, kita bacakan dulu yang pertama dari Teluk Buntal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu nak memantun, ya. Pak tua pergi berjalan jauh di waktu pagi, jumpa Jamal. Jangan ditunggu tua kalau kita beramal, ya. Kena tua muda ada mati. Oh, gitu, ya. Baik-baik pergi ke seberang, jangan sampai perahunya karam. Buat baiklah sesama orang, jasamu tetap akan dikenang. Terima kasih Bang Zaini, pantunnya mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Abang Abednego, ya, budak daik bermain gitar Pulau Dedap Hutan Beluka. Buatlah pantun baik dan benar supaya sedap telinga mendengar. Kalau pantun bagus, ya, sampiran bagus, isi bagus, senang hati, ya, teduh rasa jiwa, ya. Cikgu Normah pakai kebaya, dia juga pintar memasak. Pantun adalah seni budaya, usah biarkan menjadi rosak. Betul, ya. 200 untuk Abang Benego, ya. Cik Atun membeli kurau dalam pagar si anak lintah. Kita berpantun bersenda gurau agar seni menjadi indah. Umbut pinang rasanya kelat. Buah buat kemah di semak-semak. Semut di seberang bisa kau lihat. Gajah di mata kenapa tak nampak? Ini rabun dekat kot, ya. Agak-agak dia rabun dekat, bang. Sabar, ya. Okey. Di belakangnya kita cek siapakah di belakang Abang Abednego. Ada Sekarwangi, ya. Okey, Sekarwangi nak pantun, ya. Masak kerang campur rebung. Rebung dimasak rumah si dara. Jadi orang jangan sombong. Sombong itu sombong lewat udara. Okey. Yang kewa rebung dimasak dicicah air kereta songkok. Sombong sudah lewat udara. Minta-minta bersama. Okey, siap, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Oke. Dan juga Anda bisa mendengarkan dan juga follow, ya, di Rentak Melayu, ya, lewat TikTok. TikTok Arya, ya. Apa kabar juga untuk Abang Haji, kemudian Abang Salim, Abang Fauzi, kemudian juga ada Acuk Enki, Abang Tohar kita, Abang Nuwab, Pak Culimin, ya. Abang-abang saya semua tu, ya. Handsome-handsome semua, ya. Abang Ma'ir kita, Abang Wahab, Abang Amri, Abang Afa, ya. Abang-abang, ya. Brother-brother saya. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Pak Usu.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, suara macam dekat pasar, ha? Oh, dah balik. Masak apa siang ni, Pak Usu? Masak apa siang ni?
1: Ada masak bang goreng dada telur.
0: Dada telur, kasih kasih lada sikit, kasih bawang perai sikit.
1: Orang bujang kau boleh susah makan.
0: Betul. Orang bujang banyak makan telur.
1: Jangan makan telur kesek,
0: bang. Kecuaca macam mana di Penyana, bang?
1: Panas, bang.
0: Oh, panas hari ini, ya? Oh, okey, ah. Siap. Kalau begitu, pantun itu, Pak Usu.
1: Pantun ini buat Norma.
0: Oh, spesial, ya?
1: Canda dengan Norma ni.
0: Iya, dengar, ya, Cik Norma.
1: Penawar rindu aja.
0: Oh, penawar rindu. Kau elah, ya?
1: Kacang di dalam peti.
0: Ewah.
1: Kacang dimakan esok hari.
0: Ewah.
1: Tahan dicincang, tahan ditembak mati. Namun Norma aku jadikan istri. Norma jangan marah, Norma, Pak Usu bercanda.
0: Norma. Sangka satu.
1: Kamu tu tinggi.
0: Pantun kedua.
1: Ikan jahan goreng beli. Untuk halnya campak sedikit. Kalau mantan mengajak berjumpa.
0: Pantun ketiga. Ha?
2: Kalau masuk, mana pergi? Nah, ke pasar pula awak ni. Masuk? Ha? Masuk?
0: Okey lah kalau begitu ya. Teman tinggal ya, penawar rindu itu betul kan ya. Di belakang Pak Usu 463351. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar bang? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Abang Roh. Ya, okay, siap. Macam mana?
3: Panas
0: ya? Tapi semalam hujan ya?
3: Malam tak lebat.
0: Oh iyalah, cukup-cukup untuk buang debu lah ya.
3: Yeah.
0: Okey siap. Pantun Bang Roy.
3: Pantun Bang Aril.
0: Boleh silakan.
3: Lagunya kalau bisa dari era ini Bang Aril ya.
0: Apa judul?
3: Dari Ramli.
0: Judulnya?
3: Tetap merinduimu.
0: Tetap
3: merinduimu.
0: Oh, tetap merinduimu. Oke, siap. Siap, Bang. Silakan salamnya, Bang.
3: Kekebun memetik belimbing.
0: Iya, Bang.
3: Pulang membawa nas dan jambu. Tak perlu hidup selalu bersaing. Yang penting hati bersyukur dan selalu maju.
0: Amin. Ya Allah, amin. Siap.
3: Terima kasih, Bang Aril. Satu aja, Bang.
0: Oke, Bang Roy. Terima kasih, Bang Roy. Saya sama-sama, Bang. Saya selalu.
3: Yuk.
0: Saya. Ada Bang Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tetap merindu dari Irwamli. Kita putarkan nanti ya untuk abang kita ya. Oke, abang Roy. Kita cek lagi di belakangnya Bang Roy 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya, apa kabar Monik? Sehat Monik?
4: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, silakan pantun. Saya lagunya apa?
4: Kasih dari DJ Dek.
0: Suruh ringkasi ya. Oke, siap. Silakan pantunnya.
4: Ikan patin di dalam nampan. Sayur keladi di atas peti. Buatkah temsam yang tampan. Yang budi dan baik hati.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, ditunggu lagunya.
4: Tidak memetik bunga melati. Melati di dekat sumur. Buat Ibu Siti yang baik hati. Sehat dan panjang.
0: Amin ya Allah. Amin. Saya. Terima kasih Moni. Waalaikumsalam. Salam teman dunia ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batim. Suling kasih suara merdu. Lagu itu ya. Oke, kita putarkan. Ada Tommy Haryono, terima kasih Kak Jamila live ya. Oke, assalamualaikum Red. Waalaikumsalam Kak. Lagi musim apa Kak? Jambu, rambutan, durian. Kembali di belakangnya Monik, kita cek 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Mak Kun apa kabar? Kak Dinda apa kabar? Long Ria apa kabar? Mak Aziz ya. Kemudian Kak Fat ya. Mak Dia, Nek Karin ya. Kemudian juga ada Kak Citra kita ya. Ada Kak Mastura, Kak Masridar ya. Ada Ani Roma, ada Kak Ania ya. Papi Mami, ada Bunda, ada Mas Ali. Dan juga untuk pendengar kita yang ada di akhir aja ya. Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, lama tak dengar ya suara abang kita ni. Jarang-jarang masuk dia. Kalau yang siaran jantan tak masuk dia. Memang ya. Saya sudah beberapa episode tak ada abang mana. Nah, aku bilang tak ada masuk lah.
5: Awak tu di belakang layar aja.
0: Belakang layar. Layar tancap.
5: Kan bagian dokumentasi foto-moto.
0: Bagian dokumentasi. Jadi bawa cap lah ya. Hati-hati jatuh cap. Ya. Iya, apa dulu orang namanya? Iya, bawa cap lah tuh. Apa namanya?
5: Stempel.
0: Oh, stempel.
5: Saya anak berbuah dengar, tapi waktu kita dan agro tak pula.
0: Betul, kan? Waktu membatasi kita. Iya. Waktu tak bersama dengan kita, bang. Apa lagi tu, bang? Apa lama tak request lagu ni?
5: Lagu lagu dia ada pandang-pandang jeling-jeling dari Datuk Awi dengan Cipta Nadeza.
2: Oh, pandang-pandang jeling-jeling. Datuk Awi ya. Okey. Siap.
5: Pantun satu
2: boleh siap, bang.
5: Buah zaitun di dalam tempat.
2: Iyalah.
5: Bawa belajar ke pulau seberang.
2: Betul.
5: Kalau berpantun tu biarlah sopan. Agak sedap didengar orang.
2: Betul, cuma abang ni ya. Buah zaitun bawa ke seberang. Bawa ke seberang pakai sampan.
5: Lagi.
2: Baik-baiklah pantun dengan pendengar. Kalau bagus kan tampan gitu kan.
5: Kalau gitu buat, kalau gitu tak masuk dokumentasi saya pantun kemarin lu.
2: Buah zaitun bawa ke seberang.
5: Ya.
2: Buah-buangan letak ke di peti. yang aneh aja ada kata dia kan. Nah, siap. Pantun satu aja.
5: Satu je.
2: Okey, siap. Lagu tunggu ya.
5: Nanti ya saya tengah siap dokumentasi kita nak buatkan nanti ke RR ini deh.
2: Oh, kan? Iya boleh. Dokumentasi ya. Oke. Siap.
5: Tapi RRI ada stempel kan?
2: Ada.
5: Ah, saya perlu gue cap RRI dulu.
2: Yang basah yang kering. Iya aja. Kalau basah agak besar ya. Yang kering si kecil ya. Kalau abang ada katalog, udah ada katalog. Jangan katalog.
5: Terima
2: kasih bang, terima kasih. Assalamualaikum. Kamu main katalog ya? Bukan buat alog, bukan katalog ya. Jadi program apa-apa pun semua kayak katalog ya. Ya clear ya. Terang benderang ya. Kembali di WhatsApp di 0817781001 ada Kak Jamila ni penyala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dari penyalai hadir ini, Rin. Okay, pantun. Sungguh indah terangnya bulan, anak nelayan membawa galah. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Betul. Cinta ibu. Ya. Okay. Kalau boleh, Rin, Ijo, ya, putarkan. Ya. Apa lagunya? Lagu apa? Ijo, ya, dari Bustami. Oh, macam tahu ya kakaknya. Biasa siapkan. Putar ya, Mbak. Ditunggu lagunya. Terima kasih, Kak Jamina. Terima kasih. Ya. Kemudian tentang Melayu Jom bukan kita ke Batam Lestari. Okey, ada Nek Syakira pantunnya. Burung merpati hingga berdahan terbang rendah mencari padi. Jangan mudah hanyut dengan pujian, belum tentu tulus di hati. Betul ya. Jangan mudah hanyut ya, walaupun ombak besar ya. Daun pandan letak di kaca, daun tuba rayap di pinggir. Pantun tuan puan sedap didengar, pantun hamba pelengkap hadir. Wah, makasih Rir, patah hati ya. Hah? Patah hati dari Aisyah. Patah hati ya. Patahlah hati. Itu dia, okey. Okey, siap. Kita bacakan milik WhatsApp ya. Rentang Melayu Jom Bukan. Mari kita jumpa lagi di siang hari ini. Dari Kak Sumarlina. Kalau hendak pergi ke Lingga, jangan pergi gelombang kuat. Kalau hati orang sudah terluka, agak susah nak diobat. Betul. Main-main nak kata, main di bawah pokok petai. Bila hati sudah retak, ibarat kaca hancur berderai. Ewa, bagus pantun ya. Buah tinggi si pokok cermai, tumbuh di samping pohon kelapa. 1000 kebaikan sudah aku tersemai, satu kesalahan orang pun takkan lupa. Putarkan lagu Ekspedisi. Ewa, apa nak dikata. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mane. Terima kasih semua yang sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam ya. Kita break dulu, kita adakan satu lagu, nanti kita jelang solat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Yabulatama 2 Batam Center Indonesia.

hadis hari ini. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

bersama. Dalam Hikayat Hang Tuah tergambar sifat kesatria dan kesetiaan seorang Hang Tuah. Ia dan kawannya yang lahir dari kalangan rakyat jelata bisa berhasil menjadi orang penting dan namanya termasuk hingga kini. Akhir kisah Hang Tuah ini mengharukan karena kisah persahabatan ini akhirnya bercerai-berai. Awalnya Hang Tuah dipitnah melakukan perzinaan dan kemudian diasingkan.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafuddin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Kembali di sana semua ke Mas Satir Batam dari Datin Rak Pabuang Penawar Windu ya. Mengantarkan kita ke 21 menit lewat dari pukul 12.30. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura yang mendengarkan siaran kami ya. Selamat menaikkan ibadah surat zuhur untuk anda kaum muslim muslimah dimanapun anda berada. Dan juga salam hangat tentunya dari Pro 1 RRI Batam ya. Kita jadi kembali di 463321 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Silakan kembali ingin bergabung, kita cek lagi ya. Oh, ada Bang Abinego pantunnya untuk adik Sumarlina ya. Di Tanjung Batu tanam pria ram-ram sikan gabus, kusanjung kamu dek Sumarlina, makin lama semakin bagus. Alhamdulillah ya. Oke, okay, untuk Nek Syakira ya. Pak Malau tangkak ketitir tengah hari membentang tikar, walau pantunmu pelengkap hadir tapi rapi, sedap didengar. Oh, mantap ya. Kembali di 463321 dan juga di WhatsApp 0811778101. Silakan ingin bergabung ya. Di Rentang Melayu edisi hari ini 21 September 2026 bersama Ariel di Pro 1 Batam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama tak dengar suara orang yang begini ini. Allah.
1: Sebulan setengah ya.
0: Ini dekat mana ni kak? Dekat MGI ke dekat BRS atau dekat Guntung?
1: Aku di BRS.
0: Oh, di BRS. Jadi ini bisa didengar ya di BRS ya?
1: Ya.
0: Bisa didengar RRI di BRS?
1: Bisa.
0: Oh, bisa. Cuma nak masuk susah ya? Oke.
1: Ada halangan. Oh. Kutu pecah terlempas.
0: Apa?
1: Radio
0: lagi. Allah Akbar. Sampai hati radio diempas. Ada dalam radio itu ada saya padahal. Sekali telpon tak masuk, dua kali telpon tak masuk, tiga kali tak masuk. Aku empas radio ni, aku empas ni ya. Diempas dia pula radio. Radio sanyo lah gitu, mahal.
1: Ini baru
0: ya. Wah. Sekarang beli Philip ya.
1: Yang baru.
0: Oke, kami silakan pantun dari BRS ya.
1: Oke lah pantunnya, pantun lama ya.
0: Tak apa-apa.
1: Tak dapat andung pantun.
0: Tempat lagi ya.
1: Oke lah. Kutanam kacang di kebun baru.
0: Iyalah, tanam kacang.
1: Kutuai padi, hendak kujemur. Kalau dah datang, rentak melaju. Hatiku yang sedih, jadi
0: cerita. Ewah, kau main lagi ya. Radio baru kok. Pantun lagi satu.
1: Indah terlihat di pohon bambu.
0: Ewah.
1: Banyak rebungnya, mau ku ambil.
0: Ewah.
1: Indah terdengar, rentak melaju. Apalagi dia dapat bergabung bersama DJ Ari.
0: Ya, nampak-nampaknya kena putar lagu ya.
1: Aduh aja Rel, lagunya Rel.
0: Apa lagi nih kak?
1: Lagunya Nirmala dari Nikiti Nurhalita.
0: Oke, Nirmala ya. Oke siap, terima kasih Kamila. Salam untuk kawan-kawan di BRS.
1: Oke,
0: makasih. Yo,
1: sayang.
0: Amin. Amin ya Allah, amin. Doa yang sama. Ya. Waalaikumsalam, Siti, Kak Siti. Kak Siti Jaminah sekarang dekat BRS ya. Dekat BRS tu dekat sana sikit, Tanjung Rajik sana sikit ya. Dekat Teluk Kayu ya. Teluk Kayu sana sikit. Tanah sikit laut ya. Panam titik nomor satu di belakang Kak Siti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Baik, Bang Saleh, sihat bang.
2: Bang Saleh dari dekat Pasar Bedok.
0: Oh, dekat Pasar Bedok. Okey, ramai belakang eh.
2: Bedok Food Center ni ada warung Inspirasi. Nak makan mie rebus.
0: Oh, Inspirasi warung ya.
2: Inspirasi warung.
0: Siap.
2: Sampai sini ni.
0: Saya?
2: Sampai sini.
0: Belum. Yang Inspirasi belum.
2: kenapa lah, lain DJ aku tak masuk. Tapi bila Anisma bertugas aku masuk pula dengan tu. Tadi tengok tak?
3: Tengok. Okey, baju bunga-bunga tengoklah bagi ya.
2: Alah, sayang wanita yang menyenggol kau dengan cara itu.
3: Dengan lagu dia dibuka dengan lagu Sedari Mana Jasad.
2: Itu sebenarnya kita bukan bergurau dia. Kalau dulu dia bertemu kau, itu mungkin jodoh kau juga dulu. Kalau mungkin ni, kadang-kadang ada masa. Pasal orang Melayu cakap ni, kadang bila kita tak bertemu jodoh dengan orang tu, kadang bila orang tu dah janda, kita duda, kita bertemu jodoh dengan dia.
3: Okey, apa kesempatan ya?
2: Okey, siap. Ini cuma satu lah. Hari ni saya nak minta lagu inilah.
3: Apa tu?
2: Untuk kau dengan Anisma.
3: Apa tu?
2: Lagu ini, Kasih Berbunga Sepanjang
3: Musim. Ramli ya. Okey, siap.
2: Itu pasangan suami isteri
3: betul,
2: dulu.
3: Betul, bang. Siap, okay, bang. Pantun kita, bang.
2: Pantun dua je lah.
3: Rila. Boleh.
2: Kita beri laluan pada lagu orang kita. Pasal hari ni ada sahabat di umrah lah dia.
3: Oh iya, kita doakan.
2: Tapi
3: ya,
2: kita doakan lagi. Amin. Pasal apa sekarang Riyad dah kena serang dia. Daerah sana. Jadi betul, mana jemaah haji tu, umrah tu adalah agak risau dia.
3: Betul, hati-hati ha. Kita doakan ya.
2: Ada kata mudah-mudahan berselamat lah dia.
3: Betul bang.
2: Okeylah.
3: Okey bang.
2: Tanah bernama Kota Suci Al-Makatul Mukarramah. Di situ tempat terletaknya Masjidil Haram. Sungguh indah kota Tanah Suci Al-Makatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawarah. Tempat bermulanya negara-negara, tempat bermulanya agama ad-din al-Islam.
3: Alhamdulillah.
2: Kedua untuk kamu eh.
3: Okey bang.
2: Di mata cantik di hati eh. Wanita bernama DJ Anisma Azawati Ahmad, wanita Jawa yang rupawan. Walaupun kamu tak mengenal DJ Arya, tapi kamu meminati suara dia dan jadi ilmu suara dia, kamu suka pada dia.
3: Alhamdulillah, amin, Allah amin.
2: Kita suka orang tu bukan cinta je,
3: kita
2: suka orang tu kerana minat kita pada orang tu membuat suara kan.
3: Betul,
2: kita
3: betul,
2: kasih sayang banyak cabangan dia, banyak cabang dia.
3: Betul.
2: Dan okey Ril.
3: Okey bang, saya cakap lagi bang.
2: Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ril.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sari, terima kasih. Sehat-sehat selalu eh. Apa kabar juga untuk mati sayang dekat Tanjung Balai Karimun, Wak Normi, Nek Fegi, kemudian juga ada Pak Mur, Kak Mila, Pak Tohat, Kak Lima ya. Masa apa agaknya? Atu Engki bersama Bunda Kak Aisyah, Maulina, Mama Leni, Pak Usu tadi yang terputus ya. Pak Hitam Nuah, kawan-kawan dekat Parit, Mawar ya. Insya-Allah.

0: Amri, Abang Raja, Kak Nirmala, Kak Syiha, Kak Norma, Kak Dewi Baran, Kak Mas Tua, Kak Mas Lidar, Adik Kak Ana Kawa Tujuh, Bunda Rodia, semua dapat salam sehat selalu ya. Ma, jangan lupa juga untuk mak tuan saya, sehat selalu. Masa apa agaknya ya, sayur bening, sayur bening Ma Dini juga, kawan-kawan yang di mata air, semua Abang Amira apa kabar sehat bang? Kemudian Kak Puspa, Mamiya, Mabela juga, Bunda Maya, Abang Ali, Bang Zainal Kemudian semua pendengar ya, Bang Jun bersama keluarga dekat Johor ya. Okey, sehat selalu, Bang Sultan juga ya, Kak Maria juga ya. Dekat Singapura semua, ada bunda saya, Bunda Nena di Pasir Ris, Mak Siti saya di Bedok ya. Dedi sehat selalu Den ya, dah balik dari hospital ya, mudah-mudahan sehat selalu Dedi. Abang Taman terima kasih, Bang Meg ya, tadi ada Bang Saleh juga. Kemudian ada Bang Ian, Abang Aja, kawan-kawan dekat Venice, kawan-kawan dekat Kang Mukyu, kawan-kawan dekat Siti Plaza. Wah, Siti Plaza ya. Kak Nora apa kabar sehat kak? Kemudian juga untuk Martin kita ya. Kembali di 46-3351 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051 kita buka ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dah masuk dah.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, tak masuk ya. Okey, kita cek ya di 46-3351. Kemudian juga untuk Mama Reza, Nek Naila kita di Bulan, Kak Fauzia terima kasih. Kawan-kawan yang di Batu Besar, di Nongse, di Sagulung, Batu Haji, Sekupang, Tiban ya. Dan juga yang di Kak Batam Kota. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Tiga dari Goyang.
0: Main lagi tak sabar-sabar.
2: Ini lantaran tak dapat tidur lepas sampai. Matilah nak digoda.
0: Nak digoda ya. Aku tak mau kalau aku digoda.
2: Ini tak mau.
0: Ini bukan suara Tan Sri P. Ramli lah.
2: Pakcik aku tak
0: disentuh. Mana lah bu ni Kak Norma Syarka.
2: Alhamdulillah sehat. Cuma belum dapat tidur maksudnya.
0: Ya Allah, bantah lah digoda. Awak tak kaju ya. Dah jam berapa ni? Jangan saya yang salah.
2: Ini masih pantun ya.
0: Okey, Kak silakan pantun.
2: Norma tak balas depan tempat keliling dia ni dulu.
0: Mana dia tu? Dia tahu-tahu dia, dia main tinggal, main tinggal-tinggal aja dia.
2: Tak ada bahasa langsung.
0: Datang nampak muka balik tambah punggung.
2: Maksudnya bunyi utang tu.
0: Samsum, samsum, samsum, hilang. Tak ada bunyi.
2: Memang itu, dia memang.
0: Jangan-jangan naik-naik pokok kabu-kabu.
2: Mata ni kabu-kabu-kabu.
0: Allah, aku
2: tak balas pantun-pantun berulang-ulang sama tak balas ya. Dia berani pantun macam itu bang. Kita tak tahu panglima ni ada dua panglima. Panglima Norma dan Senawan dengan Muhammad Patan.
0: Okey, siap.
2: Jadi Norma ada empat pantun ya.
0: Okey, silakan Kak Norma.
2: Yang pertama, rebahku ini turunnya rata. Yuh. Terpatah sukun bersangga pula. Bermadah seni menyusun kata, inilah pantun yang kami bawa. Kami ada berapa orang kat rumah dan ada dua orang
0: ya. Okey, siap.
2: Kalau kami kuat berkawan bang.
0: Betul.
2: Kalau
0: kami, bang.
2: Jadi yang kedua, yang ketiga ni pantun buat sahabat lah ya. Kita kan sini bersahabat dulu.
0: Betul.
2: Jadi gini bunyi dia. Tarik menarik bersang, tarik menarik bertiga lawan. Banyak menyirat belitan rotan. Lirik melirik kepada kawan. Hanya mengikat tali persahabatan.
0: Jangan salah, jangan salah paham ya. Hanya mengikat tali kawan, mi kawan ya.
2: Melirik nak ngikat putus.
0: Nanti kita kasih ke Tanangke ya.
2: Itu tak dapat ke kamu.
0: Kata-kata nanti kita ambilkan pisang tanduk. Ayo kita pisang tanduk.
2: Yang ketiga.
0: Yang ketiga. Siap.
2: Bukan sahabat aja buat yang dengar dulu.
0: Dengar, siap.
2: Kesian yang pendengar tuh. Terlangkah kaki pergi berjalan. Rasanya lambat pulang dan pergi. Tidaklah laki-laki dan perempuan.
0: Betul.
2: Kita bersahabat seiring hati.
0: Ah, itu ya. Kata BPD ya. Bila-bila ya.
2: Tapi kalau orang tak nak kawan, tak apa.
0: Betul. Tak paksa.
2: Tak marah. Yang keempat ni tentang kita ni dah berumur bang ya.
0: Ya betul.
2: Jadi begini pantunlah ya. Mengukur tanah di pagar rata. Tersangga kayu terpatah tiga. Umur sudah mengejar senja. Rasanya malu pastilah ada.
0: Betul,
2: ya, Pak?
0: betul.
2: Jadi sesuatu hal yang kita buat tu kita mikir dulu.
0: Pikir-pikir
2: ya,
0: dulu, timbang-timbang ya. Elok ke tidak?
2: Lajak perahu boleh berbalik, lajak
0: betul.
2: Perahu tak ditegang orang.
0: Betul.
2: Jadi kan? Lagu, buat lagu. Buat
0: lagu. Apa lagu?
2: Kami tak nak lagu dandut. Kami nak lagu Zapin Usik Mengusik.
0: Zapin ya? Usik Mengusik ya. Okey.
2: Dari senario.
0: Okey, Kak, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Norma. Ada Kak Norma sudah bergabung bersama Pro Satar Batam. Di belakang Kak Norma kita terima 463-051 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iwa, apa kabar saya, Iwa?
2: Alhamdulillah, di kampung,
0: Meri. Di kampung, Meri, apa kabar, Meri?
2: Nak mengandung lagi? Meri nak melahir lagi.
0: Dapat BPJS tak, ya? Siapa jantan, ya?
2: Tak tahu.
0: Betul, budak Meri, ya?
2: Nak masuk, ya?
0: Silakan, Pak.
2: Penat jahitan tercepat. Kalau penat jahitan tercepat kawan. Lela dan Ari di Sapa. Dia tak nampak
0: real. Belan-belan ya. Okey.
2: Penat jahitan tercepat kawan. Lela dan Ari tercepat kayu. Peminat pantun gelak ketawa. Bila Ariel dia rentak Melayu. Memang betul kan Ariel? Bila Ariel. Ada satu lagi Ariel.
0: Silakan.
2: Aku dengar. Aku kena debu Ariel ke sana-sana.
0: Oh iya.
2: Debu ini.
0: Oh.
2: Ini ya. Mario dan Rusta melayang saku. Ana dan Ami ditawa Ditawa Mario. Radio Batam kesayanganku.
0: Betul.
2: Kesana di sini membawa radio.
0: Itu dia kemarin tak tunjuk kemarin.
2: Radio awak punya rumah waktu sembahari itu. Radio awak pelabuhan.
0: Kata Bintara. Kemarin tak tanya bang, di bawah radio tak ya? Tak tahu. Ada
2: radio punya kat rumah.
0: Okey lah, masa selalu wak ya.
2: Mudah-mudahan Kak Arin selalu banyak.
0: Amin. Wak, terima kasih.
2: Untuk anak-anak, Pak Anu, Bintara, mudah-mudahan selalu.
0: Amin. Ya Allah, amin.
2: Terima kasih,
0: Rin. Assalamualaikum. Wak Nurmi, Kamila, Pak Moy. Kawan-kawan yang di Selat Panjang, kawan-kawan yang di Meranti, kawan-kawan yang di Tanjung Gadai, ya, yang di dekat Teluk Buntal, ya. Ada Kak Sarima, ada Bang Arman juga di dekat sana, ada Bang Suardi, Tanjung Gadai, ya. Terus abang ya, abang tua mana ya, abang tua ya. Oke, ada salam dari Abang Benego nih buat Kak Norma. Oke, pantun ya. Buat kemah di pojok-pojok budak Meranti di Teluk Stimbul, tidak disangka Cik Norma masuk. Sekali masuk tampil tapi tersasul ya. Ngantuk dia ya. Panam 3-3-1 kita cek ya. Di belakang Iwan Normi di telepon ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iwa, kawan lagi ya. Abang hitam lah. Bang Umar, apa kabar sehat bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca panas. Alhamdulillah bang sehat bang.
3: Anak-anak sehat.
0: Anak-anak sehat. Alhamdulillah bang. Amin amin amin. Siap. Oke. Okay. Yang
3: penting kalau anak-anak sehat dulu,
0: dah aman. Dah aman ya. Suka hati.
3: Ini return warning ke dalam dengan Bu Norma ni. Bu Norma gapar Bu segini itu memang usuh betul. tapi sayang deh return, sayang dengan orang tu baik ya.
0: Iya orang tu baik.
3: Awak kadang tidak bercakap segan juga dengan orang. Apalagi macam dia punya gapar gitu kan. Ini kuenci tak ada nak dengar eh. Thank
0: you. Oh, thank you, thank you. Mungkin dia beli handphone dia tak ada signal lah.
3: Awak risau juga. Betul. Kan walaupun belum kenal, tapi suara kan dah kenal.
0: Betul bang.
3: Jadi orang-orang kita ni termasuk orang Islam semua lah gitu.
0: Insyaallah, kan? Insyaallah.
3: Jadi kita kalau tak dengar suara tu, walaupun tak kenal, macam rindu.
0: Betul lah tu ya. Dah masuk dalam hati ya.
3: Dia mikir apa-apa entahnya. Ayu tu macam yang pun dia dengan bausu. Tak ajar pantun. Dia tak akan rasa kemenyalai. Kalau tambang di peti pari sampai sembah ya.
0: Itu lah. Orang nak belajar.
3: Dia bau tiga batang tongkat hitam semua.
0: Tu tengok.
3: Laku tiga batang baru untuk tambang dia.
0: Iya betul tu. Masih ada 10 batang lagi.
3: Betul.
0: Okay. Oh, ini silakan bang.
3: Tak apa yang dibantu nak.
0: Silakan bang.
3: Pagi hari ngasap pisau. Tajam sangat lah adab. Kadang segan dengan Ibu Norma. Dia berpantun memang cukup adat.
0: Betul.
3: Hanya itu saja.
0: Okey, baik tam.
3: Lagu Emang Dire.
0: Okey, siap.
3: Pokoknya baik tam tu cukup dengan Emang Dire tu. Betul. Lagu je lah kalau
0: betul, betul, betul, betul, betul, betul. Bagus lagu-lagu dia tu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Itam Nuah, terima kasih. Majihan, Kak Sam, mengutuk kita, kemudian juga ada Kak Jamila dan dekat penyanyi semua yang mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini Kemudian juga yang dekat Batam dan sekitarnya, apa kabar kawan-kawan di Stoko Kemudian yang ada di Barelang yang ada di Moro, Durai, Pulau Burung, Guntung dan juga yang ada dekat Teluk Nibung, Tanjung Batu, Sawang Fajar kita, Kak Nirmala kita, kemudian Abang Raja kita semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 Batam. Kita dengarkan satu lagu dari Dato' Awi dan juga Dato' Siti Nurizah, Pandang-pandang jadi jalan.
4: Kita nak tengok macam mana Dedi Awi.

Sahabat dimana saja Anda berada, Zabian Usir Musim akhirnya sangkan perjumpaan kita di program Rantau Noi Pro 1 Pertama Edisi siang hari ini. Setelah ini kita hadirkan warta berita daerah, dan jangan lewatkan program di Goda Digo yang dang dunia Indonesia bersama hari ini gak tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dan selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: 65,11 miliar diantaranya digunakan untuk belanja infrastruktur.
2: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita. PB Batam siapkan 666 miliar untuk infrastruktur. Dewan Pendidikan menilai daerah hinterland tertinggal dari segi pendidikan. Warta Berita selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, PB Batam menyiapkan anggaran sebesar 665 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan juga peningkatan infrastruktur di Batam pada tahun 2027 mendatang. Nurul Mahfud melaporkan.
3: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran 2,44 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan 665,11 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
1: Bahwa dari total anggaran sebesar 1.474,38 miliar rupiah itu, untuk program pengembangan kawasan strategis 665,11 miliar diantaranya, sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur, agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
3: Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad menyampaikan, pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan investasi di Batam. BP Batam menargetkan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, serta perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproyeksikan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun anggaran 2026 meningkat sebesar 82,19 miliar rupiah atau 2,48% dibandingkan APBD murni 2026. Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Misni, mengatakan pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar 3,312 triliun rupiah pada APBD 2026 dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan menjadi 3,394 triliun rupiah. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah PAD dan juga sebesar 40,48 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 37,16 miliar terutama dari dana bagi hasil DBH serta lain-lain pendapatan daerah yang syah sebesar 4,55 miliar rupiah. Namun pemerintah daerah juga menyatat adanya perubahan komposisi sumber pendapatan pajak kendaraan bermotor dan juga opsen pajak minimal ataupun mineral bukan logam dan bantuan mengalami peningkatan, sementara biaya balik nama kendaraan bermotor terkoreksi turun sekitar 74,83 miliar rupiah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Dewan Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah Mailan dan juga Hinterland. Syariah Melina melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kota Batam menyoroti masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah mainland dan hinterland. Persoalan tersebut terutama terlihat dari keterbatasan tenaga pendidik dan tantangan penempatan guru di wilayah kepulauan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengatakan wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan layanan pendidikan. Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan di Batam.
2: Anak-anak pulau ini harus kita tingkatkan akses pendidikan dan layanan pendidikannya. Oleh karena itu, ini yang akan menjadi salah satu fokus kami ke depan, Dewan Pendidikan. Supaya apa? Ya tujuannya kualitas mutu pendidikan kita bisa merata. Karena anak-anak pulau ini, mereka banyak ini loh. Mereka ini lahir dan tumbuh langsung dengan ilmu kehidupan.
4: Ia menilai pemerataan layanan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan sekolah tersedia. Kualitas pelayanan dan keberadaan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian agar anak-anak di hinterland memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di mainland. Selain mendorong kebijakan bagi guru yang bertugas di pulau, Fendi juga mengusulkan program beasiswa bagi anak-anak hinterland. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan kembali ke daerah asal dan mengabdi sebagai tenaga pendidik, sehingga kebutuhan guru di wilayah tersebut dapat dipenuhi dari sumber daya manusia setempat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau Kepri, pemerintah Kota Batam atau Pemko Batam mengajak seluruh elemen masyarakat turut menyemarakkan peringatan tersebut, salah satunya melalui penggunaan baju kurung Melayu serta pemasangan spanduk dan atribut ucapan hari jadi ke-24 Kepri. Ajakan tersebut bertuang dalam surat edaran Wali Kota Batam bernomor 48 tahun 2006 tentang peringatan hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam Ansgar Ahmad dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan dalam surat edaran tersebut seluruh pegawai Pemko Batam, instansi vertikal BUMD dan juga BUMD serta sektor swasta diimbau mengenakan baju kurung Melayu pada hari kerja selama 21 sampai dengan 26 September 2026. Pemko Batam juga akan menggelar upacara peringatan hari jadi di ke-24 Provinsi Kepri pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Dataran Engku Putri, Kantor Wali Kota Batam. Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Berita dari luar negeri, Singapura Airlines dinobatkan sebagai maskapai penerbangan terbaik dunia tahun 2026 dalam ajang tahunan Skytrax World Airline Award yang digelar di London. Maskapai asal Singapura tersebut merebut kembali posisi puncak dari pemenang tahun lalu, Qatar Airways yang kini turun ke peringkat kedua. Kemenangan ini menjadi raihan gelar juara ke-6 bagi Singapura Airlines dan juga sepanjang 25 tahun sejarah penyelenggaraan Skytrax Award. Penilaian ajang yang sering disebut sebagai Oscar industri penerbangan ini didasarkan pada survei kepuasan pelanggan global yang melibatkan penumpang dari 100 negara terhadap lebih dari 350 maskapai. Direktur utama Singapura Airlines, Goh Chong Fong, mengatakan dalam keterangan tertulis bahwa penghargaan bergengsi ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja seluruh tim. Selain menyabet gelar utama, Singapura Airlines juga memenangkan kategori kelas ekonomi terbaik dan catering kelas ekonomi terbaik. Maskapai ini juga mencatat rekor pendapatan sebesar 6,28 miliar dolar Amerika pada kuartal pertama tahun fiskal ini, dan meski mengalami kerugian bersih sekitar 83 juta US dollar Amerika akibat lonjakan harga bahan bakar

0: seluruh pemain terbaiknya, terutama yang beraksi di Eropa. Meskipun sayangnya, timnas Indonesia kembali tampil tanpa Jay Ijaz yang mengalami cedera saat membela timnya menghadapi Juventus. Sorotan juga diberikan untuk sektor penyerang yang dibawa oleh John Heckman karena tidak menyertakan pemain berdarah lokal. Kabar lainnya, Indonesia sukses meraih gelar juara Asia Tenggara di SIBA Usia 17 3-on-3 Championship 2026. Kepastian ini didapat usai timnas basket usia 17 3-on-3, baik putra maupun putri, menang laga final yang berlangsung di Hitres Arena Batam. Timnas basket usia 17 putra memastikan juara usai kalahkan Malaysia dengan kedudukan 20-11. Sementara tim putri atasi perlawanan Thailand dengan skor 21-8. Pelatih timnas basket usia 17, 3-on-3 putra dan putri, Wahyu Widayat Jati, mengatakan bahwa kunci sukses kawinkan gelar juara di ajang ini karena para pemain mampu menjaga konsistensi permainan. SIBA Usia 17 3-on-3 Championship 2026 berlangsung selama 2 hari, yaitu 19 hingga 20 September 2026 di Hitres Arena Batam. Total ada 6 negara yang ambil bagian, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Kabar lainnya dari MotoGP, hasil MotoGP Austria 2026 mencatatkan rider KTM Pedro Acosta menjadi pemenangnya. Jos Martin finish kedua untuk menjauh dari Marc Marquez di klasemen MotoGP. Dalam balapan di sirkuit Red Bull Ring Austria itu, Jos Martin start pertama. Front row diisi oleh Marc Marquez dan Pedro Acosta. Dengan hasil ini, Acosta kini mengumpulkan 234 poin. Sementara di posisi teratas klasemen MotoGP 2026, Jos Martin sudah mengumpulkan 306 angka. Dia menjauh dari Marc Marquez dengan jarak 12 poin. Sekian untuk olahraga, saya Nur Mahfud. Salam olahraga.
1: Demikian informasi dan berita Blitar dari Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam siapkan 665 miliar rupiah untuk infrastruktur. Dewan Pendidikan menilai daerah hinterland tertinggal dari segi pendidikan. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang, dapat diinformasikan atau resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow media sosial kami, Instagram Pro1 RRI Batam, dan juga mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ariel Arik Claudia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Simak dan dengarkan Dangdut Hit Pilihan hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut Hit Pilihan, dangdutnya Indonesia.

0: Your attention. Kembali di 101,1 Air Batam dari persembahan yang firingan Sumpah Benang Emas ya. Hadir untuk menemani Anda di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia Pro 1 Air Batam. Edisi hari ini 21 September 2026 bersama Ariel, ingat tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia. Dudududud. Seperti biasa bergabung di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di Batam, di Tanjung Balai Karimun, Morodure, Guntung, dan juga yang ada di wilayah Johor Bahru, di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mengakses siaran kami dan juga mendengarkan siaran kami lewat streaming dan juga di Pro 1 RRI Batam di belahan dunia ya. Digoyang, digoyang, digoyang dan dunia Indonesia. Untuk wilayah Batam dan sekitarnya, terutama di wilayah kantor RRI ya, ada gerimis-gerimis mengundangnya, hujan rintik-rintik mudah-mudahan membawa berkah dan juga terus dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Saya buka di WhatsApp dulu ya yang sudah bergabung bersama kami di 463351. Ada Nek Aswa mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Salamnya untuk Wan Nurmi, Nek Karin, Nek Kembar dan juga Nek Syakira, kemudian juga Mak Dewi dan juga Nadia, Kak Ani Roma, Nur Bilkis, Malina Maleni dan juga untuk Engki, Prabu Gafar Fauzia, Mak Hitam dan juga untuk Pak Hitam, Kak Jamila 123, kemudian juga ada Roy, ada Roni, ada Benego Anilau dan juga untuk Pak Sulimin. Semua saja Ril, terima kasih. Tolong diputarkan lagu Jandaku, Jandaku ya. Nanti kita coba hadirkan Jandaku ya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi siapakah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut, mantul mantap betul dari Bang Saiman ya. Ada requestnya dahsyat, sudah kita putarkan spesial buat Ma Prabu dan juga untuk Mustafa dan juga untuk Asulimin, Bang Gapar, Bang Udin, Sekarwangi, Sarina, Monik dan juga untuk Makun, Mazi, kemudian juga Mama Fajar, kemudian juga ada Kak Nek Syakira ya, kemudian juga ada Nek Kembar, kemudian semua saja pendengar Pro 1 RW dimanapun Anda berada untuk Anda tetap sehat, bahagia selalu ya. Terima kasih Bang Saiman dan syatnya ya. Oke, kita cek lagi di belakangnya. Digoda, digoyang dan mantul mantap betul dari Casna di Melchior, lagunya SMS ya. SMS ya. Salamnya untuk Moni dan juga untuk Bang Tendi dan juga untuk Lukas Pulan, Mas Lidah dan juga untuk Kafa, Sarina, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten dan juga untuk Pak Haji Mustafa dan juga untuk Bang Udin ya. Salam satu untuk semua dan juga untuk keluarga besar Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya ada Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting-ranting yang kering dari Isi Dahlia ya. Salam untuk Karaha, Kak Sarina, Mendeta Fia dan juga untuk Putra Rangsang, Nevegi, Nek Cantik dan juga untuk Prabu, untuk Cik Tengku Ardiansah, kemudian juga dari Bang Imira ya. Urais, Pak Mur, Mina dan juga untuk Bang Galah dan juga untuk Bang Jais, Mama Lina, Maleni, Mak Dewi, Mak Azi, Nek Kembar dan juga Nek Karin ya. Kemudian Wanur, Mima, dia dan juga untuk Kamali dan Jemila dan juga untuk Pak Usulimin, Syakira, kemudian Azwa dan juga untuk Nur Bilkis, Jemila, Pak Alang, Mak Fajar, Sekarwangi dan salam satu untuk semua ya. Terima kasih untuk Roni sudah bergabung. Di belakangnya Roni ada Bule Fadi, Goda Digo yang dangdut, mantul mantap betul. Minta lagunya apa nih, request lagunya Boleh Saja ya, dari Ria Meria ya. Nanti kalau ketemu ya kita putarkan ya. Salamnya tuh Nek Kembar dan juga Nek Vegi, kemudian Mak Dia, Bu Astri dan juga tuh Mama Azi, Pak Normi, Pak Mur dan juga untuk Bang Gapar, Putri Cantik, Uni Desi, Melati, Mak Fajar, Bu Sri. Salam satu untuk semua saja untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih kembali kasih. Kemudian di belakangnya siapakah dia ya? Digoda, digoyang dangdut, dangdutnya Indonesia dari Kak Sumarlina, lagunya dari Adela. Udah kita putarkan tadi ya, mudah-mudahan nanti terhibur dan kalau nanti ada waktu kita akan hadirkan yang satunya lagi. Salammu sendiri. Salamnya buat para penggemar Pro 1 RW Batam dimanapun Anda berada ya. Salamnya juga untuk Kak Monik, Mas Prabu dan juga untuk yang sudah bergabung dan belum bergabung. Satu persatu dengan doa yang terbaik untuk kalian semua, semoga diberi kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih Tuan Ari atas waktunya. Bye-bye. Bye-bye juga. Kemudian di belakangnya ada Bang Abinego ya. Oke, salamnya untuk Nur Bilkis, Ruspeng, Sakira dan juga untuk Nek Kembar, Makun dan juga untuk Nek Vegi, Nek Karin, Juliana, Malina, Putra Bangkit, kemudian juga ada Prabu Bangkit, Norma, Rama, Udin, Mama Dewi, Monik, Iman, Mafajar, Banggala dan juga untuk Pak Lekelelong dan juga untuk Bang Jais, Nek Aswa, Pak Hitam, Noah, kemudian juga Pak Uslimin, Ani Roma dan juga untuk Mak Rempong dan juga untuk Bunda Sil, Bunda Hamidah dan juga untuk Bunda Eva. belakangnya kita cek lagi siapakah dia Sekarwangi ya. Salamnya untuk Jasna, Rusbi, Moni, dan juga untuk Kapten, dan juga untuk Syakira, Mas Tura, dan juga untuk Bang Saiman, Karahama Fajar, dan juga untuk Bang Iman, Putri Cantik, Bang Udin, dan juga untuk Mama Dewi Malina, dan juga untuk Bang Arjuna, kemudian Mazi ya, Nevegi, Marempong, dan juga Benego ya, Bang Andi, Bang Haji, dan juga untuk Bang Tohar, dan juga untuk Kak Halimah, Ibu Ti, dan semua saja ya, dapat salam dari Sekarwangi. Terima kasih sudah bergabung. Requestnya oke, siap. Sudah kita putarkan dari, terima kasih. Kemudian di belakangnya Demonik sudah bergabung sama Pro Satir Batam dari Tanjung Uma, lagunya Jejak Ini. Salamnya untuk Kapten, dan juga untuk Bu Siti, dan juga untuk Nur Birkis, Nekarino, Koko Ayam, kemudian juga Sekarwangi, Mastura, kemudian juga ada Ania, Jamila, Mama Alena, Mama Leni, Putra Rangsang, Uni Desi, Nesha Kira, Ceasna, Wak Nurmi, Mak Fajar, Busri, dan juga untuk Bang Haji, Bang Ada, juga untuk Bang Suardi, Toci, kemudian juga Mbak Dinda, Madia, Nekembar, Bu Asri, Pak Atmawati, kemudian juga ada Majian, Yuni, Roni, dan juga untuk Imira, Abang Sal, dan juga untuk Nenek Azwa, dan juga untuk Zaima, Mama Azi, dan juga untuk Nirmala, Bang Iman, Rahmah, dan semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Di belakangnya kita cek lagi, Kak Norma, habiskan ya pokoknya. Salamnya untuk Bang Tohar, Kalima, Kamila, dan juga untuk Pak Mo, Pak Usu, dan juga untuk Roni, Mama Iman, dan juga untuk Abang Long Asdi, Kak Maslida, Sri Jamila, Jamilah, dan juga untuk Pak Hitam Nua, dan juga untuk Pak Sulimin, Kak Raha, Kak Puspa, Kak Ana, kemudian Bang Tengku, Mas Prabu, Nek Fegi, Bang Mael, Lur Aris, dan juga untuk Andi Lau, kemudian Pak Usup, Bang Amri, dan juga untuk Bang Setiawan, untuk Mak Rempong juga, kemudian ada Ibu Farida, Nek Kembar, dan juga untuk Panga, Bu, Mbak Putri, kemudian Mama Boy, Bo Roy Saputra, Boy Tasaka, Bang Junaidi, ada Wahyu, salam satu untuk semua, mari, terima kasih yang mendengarkan ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang juga bisa memantau monitor di TikTok Ariel Junior. Terima kasih Bunda Fahmi, terima kasih. Kemudian ada Syawa ya. Kita cek di 463351 di Goda. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Alhamdulillah Bubuhan, apa kabar?
1: Lawas benar ya,
0: Bubuhan. Lawas benar. Ini kada tahu lagi mau bergabung sama Ararai. 9 bulan ya, 9 bulan. 3 bulan ya, 90 hari. 90 hari kada apa-apa dahan leh.
1: Ngali yang mau masuk
0: leh. Oke.
1: Aduh, hai. Lagi tadi di micet, dapat. Alhamdulillah,
0: anak kita. Hujan kah di sana?
1: Kada, panas.
0: Kada,
1: hujan ada, tapi mandung.
0: Mandung, umai. Okeylah, Kak Fat. Sehat selalu, Kak Fat. Apa lagunya, Kak Fat?
1: Hari pun sehat juga.
0: Terima kasih. Kemarin kita tak ada foto berdua lah. Foto ramai-ramai ada.
1: Ya, kirimkan foto akak dengan istrinya Ariel tu.
0: Oh, boleh.
1: Tentu kami tidak kan, istri aja.
0: Dah sampai rumah, tak ada saya putus sama Kak Apa deh.
1: Oh, tak ada.
0: Tapi ada putus ramai-ramai ada. Putus ramai-ramai sama orang rumah ada. Oke, silakan Kak Apa, lagunya apa Kak Apa?
1: Lagu Kak Apa hari ini. Lagu apa ini? Pilih-pilih tebu.
0: Tak pilih. Akhirnya jadi keliru. Mata cinta putus hati. Bukan.
1: Aduh.
0: Ini lagu favorit ini. Edis Litonga. Pilih-pilih tebu.
1: Lama.
0: Betul benar lagu ini lama. Kita dulu dengar-dengar dekat warna aja. Sikit-sikit aja. Oh. Oke, pilih-pilih tebu. Kita putarkan nanti Kak Fat. Silakan salam-salam Kak Fat. Itulah betul. Tak jadi tidur.
1: Kak Jamilah.
0: Jamilah,
1: malam ini Mak Lina. Ini untuk grup nana-nana selalu. Untuk Ibu Asri. Untuk Ania juga.
0: Ania.
1: Untuk Mak Azi.
0: Mak Azi.
1: Untuk Pak Fauzi, memang sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Bahagia selalu Bang Fauzi ya.
1: Kapat ni balik tebing ni, Del.
0: Siapa? Kapat? Oh, ini di tebing ni?
1: Tebing Tai.
0: Oh, begitu. Iyalah tu. Siap.
1: Balik tempat anak pula kan.
0: Siap. Betul.
1: Malingan terbaik aja lah.
0: Okey, siap.
1: Lagi balik sana lagi kan. Balik sendiri.
0: Betul, siap. Okey, ditunggu lagunya.
1: Bunda.
0: Oh iya, ada bunda nih. Bunda lagi monitor nih ada. Bunda, terima kasih Bunda Artati ya. Assalamualaikum re. Apa kabar? Kabar baik kami semua ya.
1: Untuk siapa lagi? Mak Azi.
0: Mak Azi, makku.
1: Kadang lama dia memang
0: lebih. Itu pula ya. Okey, papi mami.
1: Betul. Bunda yang baru rosak lagi.
0: Itulah.
1: Gemas ini gemas jumpa yang lama.
0: Itulah ya, tetap lah yang lama ya. Yang lama juga yang bagus ya.
1: Aduh, hai. Untuk Gala.
0: Gala jangan lupa.
1: Untuk Amri Balu.
0: Amri Balu yang lupa.
1: Hafid Nego. Sihat lagi.
0: Siap. Siap. Okey baik, Kak Fat. Ditunggu lagunya, Kak.
1: Kadang orang Moni.
0: Moni. Betul.
1: Kalau dapat ni, kalau masuk-masuk
0: tu. InsyaAllah. Pokoknya dapat tebu lah hari ni ya. Okey.
1: Okey,
0: Ren. Terima kasih, Kak Fat.
1: Selalu, Ren. Amin,
0: amin, amin, amin. Doyan sama dulu. Waalaikumsalam, Kak Fat. Salam untuk abang. Ya. Pilih-pilih tebu. Dereng. Dulu ada lagu gelas-gelas. Kok gelas-gelas kaca? Bukan. Wajah di balik kaca. Bukan gelas-gelas kaca lah. Dari apalah. Di belakangnya, Kak Fat. Silakan 463351. Bunda, terima kasih. Bunda, waalaikumsalam. Salam untuk abang. Ya. Okey, siap. Kemudian ada Bunda Fahmi. Keranda cinta. Ya. Ada Mama Indah. Thank you, Mama Indah. Beri pun kabar. Panen. Ya. Okey. Assalamualaikum. Digoda. Halo. Halo.
2: Cakap. Tadi cakap ya.
0: Okey, selamat siang. Digoda. Okey, kita cek ya. Dah masuk lagi. Okey, mungkin signal tak dengar ya. Pantang balik ya. Kembali di 463351. Selamat siang. Halo.
3: Halo.
0: Alhamdulillah. Dah balik dari pasar.
3: Siapa ni, Rel? Jangan hijau, Rel. Lagi siang ni.
0: Orang pasar tak apa-apa kan? Siapa ni pasar?
3: Tak ke pasar dia, Rel. Masih tengah.
1: Mak Mu tak kenal pula.
0: Mak Mu tak ke pasar ya? Memang lah ya.
3: Mak Mu tak menjaring.
0: Menjaring. Banyak kabar, Bang?
3: Ini, Rel. Masih belum bagus, Rel. Kena panas masih sakit.
0: Iya bang ya, kemarin baru ini ya. Masih masa perawatan ya. Hujan tak bang sana?
3: Mendung ya.
0: Belum hujan ya. Itu pula ya. Oke, siap. Pak Mo, nak lagu apa Pak Mo?
3: Lagu gelas yang retak apa tu Rel?
0: Wah, gelas yang retak pula. Gelas kaca bukan itu ya. bukan itu kata Kamila, bukan itu lah Ren, bukan. Kita yang ori lah, yang ayah Mansur lah, apalagi. Itu dia kemain lagunya. Yang kita bagi Rifina boleh juga ya untuk Kamila. Kamila pasti suka yang Rifina kan. Okey, siap. Silakan Pak Mo, salam-salam.
3: Salam terima untuk Aril.
0: Terima kasih Pak Mo. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin, doa yang sama untuk Pak Mo ya.
3: Ini Kamila sejalam Gusri
0: kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak Imi ya.
3: Buat istri, buat anak mengajar di Tarik Lajar Laut, Opor Selat Panjang, buat Normi, buat Laini Ilda, Norma, Nusambar, Norbaike, Putri Cantik, Mas Fajar, Mbak Safira, Mbak Tegi, Buklepa, Kunidesi,
0: Kunidesi,
3: Malungyana, Rawangkit, Gapar, Anego, Mama Dewi, Pak Haji Gemoy,
0: Pak Haji Gemoy,
3: Mal Udanggala, Pak Alang, Kudit Muson, Kudit Jamila Kuntung, Putri Chan, Putri Rantang, Mahdi Pangke, Yahi Roni,
0: Kudira,
3: Kupsime, Bu Bana di Seng Batu, Tengku Adriansa, Tuk Enki, Pak Ngah, Andi Lau,
0: Andi Lau.
3: Ya, satu untuk semua.
0: Oke, Pak Mor, siap. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam, Pak Mor. Kamila, ya. Abang Tawar bersama Kak Lima, ya. Lima, Lima, Mila, ya. Baik-baik, ya. Okay, siap. Kemudian juga untuk Bunda Tati, terima kasih. Sama siang. Angkat-angkat apa menu siang ni, ya. Kemudian juga untuk Abang Haji, Kak Haji, Abang Ma'in, ya. Abang Wahab juga, kawan-kawan yang di Penara, Abang Amri juga, ya. Kemudian ada Mak Kun, Kak Dinda juga, terima kasih. Kak Masida juga. Kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di 105.1 di Batam. Mak Tun kita, apa kabar Mak Tun? Tak makan atau belum? Siang ni masa apa? Okey, kita cek di 463351 di Goda, selamat siang.
4: Halo, di Goda, di Goyang Dandut bersama DJ
0: Gemari. Iya, saya. Monik, apa kabar, sehat? Oh, hujan ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Silakan Monik.
4: Sudah hujannya Bang Arif.
0: Iya, sama. Dia tadi hujan juga ya.
4: Bang Arif tadi kan Monik tadi kan sudah dibaca.
0: Oke, sudah saya bacakan ya.
4: Mesti ulang-ulang lagi juga
0: kan. Oke lah kalau begitu ya. Siap.
4: Pertama buatnya Bang Arif.
0: Oke. Amin ya Allah, amin. Oke, siap. Oke. Yo, sama-sama. Monik, okay, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bata di 463351. Kak Farah, terima kasih Kak Farah. Ada Fida juga, ada Ato Uban. Ato Uban ya. Ada Hamdan, terima kasih Bang Hamdan ya. Okay. Kak Sarina, apa khabar? Siapa je? Tahun ni. Ada Ian juga, ada Kak Rasmiati ya, Madam. Ada Kak Bang Suardi kita, terima kasih Kak Tia, Kak Fauzia ya. Mak Hitam kita ya, Mak Fegi, Wak Normi. Ada Papi Mami kita, Bunda Rodia, Kak Ana Kau Tujuh, Kak Nirmala, hai hai. Ha tu tengok tu. Nama kita sebut semua ya. Kembali di belakangnya Monik, kita cek ya. Digoda, selamat siang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar abangku?
5: Abang
0: Rawana ni.
5: Bukan lah. Rawana. Kau tahu kali ya?
0: Macam abang DJ Batam FM.
5: Abang Tony.
0: Okey, Bang Iman.
5: Alhamdulillah.
0: Okey, hujan tak bang?
5: Tadi macam nak hujan bang.
0: Oh, belum lagi ya. Lepas dandut lah ya. Pukul 3 lepas dandut dia hujan ya. Betul. Okey bang, apa lagu bang? Siap.
5: Jadi
0: kita biasa je
5: bang.
0: Mana yang lelah berdiri? Lelah berdiri pula.
5: Rawana.
0: Oh, Rawana. Okey, siap.
5: Ini agak warna Rawana.
0: Okey, Rawana. La. Okey, siap. Salam-salam Bang Iman, silakan.
5: Sama Babang Arin.
0: Okey.
5: Kami dari jauh dulu lah. Kata Umi kita. Dayu ni datang ke sana, Farida. Bang Setiawan.
0: Bang Setiawan.
5: Kak Siti Jamila.
0: Okey, siap.
5: Kita cerita ke Pak Kumis kita di Zahir. Jasmine, Maikam. Pak Andak Mandak.
0: Pak Andak Mandak, jangan lupa.
5: Terus kita ke tanya apa, tanya biaya di
0: sana. Tanjung Biayu, betul.
5: Terus ada Mimi Desi kita. Bang Udun sama Mas Abu Bangka juga.
0: Okey.
5: Ada Tuan Sapa kita. Dapat salam dari Pak Haji ke bang?
0: Waalaikumsalam Bang Haji. Bang Haji lagi tangkap ikan dia.
5: Sudah ada ikan. Dengan angkap
0: je. Dengan angkap aja dia tu.
5: Dapat salam bang dari Bang Junaidi.
0: Bang Junaidi Johor, terima kasih Bang. Oke, mendengarkan kita ya. Oke.
5: Okay. Gitu. Kemudian ada Nek Sakira. Terus kita ke penarahnya ada Bang Ismail gitu.
0: Oke.
5: Okay. Kak Mas gitu, ada Kak Anak gitu, Kak Lujo, ada Kak Atan. Ada Dua Rumah, Kak Gerulma. Langsung kita ke balai ya. Balai ada Garen ya, Kak Maridar. Mama Boy gitu ya.
0: Mama Boy gitu.
5: Nek Nazwa.
0: Nek Nazwa, Azwa ya.
5: Nazwa ya. Assalamualaikum dari Roni Bang.
0: Oke, waalaikumsalam Bang Roni. Ranting yang patah. Belum ya, sabar ya. Bagi ranting yang kering, punya patah, salah.
5: Yang kering senang ya. Apa itu api. Betul. Lanjut.
0: Oke.
5: Okay. Ada Bunda, ada Panga gitu. Mak Cucu gitu. Mak Dio, ada siapa gini? Ada Putri Cantik.
0: Putri Cantik, betul.
5: Kita ke Tanya Batu ini ada Pak Haji gitu dah tadi, Pak Haji.
0: Pak Haji dah.
5: Pak Munah gitu, ada Nur Barikis, Aisyah. Terus ada Raja Kamener ya. Raja. Ini ada Ali, ada Kaisar Gawang, Pak Ajar. Pengusaha kawin, temannya juga ada Mas Yayu di tuangnya, lagi bang Roy itu yang batu. Terus kita ke penyala ya di Pak Gulimen, ada Pak Danila, ada Mama Marina. Kemudian juga ada Pak Danila lagi di situ, ada Andi.
0: Oh, Andi lah, oh, ya, yeah. Oke.
5: Okay. Ada Andi lah, ada Roni, ada Juliana, ada Andi juga. Kemudian kita ke
0: Pekan Baru siap.
5: Oke, buat semua, Pak Abang yang lagi tugas,
0: Bang. Oke, Bang, siap, Bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Iman ya. Abang Boy Tasaka, terima kasih. Kemudian ada Mama Lina, Mama Leni, ada Kak Aisyah juga kat sana ya. Kak Jamila, apa khabar Kak Jamila ya? Kemudian ada Mak Jian kita juga. Kemudian juga ada Kak Syam ya. Apa khabar Kak Syam, sihat? Bunda Maya juga terima kasih. Kawan-kawan di Kaparek Mawar ya. Hai. Di 463351 dan juga di WhatsApp 0801 ya. Kita cek kembali di 463351. Selamat siang, halo-halo.
6: Siang, halo-halo.
0: Dengan siapa?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih Kak?
6: Udah tak kenal lagi soal kakak. Orang Tebing.
0: Orang Tebing, sehat selalu. Kania biasa dekat suara dia. Ini jauh nih, ini tidak di Kak Rimun ya?
6: Iya, dekat dengan
0: Pak Mawati tadi. Oh, situ. Tapi suara hari ini lain ya, suara hari ini ya.
6: Berarti tak dapat selalu lah telefon tu kalau
0: lain suara dia tu. Wah, okey. Sehat kan Ania ya? Ya? Sibuk ya? Okey.
6: Bangun tidur jadi lain suara.
0: Iya. Bangun tidur. Hujan mendung-mendung enak tu tidur ya. Okey.
6: Panas
0: ya. Siap. Silakan Kak Ania, apa lagu?
6: Lagu Puja ya.
0: Puja itu. Roma kan?
6: Lagu Roma.
0: Roma ya, Puja ke.
6: Salam-salamnya untuk area keluarga.
0: Terima kasih.
6: Untuk DJ-DJ lain yang ada. Pokoknya semualah DJ-DJ di Batam tu.
0: Okey, siap. Disalam semua ya.
6: Mama.
0: Okey.
6: Mamawati. Mama Lina, Mama Leni.
0: Mama Lina, Mama Leni. Okey.
6: Satu lagi ya. Bos Sulimen.
0: Bos Sulimen, jangan lupa.
6: Kak Jamila. Longri. Dan juga Yuni. Dan semua-semualah
0: ya. Semua-semua ya. Okey, siap.
6: Siap
0: kan ya. Okey, Puja.
6: Assalamualaikum.
0: Salam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali ke 101,1 Batam, kita ada di program Cek Fakta untuk edisi hari ini 21 September 2026, di mana Bahlil melarang ojol membeli Vertalite adalah kabar dan informasi hoax. Dilansir dari Antara, di mana sebuah unggahan di TikTok yang diunggah pada awal September 2026 menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia. Ungkapan tersebut menarasi bahwa Bahlil melarang pengemudi ojek online ojol untuk membeli BBM jenis Pertalite karena penggunaannya untuk kegiatan usaha. Dari hasil cek fakta berdasarkan penelusuran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah informasi mengenai larangan penggunaan Pertalite bagi pengemudi ojol. Dan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menegaskan bahwa pemerintah belum menerapkan kebijakan yang mengatur penggunaan Pertalite untuk khusus pengemudi ojol. Kesimpulannya dari informasi tersebut adalah kabar yang tidak perlu dipercaya, dan itu adalah kabar hoax, di mana informasi tentang yang diinformasikan seputar unggahan yang menerasi bahwa Bahlil melarang pengemudi ojek online untuk membeli BBM jenis Pertalite karena penggunaan untuk kegiatan usaha adalah informasi hoax dan tidak perlu diindahkan, dan itu merupakan kabar yang tidak perlu dipercaya. Untuk informasi-informasi lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan dengarkan Dangdut Hit Pilihan hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut Hit Pilihan, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digo

0: Kembali terus bersama kami satu air Batam dari Resusan tidak mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk kalian yang tetap siap bersama kami di Goda Diko yang dangdutnya Indonesia. Kembali saya akan membuka WhatsApp Anda yang sudah Anda kirimkan di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151 ya. Kita cek ada Cik Nani di Sungai Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Toho, lagunya tidak ya, sekali tidak ya. Salamnya untuk KKR Kayu, Puspa, Pina dan juga Kak Elin ya, sudah seputarkan Cik Nani menemukan Tribor ya. Kemudian ada Kak Rosping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam dari Rosping, nak salam-salam Mbak Putri Rio, Mak Dia, Nek Kembar, Nek Fegi, Bang Iman dan juga Sekawangi, Pak Usu, Bang Gafar, satu untuk semua. Terima kasih Kak Ros. Kemudian juga ada Mama, ada Mama Dewi di Pulongal ya. Terima kasih sudah bergabung. Salamnya Nurbil, Kisni, Syakira, Moni, kemudian juga Mak Fajar, Mak Lina, kemudian juga Mak Leni, Mama Mian, Yazwa, Kak Ania, Pak Alang, dan juga untuk Pak Haji, Imam Roni, dan juga untuk Kak Mila, Kak Jamila, Sekawangi, Putri Cantik, Mariati di Tanjung Berlian. Salam satu untuk semua, untuk Karel. Terima kasih. Halo Bang Ariel Digo yang dangdut dan Indonesia, dari Bang Tahat ya, atau Wan di Kampung Baru Teluk Radang yang Radang yang Batu ya. Salam-salam buat kawan-kawan yang ada dekat Los Contact ya. Ada Ramona, Zakila, Umi, Para, Mustafa, Khairun, Faisal di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Kata nak ke Batam ya. Saiwan, Taha, tunggu. Ini saya lost contact dan buat anak-anak saya yang ada di Kak Balai, yang di Kak Pinang, semoga sukses selalu. Requestnya gantengnya pacarku ya. Lagu ini lagu minat anakku. Thank you. Mari, terima kasih juga untuk Bang Tahat ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian siapa ini? Kita cek lagi adakah siapa. Terima kasih banyak dah butuhkan aku. Okey, siap ya. Sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Kita angkat kembali di 463351 di Goda. Selamat siang. Halo.
1: Halo, tak mau digoda.
0: Tak mau digoda. Laki-laki tak sama laki-laki goda ya.
1: Pasti jeruk makan jeruk.
0: Tak boleh. Tak boleh je.
1: Kata Mayu apa?
0: Tak suai. Pantai nanti tak boleh lah. Okey, Bang Tengku, apa kabar? Saya selalu bang ya, lama tak bincang-bincang kita ya.
1: Okay. Malam aja sibuk ngata kita karena pintu tuan terkunci.
0: Iya, siap.
1: Lagu tadi ada saya lewat WA, tapi kena tadi lagu tapi tak ada kirim-kirim anu, tak menyapa.
0: Apa lagu?
1: Ada saya WA tadi dia lagunya dari penyanyi Ponsela. Judul lagunya Amboy Asiknya.
0: Amboy Asiknya, asik-asik gitu ya. Oh.
1: Buka pilih tebu ya, kalau pilih tebu terpilih pada buku.
0: Oh, Amboy itu kan? Amboy. Saya suka dengan potongan rambutnya saya. Dari sekarang teringat saya sama dia. Masela ya. Macam Demi Mau ya, Demi Mau pula. Ya Allah.
1: Rambut kan ada potong gengsi, ada potong poni, ada potong gengsi.
0: Amboy, asiknya. Okey, siap. Bang Tengku, silakan.
1: Pertama ada peringatan saya Pro 1 Batam, ada Prabu ya.
0: Okey, Prabu.
1: Salam sehat. Ada itu Mael di Penarah, ada Gapor juga di situ.
0: Okey.
1: Nak lupakan ada Norma di Tengah Batu Kecil. Itu sengsia itu. Penggemar, fan.
0: Okey.
1: Setelah ada Norma kita di Tengah Batu Kecil. Roy Saputra di Tanjung Batu. Ada Saiman, ini dia parah pakai S, bukan S di kulkas ya.
0: Okey. Saiman ya. Okey, siap. Halo Bantengku. Akan, mana dia begini? Bantengku. Oke, siap. Terima kasih Bang Tengku sudah bergabung ya. Padahal tidak sudah bergabung ya. Oke, di 463351 di belakang Bang Tengku last ya. Last call ya. Oke. Digo udah selamat siang.
2: Selamat siang,
0: Digo yang gendut, mantul. Orang beres, silakan.
2: Bergabung lagi,
0: mumpung belum hujan, ya. Oke, Kamila silakan.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Dosa kau anggap madu.
0: Oh, Johnny ya. Oke lah. Johnny, salamnya silakan.
2: Salamnya pertama untuk Ari yang
0: makasih, Kak Siti, terima kasih. Amin ya Allah, amin.
2: Buat thank you tadi.
0: Thank you. Terputus ya. Semangat ya. Oke.
2: Buat siapa lagi, buat Jamila. Jamila.
0: Oke.
2: Juliana 123 buat Kak Pat juga. Buat Kak Sekarwangi.
0: Kak Sekarwangi. Satu tuh semua Kak Jamila, terima kasih ditunggu lagunya. Oke, yuk sama-sama. Waalaikumsalam Kak Jamila ya, mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda Digo yang dangdut dan dunia Indonesia. Selain dari rekan saya Ardu akan menemani Anda di Batam Lintas Sore Pro 1 Batam ya. Terima kasih banyak dan untuk Bang Nosaya, Siska Mira dan Gito Madini dan juga untuk Anton saya ya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia dan salam dangdutnya Indonesia. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 21 September 2026 bersama saya, Ardo Sriputar. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, krisis air baku di Waduk Nongsa Batam yang belum menunjukkan tanda mereda. PT Air Batam Hilir kembali untuk memangkas flow distribusi dari instalasi pengolahan air minum atau IPAM. Dan diketahui pendengar, memangkas flow tersebut menjadi 40 liter per detik atau LPS. Penyesuaian distribusi itu juga mulai diberlakukan sejak hari Jumat pada tanggal 18 September pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya produksi IPAM Nongsa masih berada di level 45 LPS. Informasi dari PT ABH, penyesuaian tersebut melalui akun Instagram resminya, pengurangan aliran itu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan layanan di tengah penyusutan cadangan air baku di Waduk Nongsa. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Layanan penyeberangan ASDP rute Tanjung Uban Bintan Telaga Punggur, Batam sempat mengalami gangguan. Dan kerusakan KMP Trisakti Adinda membuat penyeberangan hanya dilayani satu kapal roro selama beberapa jam. Tentunya mendengar kondisi tersebut membuat penumpang tertahan di pelabuhan ASDP Tanjung Uban. Dan salah seorang pengguna jasa mengaku tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan untuk keberangkatannya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun hingga waktu keberangkatan kapal belum juga tiba. Situasi tersebut juga kian memanas saat proses antrian kendaraan memasuki kapal dan salah seorang pengguna kapal menyebut rombongan motor gede atau moge yang baru tiba justru didahulukan. Sementara pengguna jasa lain telah mengantri lebih lama. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Data sebanyak 1.087 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu bidang pendidikan di Kabupaten Karimun telah dikirim ke pemerintah pusat. Perdataan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan rencana ahli status P3K menjadi pegawai pusat, termasuk kemungkinan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.

0: Dan demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 21 September 2026. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Selamat sore pendengar di seluruh penjuru Kota Batam, di tentunya di frekuensi 105,1, dan untuk masyarakat Kabupaten Karimun yang menyimak lewat relay di 107,2 FM. Dan selamat sore juga pendengar untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Menemani waktu santai Anda pada sore hari ini, tepatnya di awal pekan ya, pada hari Senin 21 September 2026, saya Arlo Sirbutar kembali hadir untuk menemani program UMKM Bicara. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan mengangkat kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal yang berhasil membangun bisnis berdikari dari skala industri rumah tangga. Sore hari ini kita akan membawakan tema yaitu usaha UMKM rumahan Hersan's Homemade. Dan banyak bisnis pendengar yang besar itu bermula dari dapur rumah yang dikelola dengan tekun, konsisten, dan tentunya juga penuh dengan rasa cinta. Usaha rumahan juga tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga terbukti menjadi pilar yang tangguh dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dan untuk mengupas tuntas perjalanan dan rahasia dapur dari bisnis ini, di studio Pro 1 RRI Batam telah kedatangan sosok pemilik secara langsung, yaitu beliau adalah Ibu Santi Ari Daningsih, selaku owner dari Hersan's Homemade. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mas.
0: Bagaimana kabar Ibu sore hari ini Bu?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Tadi lancar ya di jalan ya, gak terjebak banjir, macet?
1: Alhamdulillah agak lancar Mas.
0: Agak lancar ya.
1: Meskipun hujan ya.
0: Hujan, iya. Katanya kan hujan membawa rezeki ya Bu ya.
1: Betul.
0: Semoga
1: betul,
0: juga Mas, membawa rezeki.
1: Amin.
0: Ya pada sore hari ini ya.
1: Ya.
0: Dan terima kasih banyak nih Bu sebelumnya telah hadir ya, telah bergabung bersama kami, menyempatkan waktunya ya di tengah hujan pendengar di Kota Batam ini. Dan senang sekali juga tentunya pendengar kita bisa menyapa Anda tentunya dalam UMKM Bicara pada hari ini. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi kami di line telepon. Mungkin Anda juga ingin bertanya seputar kiat mengelola bisnis rumahan. Saluran interaktif kami telah dibuka pendengar melalui nomor telepon di 463351, atau Anda juga ingin bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan mari kita mulai untuk perbincangan pada sore hari ini. Ibu Santi, sebagai pembuka dialog pada sore hari ini, bisa diceritakan sedikit nggak Bu, awal mula ide didirikannya Hersan's Homemade ini ya, apa momen yang melatar belakangi lahirnya usaha rumahan ini?
1: Baik, sebelumnya saya juga karyawan kebetulan. Di tahun 98 sampai 2006 saya tuh karyawan sebuah hotel bintang 5 di Jodoh, yaitu Melia Panorama Hotel. Dan saya memutuskan resign di tahun 2006.
0: Ya,
1: jadi ya udah genap 20 tahun ya, berarti
0: genap
1: ya.
0: Genap 20 tahun.
1: Nah, jadi dari situ berhenti itu karena saya merasa sudah apa ya, udah boring gitu kali ya.
0: Iya, jenuh ya.
1: Jenuh. Meskipun sebenarnya kerja di hotel itu cukup
0: membuat happy ya.
1: Ya benar, karena kita setiap hari ketemu banyak orang.
0: Berbeda-beda ya.
1: Benar. Sebenarnya kalau perkuean ini, saya ini latar belakangnya memang dari orang tua. Jadi kita boleh dibilang ini bukan perintis, jadi pewaris.
0: Oh,
1: ya. Tetapi saya menggunakan Hersan's Homemade ini setelah benar-benar saya lepas dari pekerjaan di hotel. Dan saya dan Hersan's ini sebenarnya setelah saya berkeluarga.
0: Okay.
1: Ya, jadi Hersan's ini gabungan nama suami, nama saya, dan nama depan anak-anak.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, gabungan dari nama ya, keluarga berarti
1: Hersan's
0: ya.
1: Hersan's Homemade ini bahwa itu dari buatan kita gitu, keluarga kita.
0: Oke, buatan ya, keluarga ya.
1: Saling membantu aja.
0: Saling
1: jadi
0: membantu
1: kita,
0: ya. Iya ya.
1: Dan alhamdulillah sih sampai saat ini sudah banyak juga dari customer-customer loyal yang ya boleh dibilang dari pemerintahan juga ada ya, selain dari teman-teman ya.
0: Iya.
1: Dan marketing kita sih sejauh ini mungkin sekarang yang sudah banyak di WhatsApp, IG, Facebook, tapi mungkin lebih ininya ke mulut ke mulut ya.
0: Mulut ke mulut.
1: Ya, bener,
0: ya. MLM ya.
1: Benar. Kebetulan saya juga aktif di seperti PKK ya. Jadi dari situ teman-teman ya udah nanti kalau ini pesan aja sama Ibu Santi.
0: Setiap ada kegiatan ya. Iya.
1: Yang terakhir baru belakangan ini di Kecamatan Nongsa itu baru di 30 Agustus ya.
0: 30
1: ya,
0: Agustus.
1: Ya, ikut menyemarakan acara Agustusan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi saya mendapatkanlah rezeki 300 snack box.
0: 300, ya. Bu. Wah, lumayan
1: jam
0: ya.
1: Jam 6 pagi harus sudah di lokasi kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Dan Bu, tadi kita menyambung dari sejarah pendirian ya.
1: Yeah.
0: Produk unggulan apa saja nih Bu yang saat ini diproduksi dan menjadi favorit tentunya bagi para pelanggan di Hersans Homemade?
1: Kalau secara untuk hariannya ya, karena kan kita kan request
0: by order ya.
1: Order ya. Hmm. Jadi yang hampir sering setiap hari itu yang kita itu seperti bingka ubi,
0: okay,
1: puding jagung, epo-epo. Kita bilangnya epo-epo bulat, cuman kadang customer Bu pesan epo-epo matahari gitu,
0: epo-epo
1: karena dia bulat
0: matahari.
1: Ya. Iya, iya. Karena kan epo-epo tuh yang seringnya karipap itu kan setengah bulan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini bulat dan itu kita tidak ada cetakan. Cetakannya tangan sendiri.
0: Oh, tangan sendiri ya.
1: Jadi untuk besar kecilnya untuk harga kan kita mulai dari harga 2000.
0: Oke.
1: Okay. Nanti tergantung feelingnya apa.
0: Oh.
1: Iya, kentang, wortel gitu. Jadi itu aja kita kombinasikan.
0: Okay.
1: Jadi kita sesuai request customer juga.
0: Customer
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kan Bu bisa enggak isinya ini?
0: Mm-mm.
1: Ya, kita coba yang terbaik untuk permintaan.
0: Berarti untuk seperti apa yang requestan epok-epok itu Bu, kembali lagi ya ditanyakan ke customer mau epok-epok yang model seperti apa.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar sekali.
0: Oke. Nah, tuh untuk Anda pendengar, Anda juga bisa merequest nih epok-epok mau bagaimana bentuknya, tentunya dilayani oleh Ibu siapa?
1: Ibu Santi
0: mendengar. Dan Bu, tadi kan kita udah berbicara ya soal awal Ibu mulai mendirikannya dan produk apa saja ya yang udah Ibu apa namanya
1: udah
0: yang
1: dibuat ya.
0: Yang udah dibuat
1: dipesan.
0: Ya. Dan menyambung dari tadi Bu, dan itu di tengah maraknya produksi rumahan ya.
1: Iya.
0: Yang sejenis di Batam, apa sih Bu ciri khas atau keunggulan utama dari produk Ibu tersebut, dari kue Ibu ini?
1: Saya bisa memberi keunggulan kalau kita tuh produknya selalu fresh karena kan made by request ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kita bisa mungkin tuh kita selalu tanyakan ke customer ini acaranya buat jam berapa.
0: Mm-mm.
1: Jadi jangan sampai nanti produk yang kita sajikan ini begitu sampai di apa yang penikmat ini sudah kurang
0: basi lah.
1: Itu yang harus sangat kita jaga sekali itu. Okay. Jadi kita harus pastikan acaranya untuk jam berapa Bu. Kadang ada orang mungkin dia mau sekalian berangkat kerja mungkin.
0: Oh,
1: nanti sekalian saya ambil, enggak tahu caranya malam kan.
0: Iya,
1: nah, betul. Nanti kan sampai malam udah enggak layak dikonsumsi lagi gitu loh.
0: Iya, itu sangat riskan sih.
1: Bener,
0: Bu, memang.
1: Iya.
0: Nanti yang disalahin juga kita.
1: Ya, pasti kita.
0: Dibilang kitanya apa? Kok dikirim yang udah begini sih,
1: bener.
0: Bu?
1: Itu harus sangat dijaga sekali.
0: Iya, betul ya. Tapi memang benar sih. Berarti Ibu lebih ke apa? Produksinya itu sangat diperhatikan ya, Bu ya. Jam produksinya
1: sekali.
0: Ya sama jam kapan dimakannya itu Ibu pertanyakan ya.
1: Iya.
0: Dan Bu, karena ini kan diproduksi dalam skala homemade ya Bu ya, bagaimana Ibu untuk menjaga kebersihan serta juga kualitas bahan agar rasa ini tetap konsisten Bu di setiap proses produksi?
1: Kita harus tahu estimasi di konsumsinya itu jam berapa.
0: Akarannya.
1: Ya. Dan kita harus, kalau untuk makanan kayak kue begini, kita harus tahu kayak misalnya dikukus. Nah, kukusnya itu harus ada waktu yang minimalnya tuh berapa menit, jangan sampai kurang karena kalau kurang dari cara memasaknya tadi,
0: iya, teksturnya itu berbeda pasti.
1: Dari tekstur dan ketahanannya juga.
0: Iya, ketahanannya.
1: Iya, kan kita sering jumpa juga di lapa-lapa itu ada yang kita mungkin kita bawa balik makan sore itu mungkin sudah enggak bisa. Karena mungkin mereka bikinnya dari sore, ketemu pagi, ketemu sore lagi.
0: Iya,
1: sedangkan makanan ini lebih kurang 10 sampai 12 jam udah enggak bisa dikonsumsi ya.
0: Iya, betul-betul
1: ya,
0: Bu. Betul. Dan berarti Ibu sangat menjaga ya untuk tapi kalau kayak takaran ininya Bu. Takaran produksinya itu setiap gula berapa yang dituang itu juga tentunya pasti Ibu perhatiin banget.
1: Iya, jadi kalau karena kan kita sudah membuat kue ini bertahun-tahun. Jadi kayak misalnya di bulan puasa. Bulan puasa ini kan kita tidak bisa rasa ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, jadi kayak saya misalnya mau bikin kue asin nih.
0: Iya.
1: Misalnya sekilo garamnya tuh 1 sendok misalnya. Ya udah, misalnya kita mau bikin 5 kilo ya kita kalikan gitu aja.
0: Oh, gitu aja ya.
1: Iya, gitu aja.
0: Dan itu udah terbukti sesuai ya, Bu ya.
1: Ya paling juga kurang lebihnya tipis banget.
0: Kurang lebih tipis banget ya. Enggak yang
1: ya jangan sampai nanti makanan kue yang asin enggak taunya tawar. Ya kan enggak enak juga dikonsumsi ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Tentunya itu malah jadi bahaya.
1: Atau yang manis jadi hambar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aduh, berarti memang sangat ibu perhatiin ya, mulai dari jam kapan dikonsumsinya, jam kapan diproduksinya, serta juga untuk setiap takaran ya.
1: Benar.
0: Tapi Ibu berbicara soal tadi kan Ibu bilang ada takaran untuk waktunya ya.
1: Iya.
0: Dalam proses membuat ini ya. Misalnya Ibu bilang kukus ini dia mau
1: ada minimalnya.
0: Iya, ada waktunya ya.
1: Ada.
0: Itu berarti Ibu udah ngelewatin dulu untuk apa namanya, Bu? Proses-proses sebelumnya.
1: Sudah, karena kan kita juga ya belajar juga dari seberapa sering kita ya boleh dibilang kayak apa ya? Kayak tes juga gitu kan. Kalau segini obat ini kurang lama. Nah gitu. Jadi ada proses itunya.
0: Kurang
1: juga.
0: Lebih berapa lama sih Bu selama masa Ibu coba-coba itu?
1: Kalau saya yang jelasnya kalau untuk di fokusnya kita handle. Sebelumnya kan dulu kan masih orang tua ya. Yang betul-betul saya sudah handle sendiri tuh mulai dari 2006 sampai ke sini.
0: 2006.
1: Iya, itu kesini. Sudah kan kita kan sudah cukup matang lah.
0: Iya, sudah matang.
1: Sudah untuk rasa kita sudah ya ibaratnya.
0: Oke.
1: Udah sangat inilah.
0: Udah sangat inilah, udah di luar kepala lah ya sekarang.
1: Ya kalau jenis kue itu alhamdulillah kalau di kepala saya nih ya, ya kurang lebih 40 resep tuh ada di kepala ya.
0: 40.
1: Iya. 40 macam.
0: 40 macam
1: kue. Iya, jenis kue.
0: Wah, banyak juga pendengar yang ada di kepala ya.
1: Iya. Jadi resep sini.
0: Iya, resepnya waduh udah di luar kepala ya, Bu. Berarti misalnya tolong buatin ini, Ibu tinggal langsung ngambil aja.
1: Iya,
0: ya,
1: bahkan saya pernah boleh bilang mungkin gambling kali ya, tapi tetap kita memakai prosedur lah istilahnya ya.
0: Iya.
1: Ada yang tanya, Mbak bisa Mbak bikin bingka Ambon? Padahal saya belum pernah bikin loh.
0: Iya.
1: Tapi saya memberanikan diri aja bisa. Saya bikin ya, alhamdulillah jadi gitu loh.
0: Jadi ya Bu ya. Salah satu
1: dan
0: kue yang
1: sesuai ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Dan itu memang kue yang tidak mudah juga tuh Bu.
1: Benar.
0: Kalau dibilang tuh bingka Ambon tuh.
1: Nah saya tuh ada ininya juga ya. Ya uniknya tuh saya tuh bikin kue. Yang saya juga suka makan.
0: Oh.
1: Tadinya saya tidak suka kue sus. Zaman dulu waktu saya kerja di hotel tuh kan kadang-kadang tamu atau teman tuh suka bawain sus Merdeka.
0: Mungkin
1: udah tahu ya terkenal sus Merdeka. Cuman saya enggak suka kue apa gini. Akhirnya suatu saat tuh saya mencoba. Saya buat ternyata enak loh gitu loh. Ya akhirnya sekarang jadi bikin
0: ya. Iya ya. Oh, Ibu berarti juga suka membuat kue-kue ini apa yang Ibu konsumsi juga berarti ya.
1: Iya, benar dan ya alhamdulillah kita juga pemilihan bahannya yang betul-betul tidak lari dari food grade yang memang betul-betul bisa dikonsumsi gitu.
0: Iya, betul. Dan Bu, saat baru pertama kali nih merintis usaha ini kan dari skala rumahan ya.
1: Iya, benar.
0: Kendala terbesar apa sih Bu yang paling menyita pikiran Ibu? Apakah permodalan atau justru pemasaran Bu?
1: Mungkin di satu permodalan iya juga ya. Di akhir-akhir ini kan kita tahu juga saingan banyak ya kan. Begitu banyak tumbuh seperti jamur nih UKM-UKM baru gitu.
0: Iya, UMKM baru ya.
1: Cuman kita yang di sini mungkin lebih kalau dia orderannya ini last minute.
0: Oke, iya sih.
1: Last minute itu pernah saya handle di tahun 2019 ya kalau seingat saya. Jadi saya tuh dapat, saya kan juga ada pesan ada buat tumpeng, nasi kuning gitu. Jadi itu pesanan untuk kecamatan, mereka untuk saksi kecamatan itu kan 330 orang.
0: Iya.
1: Nelponnya itu sudah jam 5 sore. Hujan badai.
0: Iya. Buat 300
1: untuk jam 6 pagi.
0: Waduh.
1: 330 porsi.
0: Wah.
1: Nasi kuning buat sarapan pagi. Nelponnya udah jam 5 sore itu.
0: Waduh.
1: Hujan badai pula sore itu.
0: Iya.
1: Saya pergi belanja, ya Allah, saya bilang, ya mudahkanlah, ya alhamdulillah sih.
0: Semua.
1: Ya meskipun mungkin waktu itu agak ini waktu lebih sedikit lah dari yang diminta gitu.
0: Iya.
1: Karena itu memang perjuangan banget.
0: Iya, iya. Dan yang dipesan juga bukan satu atau atau dua atau
1: itu
0: tiga.
1: Lagi, iya. 330. Mungkin itu ada dia sudah pesan mungkin tempat lain ya, tapi tidak sanggup. Tapi ya
0: tidak
1: kita
0: sanggup,
1: berusaha.
0: Betul. Betul.
1: Bisa buat yang terbaik.
0: Betul, betul. Mungkin juga udah disurvey dulu kan, udah ke tempat lain, bisa enggak nih bikin kayak gini? Mungkin angkat tangan ya, Bu ya. Akhirnya Ibu layani ya, tetap ya. Walaupun memang waktunya ya wajar lah Bu ya.
1: Ya kayaknya waktu itu sedikit, lebih ya. Sekitar 15-an menit gitu.
0: Iya, wajar lah kecuali di bawah 100. Benar, ya. Kecuali di bawah 100 karena juga kan ada proses ngukusnya, ada proses
1: iya, menggoreng.
0: Waduh banyak banget iya. Dan kebetulan juga mungkin juga di jam itu bukan hanya orderan itu aja yang kita pegang kan Bu.
1: Iya.
0: Iya. Dan Bu, menghadapi tantangan tersebut yang Ibu sampaikan nih, bagaimana cara Ibu untuk memperkenalkan produk Hersan Somet ini pada masa-masa awal berdiri agar dilirik konsumen Bu?
1: Sebenarnya kan kita ini tinggal meneruskan ya, meneruskan sudah banyak customer
0: iya,
1: yang sudah
0: banyak
1: tahu
0: pelanggan ya. Ya.
1: Nanti kalau bilang, oh ini kuenya Bu Neng, kalau dulu tuh mami Bu saya Neng. Terkenal dengan Bu Neng ya.
0: Okay.
1: Bu Neng itu sebenarnya panggilan, namanya sebenarnya Rohani, tapi iya karena ada keturunan apa Sunda tuh ya, jadi Neng gitu.
0: Neng. Oh
1: iya.
0: jadi Bu Neng.
1: Jadi orang kenalnya, oh itu kuenya Bu Neng gitu. Jadi kalau sekarang sih anak orang taunya anak Bu Neng gitu.
0: Oh, tapi dari Ibu berapa bersaudara Bu?
1: Atau? Kebetulan saya 4 bersaudara, saya punya abang, punya kakak, dan punya adik. Dan kita semuanya kuliner semua.
0: Kuliner iya, semua, usahanya?
1: Iya, sama.
0: Nah itu dia pendengar, makanya saya pengen tanyain, makanya berarti semuanya itu kuliner semua?
1: Iya. Dari tidak tahu, kakak ipar saya itu sekarang juga jadi kuliner juga.
0: Oh, jadi kuliner juga iya. Semua? Waduh, kalau boleh tahu Bu, apa aja Bu bidang-bidangnya kira-kira?
1: Kalau sebenarnya kita punya customer masing-masing ya. Kalau kakak saya ini kan kebetulan waktu itu suaminya kerja di rumah sakit.
0: Okay.
1: Ya, jadi customernya nih orang rumah sakit semua. Bahkan sampai hari inilah masih.
0: Tapi kue juga.
1: Kue juga.
0: Oh.
1: Kita jadi apa ya mau dibilang palu gada juga bisa,
0: bisa
1: gitu
0: ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Pokoknya apa yang mungkin customer pernah rasa yang mereka pesan gitu.
0: Pesan ya.
1: Sebenarnya ada juga seperti es mangga. Cuman es mangga ini andalan kita di bulan puasa.
0: Oh, andalan di bulan puasa ya.
1: Untuk jualan takjil.
0: Oke, iya sih, benar sih buat jualan takjil ya Bu ya. Dan Bu, untuk memberikan rasa aman kepada konsumen nih, bagaimana untuk proses pengurusan izin legalitas usaha seperti NIB, PIRT atau sertifikasi halal bagi Hersan Somet ini Bu?
1: Ya alhamdulillah kalau NIB sudah selesai. Sekarang karena kan proses halal ini tidak semudah yang kita ingin juga
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Ah,
1: karena banyak tahapan yang nah itu lagi proses.
0: Oh, lagi ya. Proses ya.
1: Sedangkan PIRT kebetulan kan produk kita ini kan tidak tahan sampai seminggu ya.
0: Iya, betul.
1: Harian. Jadi mungkin untuk kedepannya ada juga sebenarnya saya tantangan dari teman untuk bikin keripik stick bayam merah.
0: Oh, stick bayam merah ya.
1: Yang produksi yang sudah ada sebelumnya sebenarnya ada seperti keripik pisang, bolu jadul itu, kacang tujin. Nah, itu sebenarnya harus ada PIRT.
0: Okay.
1: Nah, itu mungkin nanti sejalan dengan
0: halal ini ya, proses halal ini Bu ya. Tapi satu persatu lah Ibu ya, dilengkapi ya. Yang terpenting kan Ibu juga sudah mengajukan ya, sudah mulai membuat ya.
1: Kalau NIB sudah.
0: Okay, Bu. Dan selain dari rasa Bu, kemasan atau packaging ini kan tentunya juga sangat menentukan daya tarik pembeli ya Bu ya. Bagaimana Ibu merancang kemasan produk tersebut agar terlihat rapi, modern, tapi tetap aman Bu dalam pengiriman?
1: Karena kan kalau kita ini kan lebih untuk ke satuan. Satuan dalam arti kata kalau untuk snack box. Ya jadi kita kalau untuk kue kayak yang mungkin agak basah seperti yang kukus-kukus, kita pakai plastik mika.
0: Plastik mika.
1: Tapi kalau misalnya kayak buat gorengan seperti bakwan, nepepun, itu kita pakai paper cup.
0: Itu Bu ya contohnya kayak di depan itu ya.
1: Iya. Seperti ini bingka ubi. Ini dalam jumlah lebih dari satu ya.
0: Okay.
1: Dia bisa satu-satu.
0: Oh.
1: Ya, ini brownies ketan hitam. Sebenarnya brownies ketan hitam ini Ibu sering buatnya di loyang yang besar.
0: Oh, di loyang yang besar ya.
1: Ibu potong-potong.
0: Oh iya.
1: Nanti masukin kotak mika yang satu-satu gitu.
0: Oh.
1: Supaya apa? Kalau kayak bahan-bahan bolu seperti ini dia kan gampang kering.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi harus kita tutup. Sedangkan kalau gorengan kan tidak perlu yang tertutup.
0: Iya.
1: Tapi kadang ada juga customer tuh, "Bu, nanti risolnya atau epeponya dimasukin plastik ya." Kan ada plastik yang pakai lem itu.
0: Iya.
1: Nah, ya udah kita ikutin permintaan customer aja.
0: Iya, seperti apa maunya ya.
1: Kan mungkin lebih higienis
0: ya
1: kan. Iya,
0: betul. Tapi Ibu juga mungkin ada standar khusus enggak sih Bu dalam mempackaging makanan-makanan yang ibu buat ini?
1: Kalau untuk snack box saya itu yang jelas di dalamnya itu akan ada tisu.
0: Oke.
1: Tisu itu harus ada. Dan kalau misalnya pakai air gelas ya pasti ada pipetnya.
0: Iya.
1: Ya kadang-kadang ada juga sih kita ketemu di lapangan tuh enggak ada pipetnya, mungkin ketinggalan, atau mungkin kue asin yang harusnya ada cabe, enggak ada cabenya, apalagi sekarang cabe lagi mahal.
0: Iya, cabe lagi
1: mahal. Ini cabe lagi aduh. Udah mau 100 ini.
0: Udah mau 100 ya.
1: Aduh. Jadi enggak bingung.
0: Jadi bingung ya, Bu ya. Iya, benar. Sedangkan satu gorengan harus satu cabe
1: itu. Iya, itu lagi ya. Ya begitulah. Karena usaha kuliner ini kita tuh tidak bisa semudah menaik dan menurunkan harga gitu loh.
0: Betul.
1: Ya, jadi di situ harus kita pandai-pandai cari bahan baku yang juga tidak low ini ya,
0: kualitasnya ya,
1: kualitasnya ya. Kualitas tetap kita harus cari yang biasa kita pakai.
0: Iya, betul.
1: Jangan kita nanti mau untung banyak cari yang murah,
0: menurunkan kualitas
1: ya,
0: kan,
1: karena nanti kan akan berpengaruh
0: kerasa. Benar. Jadi ibu juga berarti memang ibu juga memegang kuat ya, Bu ya, bahwa memang dari beda merek pun atau beda kualitas pun itu mempengaruhi dari rasa ya, Bu ya. Karena banyak memang apa ya, ya mungkin yang di luar sana ya, untuk meminimalisir modal tapi meraup untung ya itu tidak apa-apa sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi
1: itu
0: kembali lagi
1: sih,
0: iya sah-sah aja sih memang. Bener. Tapi kembali lagi memang seperti apa, mau jangka panjang atau tidak usaha kita.
1: Yeah.
0: Kalau jangka panjang ya seperti Ibu Santi sampaikan, ya memang harus di apa namanya? Kita harus memikirkan untuk kualitas standar yang kita gunakan untuk produksi.
1: Iya.
0: Dan Ibu sebagai pemilik usaha rumahan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana strategi ibu membagi waktu antara urusan rumah tangga dan pengolahan bisnis agar keduanya ini tetap seimbang, Bu?
1: Baik, mungkin kalau untuk bisnisnya saya ya jelas prioritasnya kalau memang pas lagi ada pesanan, pasti itu kita prioritaskan bagaimana pesanan ini tidak sampai terlambat atau mungkin kayak misalnya pernah tuh pesan riso 1500 biji buat jam 7 pagi, ya kan? Nah, jadi saya harus udah perkirakan nih gorengnya aja itu yang udah pernah dilewatin dari jam 12 malam.
0: Oke.
1: Kita sudah goreng karena jam 7 pagi harus diantar.
0: Iya, iya.
1: 1500 biji.
0: 1500.
1: Ya. Jadi waktu itu pernah sih ini customer bilang, nanti jangan sampai kurang ya, Kak. Misalnya kurang 10 atau kurang apa gitu. Nah, ya itu jadi memang itu betul-betul harus kita sudah pikirkan sih.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau masalah ini rumah
0: membagi
1: tangga,
0: waktunya,
1: membagi
0: ya?
1: Waktunya. Mm-hmm. Pastikan kita kan ada waktu senggangnya.
0: Ada waktu
1: ya, disitulah kita ambil waktu untuk mengurus rumah tangga, ya anak sekolah. Anak saya masih kecil-kecil.
0: Masih kecil-kecil,
1: iya.
0: Bu. Umur berapa, Bu, yang paling pertama?
1: Baru masuk SMP.
0: Baru SMP masuk SMP ya.
1: Sementara ibu satu tahun setengah lagi udah kepala lima.
0: Aduh, semoga
1: lumayan lambat.
0: Kesehatan selalu ya, Bu.
1: Better late than never.
0: Iya, betul. Lebih baik terlambat, Bu, daripada tidak sama sekali kalau kata orang.
1: Tapi jadinya sih sebenarnya kalau secara psikologis itu untuk IQ lebih baik.
0: Benar,
1: kan?
0: Dan tentunya juga jadi matang kan, Bu?
1: Iya.
0: Iya. Dan itu masih berarti anak juga masih butuh-butuh perhatian banget,
1: banget
0: ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Masih butuh perhatian banget.
1: Masih butuh kita banget lah.
0: Nah, kalau boleh tahu, Bu, itu saat ini tuh ibu memerlukan karyawan gak sih?
1: Untuk pake sementara kalau misalnya sendiri dalam jumlah banyak ya paling kita perlu karyawan kayak misalnya untuk buat kotak ya kan, kalau misalnya karena
0: untuk produksi
1: kita saling bantu aja di rumah itu kan saya kan punya adik kakak itu ya kita saling bantu aja.
0: Oh, jadi kerjasama ya.
1: Iya.
0: Kerjasama keluarga
1: kalau betul-betul yang sangat butuh urgent
0: keteteran
1: banget
0: ya
1: pasti adalah kita manggil satu atau dua.
0: Satu
1: yang bisa
0: dua,
1: bantu ya.
0: Oke, oh berarti ada kayak karyawan hariannya, Bu ya, yang memang dibantu untuk
1: yang bisa bantu-bantu,
0: di saat untuk produksi itu aja ya. Dan itu memang juga kalau misalnya orderan itu udah benar-benar nggak kepegang ya, Bu.
1: Baru karena ya itu yang tadi saya bilang kita terkejar-kejar dengan last minute.
0: Iya, kayak yang tadi ibu sampaikan 330 loh.
1: Iya, itu memang saya tidak tidur.
0: Wah,
1: tidak tidur itu.
0: Itu tapi tidak tidur seperti itu, Bu, kadang hebatnya itu tetap bisa tuh rasanya itu tetap nikmat, Bu, untuk dirasakan.
1: Iya, kita jaga ya kan kayak seperti ini ya kita bisa kayak kita buat lemper. Lemper ini kan kita bisa masukin kulkas dulu setelah kita bikin.
0: Oke.
1: Kita masukin kulkas di frozen. Nah nanti. udah mau dekat mungkin 2-3 yeah. jam kita mau packing, kita towing dulu di luar udah suhu normal, baru kita kukus.
0: Oh, gitu. Baru dikukus yeah. ya. Oh,
1: jadi dia okay. kondisinya tetap seperti kayak kita baru bikin.
0: Tetap kayak baru yeah. bikin ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, tuh itu bocoran tuh pendengar. Baru aja kita dengerin bocoran tuh dari Bu Santi tuh. Dan Bu, bagaimana Bu rumus atau pertimbangan Ibu dalam menentukan harga jual produk, Bu? Agar tetap terjangkau kan seperti yang tadi Ibu sampaikan yeah. kan? Karena harga cabai juga makin naik. Nah, itu seperti apa sih, Bu?
1: Jadi kalau masalah harga kue ini per piece-nya sekarang kita bisa, sekarang kita tanyain aja sama customer-nya. Aku mau yang harga berapa? Jadi itu kita ya bisa nego lah, kita
0: bisa
1: atria,
0: ya.
1: Bisa. Okay. Karena kan kita intinya kan ini made by request kan.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Karena kan Bu bikin besar dikit dong, Bu. Enggak apa-apa nanti harganya.
0: Oh,
1: ya,
0: iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi iya, kita iya. tuh enggak ada yang apa namanya? Baku gitu loh. Bahwa kue ini gini enggak bisa.
0: Enggak harus ini segini ya udah, ini harus
1: besar
0: segini.
1: Kecilnya
0: iya,
1: aja ya. Besar kecilnya atau jenis kuenya. Karena kan untuk snack box nih kadang ada juga sih, karena kita bilangnya kan, Bu, harga kuenya 2.000, ya udah dia bilang semua kue yang enak-enak. Jadi kan kalau kayak gitu kan enggak masuk.
0: Iya.
1: Bukan untung, buntungnya.
0: Buntung jadinya. Nah, itu juga iya. salah ya tentu Ibu ya.
1: Iya.
0: Aduh, nah, berarti Ibu juga ini ya per request customer ya. Misalnya customer memang mau request yang seperti apa nih? Mau apa kan bisa misalnya nego, ya udah berarti dikecilin. Ibu juga mungkin sampaikan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu, enggak apa-apa, Bu,
1: bisa.
0: Tapi ini paling ukuran
1: kecil,
0: iya,
1: ya,
0: agak kecil, Bu ya.
1: Saya sampaikan gitu.
0: Iya, agak kecilnya semana tuh. Iya. Nah,
1: karena kan,
0: kan
1: kalau untuk kayak kue tampak kan kalau gede-gede juga jelek.
0: Iya.
1: Kue tampak kan dipakai kalau acara-acara nikahan
0: iya.
1: ya kan. Nah, itu kadang-kadang juga kita saranin itu, Mas. Kadang kan kalau kita terlalu banyak item di dalam nampan ini nanti paling cuma berapa orang yang ngambil.
0: Oh,
1: saya
0: iya.
1: mau lah coba yang ini satu-satu.
0: Iya.
1: Tapi kita saranin, Bu, sebaiknya kalau kue tampah ini 3 item aja paling
0: okay.
1: banyak. Jadi kan lebih banyak orang yang dapat.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya sampai 10 item nanti paling berapa orang dia mau nyoba satu-satu.
0: Oh.
1: Gitu. Paling satu tampah isinya 100 paling banyak ya kan. Gitu.
0: Iya sih kalau semuanya dia enggak ada malah ini malah nyari kenyang ya. Dan Bu, apakah seluruh proses produksi tersebut masih dikerjakan secara mandiri bersama keluarga itu?
1: Iya, masih.
0: Masih ya, Bu ya?
1: Masih. Memang berarti untuk ya sebenarnya sih kita harusnya sudah naik tingkat ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuman ya di apa
0: masih
1: banyak ya banyak
0: faktor-faktor ya.
1: Lain
0: iya,
1: lah
0: iya.
1: ya kan. Jadi itu yang membuat kita ini ya masih jalanin yang seperti biasa kita
0: iya,
1: jalanin
0: iya,
1: aja.
0: Betul. Dan menjaga resep dari keluarga juga sih, Bu ya. Tentunya
1: iya,
0: ya, iya. Dan kalau memang misalnya masih ada keluarga yang membantu kan, tentunya ya kita memang tidak perlu untuk merekrut dari luar juga ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Karena iya. mereka sudah tahu kan.
0: Iya.
1: Paling kita bilang nanti ini bagian epo-epo, ini bagian ini udah udah bagian masing-masing
0: iya.
1: gitu. Udah fokus masing-masing
0: aja. Udah fokus
1: aja,
0: masing-masing iya. jadinya ya.
1: Ibu tuh dulu pernah pesanan apa ya? Bolu pecah tahu ya, bolu.
0: Oh iya, iya
1: itu
0: iya,
1: dikukus. Bolu. Nah itu pesanannya 1450.
0: Wah.
1: Ukurannya gede pula tuh. Ya satu ikat itu tuh loh.
0: 1400
1: iya,
0: Bu. Wah.
1: Kita pernah yang paling banyak, cuman itu waktu itu kita masih apa ya, ya udah cukup lama sih dari Modermot waktu itu. Tapi ya udah pernah kita jalanin gitu loh. 2200 kotak snack box.
0: 2200 iya. ya. Jadi
1: dua itemnya roti, duanya kue.
0: Wah. Nah, jadi untuk pendengar mungkin yang pengen order juga bisa ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Menghubungi Ibu, bahkan juga mungkin gak usah takut jadinya pendengar. Ibu Santi udah terbiasa melayani partai besar juga berarti ya, Bu ya. Dan partai besar tapi tolong harap dikoordinasikan juga untuk waktunya ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Bener.
0: Dalam order ya, karena juga
1: estimasinya harus diperkirakan.
0: Estimasinya
1: iya.
0: juga harus perkirakan mendengar. Jangan paksa Bu Santi untuk tidak tidur benar.
1: Enggak tidur kalau siap enggak apa-apa.
0: Iya, kalau
1: gak
0: siap.
1: Tidur enggak siap pula.
0: Aduh. Dan Bu, apakah selama Ibu membesarkan Hersans Homemade ini, Ibu mendapatkan pendampingan, pelatihan atau fasilitas pameran dari Dinas UMKM setempat, Bu?
1: Tentu ada
0: ya?
1: Sekali ya, karena ini yang masih berjalan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, mm-hmm. itu ada inkubasi bisnis. Mm-hmm. Nanti hari Kamis nanti itu pertemuan kita terakhir, mm-hmm. Sekalian mungkin penutup ya.
0: Hari Kamis ini, Bu ya?
1: Iya, okay. Itu setelah 9 kali pertemuan.
0: Oke, okay,
1: kurang lebih 3 bulan.
0: Okay, berarti ini yang ke-10, pertemuan ke-10.
1: Iya, nanti okay. Kamis ini yang ke-10.
0: Yang ke-10
1: ya. Ya, alhamdulillah itu dari kebetulan dari AEC, mm-hmm. Al-Ahmadi Entrepreneur Center, dan alhamdulillah memang banyak sekali ilmu yang kita dapat.
0: Iya,
1: ya. Contohnya ya untuk apa katalog promosi.
0: Iya.
1: Nah, itu memang intinya sih semua yang diajarkan memang itulah tahap-tahap untuk kita naik kelas.
0: Naik kelas,
1: ya,
0: betul.
1: UMKM naik kelas.
0: UMKM naik kelas ya, Bu,
1: iya.
0: Ya.
1: Kalau enggak nanti kita ya stuck di situ
0: aja.
1: Ya.
0: Iya, betul. Bener. Enggak berkembang ya jadinya,
1: iya.
0: Ya.
1: Ya harus berani sih.
0: Harus memang. Berani, betul. Betul.
1: Kita... Sebenarnya di sini sih saya sudah ada pengen bikin kayak seperti one stop shop. Dia seperti kayak bakery tapi kue. Kan
0: oh,
1: kalau bakery ini kan roti ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, ini kita kue dan anytime orang bisa pesan ya. Contohnya mm-mm. seperti Mas Haris ya.
0: Yeah.
1: Apa namanya? Ininya Mas Haris itu apa?
0: Apa tuh, Bu?
1: Siapa? Apa namanya? Kok lupa ya? Mas Haris yang terkenal sekarang itu. Toteles ya, ya Allah.
0: Oh, Toteles.
1: Jadi lupa sama Mas Haris nih gara-gara kehujanan.
0: Saya tadi menyebut Toteles, iya. Takutnya salah, Bu.
1: Iya, enggak benar itu. Kita dulu sama Ade itu pernah barengan di awal-awal banget.
0: Oke.
1: Tapi setelah dengar cerita dari mengikuti training juga Mas Haris di AEC ini, ya alhamdulillah sekarang ya terbukti gitu loh. Situ ada kemauan,
0: iya.
1: Keseriusan, dan dia fokus.
0: Iya, sekarang udah ada di mana-mana ya. Dan tentunya juga, Bu, nih sebagai penutup, Bu, apa impian atau mungkin target jangka panjang ya, Bu, ya, yang Ibu ingin wujudkan untuk perkembangan Hersan Somet ini, Bu?
1: Ya, itu yang bekal hasil belajar kita dengan AEC ini, kita diajarkan untuk B2B, enggak B2C lagi.
0: Enggak B2C.
1: Iya. Kalau B2B ini kan sudah jelas dan gitu orderannya juga pasti banyak.
0: Iya, betul.
1: Nah, gitu loh. Kan kalau B2C itu kan masih ya betul-betul skala kecil lah ininya.
0: Oke. Dan terima kasih banyak ya untuk Ibu Santi ini yang sudah hadir ya. Dan pendengar tentunya juga pada perbincangan kita sore hari ini sangat menginspirasi pendengar. Dari kisah Ibu Santi ini kita dapat belajar bahwa memang keterbatasan modal maupun skala rumahan bukan menjadi penghalang tentunya untuk melahirkan produk yang berkualitas dan diminati pasar. Kuncinya yaitu pada ketekunan, konsistensi rasa, dan kemauan untuk terus belajar seperti yang Ibu Santi sampaikan tadi. Kita harus berani mendengar, kalau kita udah terjun di dunia usaha tentunya harus berani ya,
1: siap,
0: Bu ya.
1: Kita harus siap.
0: Harus siap tentunya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Santi ya sekali lagi, Bu ya, yang telah membagi inspirasi ini mungkin kepada pendengar yang saat ini mau usaha apa ya. Mungkin pendengar juga memiliki kemampuan untuk membuka kue. Nah, dimulai saja pendengar, karena seperti yang Ibu Santi, Ibu Santi memulainya setelah resign dari kerjaan sebelumnya. Dan mungkin juga banyak pendengar nih, Bu, yang apa yang mau
1: usaha,
0: resign,
1: iya,
0: mau resign,
1: bisa
0: memikirkan, aduh, mau ngapain ya habis ini ya, iya kan, Bu, pasti kan seperti itu ya. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Anda pendengar yang telah bersama kami dari pukul 15.20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan mari pendengar untuk terus dukung dan beli produk UMKM. Dan saya Ardo Sidiputar beserta kru yang bertugas pada hari ini, sampai bertemu kembali di program berikutnya. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Perang Prabu. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 21 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
2: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Sukatman, berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
3: Ya, kalau bisa sih pemerintahnya tepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini, kan itu, supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya, kan itu. Itu aja sih.
1: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Selengkapnya, Pemi Astiyopani melaporkan.
4: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies secara total. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Faralinda Sari, mengatakan untuk mengurangi atau mengeliminasi kasus rabies, pihaknya terus menggesa dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi rabies seperti yang dilakukan pada hari ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Faralinda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Faralinda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
5: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20 ribu, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10 ribu dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20 ribu dosis.
4: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru, Jenny Wong, menuturkan dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
6: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
4: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiyopani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Menanggapi berbagai laporan dan keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan salon kecantikan yang menyalahi izin langsung, dirazia dan diberikan peringatan pada pemiliknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkalis turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah salon kecantikan di Pulau Bengkalis yang menjadi sorotan publik. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Trantibum dan PPD Satpol PP Kabupaten Bengkalis Bengkalis Darmansyah pada Kamis 17 September 2026 mendatangi 4 lokasi salon yang berada di Jalan Rumbia, 2 lokasi di Jalan Hasanuddin, serta 1 salon di Gang Pasar Sukaramai Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, tim reaksi cepat yang terdiri dari personil Satpol PP, laki-laki dan serikan di Satpol PP melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada pemilik dan pekerja salon. Petugas menggali informasi mengenai aktivitas usaha serta kelengkapan perizinan yang dimiliki masing-masing salon. Salah satu salon yang didatangi di Jalan Rumbia diketahui belum memiliki izin usaha. Petugas kemudian meminta pemilik salon juga membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Izin usahanya. Ya, makanya berkat laporan masyarakat, maka Satpol PP hari ini turun berdasarkan instruksi Bupati dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kami bidang Santibum dan BPD turun dan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
7: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Afan Zahidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat.
9: Apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan razia salon sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadi penyakit sosial di masyarakat. Tentu MUI sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
7: Menurutnya, MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kontes Kapal Indonesia 2026 di Pulau Bengkalis resmi ditutup Kamis malam oleh Sekda Bengkalis mewakili Bupati. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
10: Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis. Namun, semangat dan inovasi yang lahir dari kompetisi teknologi kemaritiman tersebut diharapkan terus berkembang. Pesan ini disampaikan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra saat menghadiri penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis Kamis malam. Ersan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 dan juga memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah menghadirkan gagasan dan inovasi di bidang kemaritiman.
11: Bahwa kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu, kepada para juara nantinya, kami ucapkan selamat. Dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan teruslah menciptakan karya terbaik untuk Indonesia. Begitu pula kepada para peserta yang belum menjadi juara, kami minta jangan pernah berkecil hati. Karena boleh jadi pada kompetisi ini kalian belum membawa pulang piala. Tetapi kalian membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman, persahabatan, semangat, dan keberanian untuk menjadi lebih baik.
10: Ersa juga mengatakan Bengkalis bangga dan terhormat dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Menurutnya, sebagai daerah pesisir, laut harus menjadi sumber kekuatan ekonomi, ruang inovasi, dan bagian penting dari masa depan generasi muda. Bengkalis siap menjadi bagian dari masa depan kemaritiman Indonesia. Dan tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku, pencipta, dan penggerak, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Ersan juga menambahkan pengembangan kemaritiman akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan permukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Korem 032 Wiraraja dalam hal ini memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
12: Untuk bakti kesehatan ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirabraja memotong keterbatasan akses medis masyarakat lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perbincangannya dengan RRI pagi tadi,

0: kebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang, kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ispa ya karena terpengaruh asap. Nah, itu banyak juga yang berobat dan dibantu.
1: Program Bakti Kesehatan pada periode ini jelas dan Rem 032 Wirabraja meliputi tindakan medis spesifik dengan target sasaran terukur, yakni kitanan massal yang menyasar 25 anak dari keluarga kurang mampu. Berikutnya operasi katarak dengan memberikan tindakan pemulihan penglihatan bagi 15 warga lansia. Adapun operasi bibir sumbing jelas Aji merujuk pada 10 anak penerima manfaat yang diharapkan usai program ini dapat tersenyum kembali penuh percaya diri. Selain penanganan khusus tersebut, tim medis Korem 032 Wirabraja juga merespon maraknya penyakit dampak pencemaran lingkungan. Petugas memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan, flu serta penyakit pernafasan lainnya akibat paparan kabut asap dan debu. Melalui aksi sosial ini, Korem 032 Wirabraja menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar. Sri Dani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa dan tsunami, khususnya di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu, sirine peringatan dini, hingga penyiapan gedung sebagai tempat evakuasi sementara. Seperti dilaporkan Melati Oktawina berikut ini.
3: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, secara umum pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi di Kota Padang serta memasang rambu penunjuk arah menuju lokasi aman. Pada sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak tsunami, juga telah dipasang garis biru sebagai penanda batas aman landaan tsunami. Selain jalur evakuasi, kata Ilham, pemerintah juga telah memasang sejumlah sirine peringatan dini tsunami. Sirine tersebut secara rutin diuji setiap tanggal 26 untuk memastikan perangkat berfungsi dan kerusakan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara atau shelter. Namun tidak seluruh bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi evakuasi telah dipasang penanda karena masih diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kekuatan bangunan.
4: Jadi alhamdulillah sekarang kita lagi kerjasama juga dengan UNP dan Universitas Andalas sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa. Mudah-mudahan penelitian ini segera selesai dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa gedung ini memang layak dijadikan tempat evakuasi sementara atau sih berproses. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini.
3: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menambahkan, selain mitigasi struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah non-struktural melalui rencana kontingensi menghadapi bencana gempa dan tsunami. Rencana kontingensi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diuji coba pada 30 September 2026 dengan kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 17 tahun gempa Sumatera Barat tahun 2009.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Keselamatan wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Keselamatan para wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi, tetapi juga pemahaman terhadap keselamatan ketika menjalankan tugas liputan di lapangan. Pengamat pers, Robi Patria mengatakan, wartawan dapat menghadapi berbagai risiko ketika melakukan peliputan di lapangan. Karena itu, pemahaman mengenai protokol keselamatan dinilai penting agar jurnalis dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan

0: merupakan aspek keamanan. Menurutnya, penguatan keselamatan, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip jurnalistik perlu berjalan bersama untuk menjaga kualitas kerja pers.
1: Festival media di Batam juga akan soal keselamatan wartawan ya. Misal dalam kasus Krakatau, wartawan yang belum jumpa sampai hari ini. Nah, dalam keselamatan meliput, begitu juga mestinya diberikan kepada wartawan supaya tidak melanggar protokol dalam hal keselamatan begitu.
0: Selain keselamatan, Robi menilai peningkatan kapasitas jurnalis juga perlu mencakup penguasaan teknologi digital. Perubahan industri media yang semakin cepat membuat wartawan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Ia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki proses mulai dari pencarian berita, penyuntingan, pemeriksaan hingga informasi diterbitkan kepada masyarakat. Dirinya berharap festival media yang diselenggarakan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2026 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau PESMED Selat Malaka yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Tanjung Pinang dan Batam. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau FESMED Selat Malaka tahun 2026 yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Tanjung Pinang dan Batam. Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan kegiatan FESMED Selat Malaka 2026 secara tidak langsung mempromosikan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjung Pinang, khususnya Pulau Penyengat. Pihaknya berterima kasih karena telah memasukkan Pulau Penyengat menjadi salah satu agenda dalam kegiatan FESMED tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membantu menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi kepada AJI Tanjung Pinang yang telah menggagas atau memfasilitasi terlaksananya kegiatan Festival Media Selat Malaka yang mengikut sertakan Penyengat atau Tanjung Pinang dalam kegiatannya gitu. AJI ini memang aliansi jurnalis independen yang kita kenal memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentu saja sangat didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan sebisa mungkin kita juga akan ikut membantu menyukseskannya gitu.
3: FESMED Selat Malaka 2026 dilaksanakan pada 19 hingga 21 September 2026 di Batam dan Tanjung Pinang. Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan mengikuti kegiatan yang mengusung tema kemerdekaan pers dan keadilan HAM di Asia Tenggara. Untuk kegiatan di Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari ini 21 September dengan agenda kegiatan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah di Pulau Penyengat. Peserta juga didorong menghasilkan karya jurnalistik dari perjalanan tersebut untuk memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat luas. Reporter Fidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ke RRI Bukit Tinggi. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Padang Panjang menghimbau putra-putri terbaik Kota Serambi Mekah, yakni mahasiswa semester 5, untuk mendaftar beasiswa Cendikia Basnas 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan program beasiswa Cendikia Basnas 2026. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan pihaknya menghimbau putra-putri terbaik Kota Padang Panjang untuk segera mendaftar program tersebut. Dirinya menyebut program ini khusus ditujukan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma 4 dan strata 1 yang saat ini berada di semester 5. Noviendi menjelaskan beasiswa Cendikia Basnas 2026 bermitra dengan 191 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tersebar di 35 provinsi. Menurutnya program ini merupakan bentuk dukungan Basnas agar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
6: Kabar gembira bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang. Sejalan dengan komitmen Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kota Padang Panjang, maka hari ini kami sampaikan bahwa program beasiswa Cendikia Basnas tahun 2026 telah resmi dibuka.
5: Noviendi menegaskan Basnas Kota Padang Panjang akan memfasilitasi proses pendaftaran bagi calon pendaftar Pendaftaran akan dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan Basnas RI. Pihaknya berharap semakin banyak mahasiswa asal Perempanjang yang lolos seleksi. Dirinya menilai hal tersebut dapat memperkuat SDM daerah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Dodi San Ismail mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah tingkatan realisasi serapan APBD pada penghujung triwulan 3 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah OPD hingga memasuki akhir tahun anggaran. Hal yang disampaikan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail yang meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan agar menembus lebih dari 50% pada September 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dodi San Ismail saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi Monef kinerja OPD di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat. Rapat yang dihadiri staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD membahas capaian program realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan kegiatan. Sekda Dodi mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, transfer ke daerah TKD, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bahkan menurutnya, beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam menjalankan program yang menggunakan dana transfer pemerintah. Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta seluruh OPD mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dirinya menilai keterlambatan administratif dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian target realisasi anggaran daerah.
8: Lakukan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan ini menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Misalnya rekornya baru sampai Agustus, berarti TPP-nya hanya dibayarkan baru sampai bulan Agustus. Begitu juga bulan-bulan selanjutnya.
7: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta OPD responsif memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Mengingat hasil Monef tersebut akan diminta untuk segera ditindaklanjuti setiap OPD, agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat dikebut hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Ranai. Kabut asap yang masih berdampak pada kualitas udara di Natuna membuat masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga mendorong pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi pelajar untuk mengurangi paparan asap. Laporan Analia Widi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap. Masyarakat diminta keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan pihaknya telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.
2: Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita selektor BDR sekarang. Nah, BDR itu bukan hanya tidak sekolah, tapi diharapkan anak-anak juga tidak keluar rumah gitu loh. Yaitu jangan BDR tapi di luar dia main-main, ke pantai dia main-main, seperti itu.
1: Sementara itu, warga Natuna, Rudi, mengatakan kondisi kabut asap turut mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki asma, serta anak-anak yang kini harus mengikuti belajar dari rumah atau BDR. Ia berharap kondisi udara segera kembali normal, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
3: Sebenarnya asap ini sangat mengganggu untuk aktivitas kita, apalagi yang ada penyakit asma. Lalu anak-anak juga jadi belajar di rumah. Jadi pengennya memang keadaan ini segera kembali normal, aktivitas kembali seperti sebelumnya.
1: Kondisi kualitas udara di Natuna diharapkan dapat terus membaik, sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan informasi dan arahan dari pemerintah terkait perkembangan kualitas udara. Dari pantauan RRI, untuk kondisi kualitas udara yang tidak sehat telah terjadi selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan untuk penerapan belajar dari rumah atau BDR telah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna 3 kali ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai ikuti medical check-up tahunan. Laporan Yuspianti.
4: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai mengikuti medical check-up MCU digelar di kantor LPP RRI Ranai pada Senin pagi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebugaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pemeriksaan MCU dilaksanakan oleh PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam yang dipercaya RRI Ranai untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai tahun ini. Perwakilan PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam, Samsudin, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap, mulai dari pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Dia mengatakan hasil MCU nantinya tidak hanya berupa hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga akan dirangkum berdasarkan pembacaan dan analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari setelah pelaksanaan MCU.
5: Ke karyawan RRI ini ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat, gula darah, dan pemeriksaan cukup lengkap termasuk jantung, ronsen, dan pemeriksaan fisik lainnya, urin juga ada, narkoba juga ada. Dan memang kegiatan ini dari penyelenggara RRI sendiri itu setiap tahun dilakukan.
4: Ia menyebut pemeriksaan kesehatan bagi pekerja juga berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ranai Vespa Krisnawati mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu upaya untuk mengetahui kondisi fisik para pegawai.
6: Itu untuk mengecek fisik kita sebagai ASN, ya. Bagus sih, biar kita tahu kesehatan kita itu. Jadi kinerja kita juga harus terjaga dengan kesehatan kita. Dan berharap semua ASN yang ada di RR itu, terutama di Ranai, sehat semua.
4: Pelaksanaan MCU tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai dengan harapan potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Badan Pengusahaan Batam menyiapkan anggaran sebesar Rp665 miliar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang investasi di Batam. Laporan Nurul Mahfud.
7: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran Rp2,44 triliun untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
8: Bahwa dari total anggaran sebesar Rp1.424,38 miliar itu, untuk program pengembangan kawasan strategis Rp665,11 miliar diantara, sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
9: BP Batam, kami apresiasi perkembangan, kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan pelaku usaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
7: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5
1: MHz. Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekar, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 21 September 2026, bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan sebuah video kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 yang saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Namun faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan rekaman tersebut adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Penada waktu pada video juga menunjukkan pada tanggal 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Pernah nggak sih mencium bau-bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi

Baru saja kita mendengarkan lagu dari Elo yang berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, pendengar. Dan lagu ini juga selalu berhasil ya untuk membuat hati orang tuh menjadi adem ya, pendengar. Dan di sore hari ini bagaimana nih kabarnya, pendengar? Semoga masih tetap semangat dan senyumnya juga belum luntur ya. Dan buat Anda juga yang lagi dalam perjalanan pulang dari kawasan industri, yang lagi santai juga menikmati sore di daerah Batam Center atau mungkin Nagoya, atau mungkin juga Anda yang lagi duduk-duduk di pinggir pantai nih sambil nunggu sunset cantik di sekitaran jembatan Barelang. Dan lagu tadi rasanya pas banget ya buat temanin sore Anda, dan yang kadang tuh di tengah padatnya rutinitas di kota Batam ini yang selalu dinamis, kita terkadang tuh lupa buat sejenak berhenti, napas dalam-dalam, dan bersyukur. Padahal pendengar, hal-hal sederhana seperti menikmati segelas teh obeng yang dingin ya di sore hari yang hangat, atau mungkin sekedar untuk orang yang tersayang untuk menanyakan kabar, itu juga merupakan anugerah terindah ya, yang buat hidup kita tuh semakin lebih berwarna. Nah, buat Anda pendengar yang sore hari ini lagi bareng orang tercinta, atau mungkin lagi rindu sama seseorang, coba deh kirim pesan singkat di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan masih bersama saya Ardu Siriputar yang akan menemani Anda tentunya sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga dan berani mengejar cita-cita. Karena dari semangat berlatih hari ini dapat lahir juara-juara baru di masa depan. Mari dukung perkembangan olahraga di Kepulauan Riau. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus untuk mengukir prestasi dan

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 21 September 2026 bersama saya Ardo Siraputara.

Aktivitas di pematang lahan di samping komplek kawasan SP dekat perumahan SP Plaza Kecamatan Sagulung menjadi sorotan warga. Saluran drainase induk yang menjadi jalur pembuangan air dari kawasan Batu Haji diduga ikut ditimbun. Warga sekitar juga sempat khawatir penyempitan saluran tersebut akan mengurangi kapasitas aliran air dan memperparah genangan hingga banjir saat hujan deras. Saluran yang berada di lahan kosong samping perumahan SP Plaza itu juga mengarah ke Taman Anugrah. Warga menyebut bahwa saluran tersebut menjadi salah satu jalur utama pembuangan air dari kawasan MKGR Batu Haji melintas di depan SP Plaza sebelum akhirnya bermuara di laut. Kita beralih ke informasi berikutnya. Krisis air bersih yang memicu menjadi aksi spontan warga Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Ratusan warga diketahui mendatangi kantor pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa pada hari Sabtu 19 September 2026. Setelah pasokan air ke permukiman tersebut mengalami gangguan hingga disebut mati total. Warga sendiri mengakui bahwa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Air yang biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, hingga memasak, dan itu tidak lagi dapat mengalir ke sejumlah rumah.

0: Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 21 September 2026. Dan nanti pendengar kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan azan maghrib untuk Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama yang disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30.

dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab.

0: kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min. Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan. Doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya. Wolo wolo kuwato. Pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh gusti wolo wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat. Kamu mengeluh. Kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali. Sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik. Apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Rahman Syah Chan bin Muhammad Nurdin, tempat dan tanggal lahir di Medan, 25 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kavling Saguba, Blok 10, nomor 104. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Esther Endang Dwi Lestari binti Imam Priyono sebagai penggugat melawan Rahman Syah Chan bin Muhammad Nurdin sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting secara ekonomis, Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program pada Batam sore ini. Dan waktu menunjukkan pada pukul 18.58. Dan satu lagu berikut dari Endang Sukamti, Sampai Jumpa, mengakhiri perjumpaan kita pada program Batam sore ini. Dan nanti akan ada rekan saya, Ajija, yang akan menemani Anda tentunya pada program Batam malam ini. Dan tetap bersama kami, saya Ardo Siributar pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahra Farotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan

0: BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
1: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
2: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan hilang keluarga yang bernyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
3: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa

0: Kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
2: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
3: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
2: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
5: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
6: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia kebanggaan bangsa kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
5: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Antika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
5: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Prosotan dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar ada di Batam malam ini hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar seperti biasa di setiap hari Senin dari pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke dalam program Mimbar Agama Buddha. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam ada Pandita Muda Pak Jumadi yang akan berlaku sebagai narasumber hingga 30 menit ke depan, akan membahas soal menyikapi vicikicca hingga 30 menit ke depan. Sebelumnya saya dengarkan dulu satu lagu dari Irvin Wongso dengan Semoga Semua Hidup Berbahagia.

Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, dan Soti Hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura, dan Malaysia. Senang sekali rasanya saya, Pandita Muda Jumadi, dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam, yang bekerja sama dengan Wihara Geraha Buddha Manggala Batam dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Tema Mimbar Agama Buddha pada kesempatan kali ini adalah menyikapi wicikicca, di mana tema ini akan disampaikan oleh saya sendiri pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya akan menemani pendengar semua hingga waktu pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama dan simak bersama Mimbar Agama Buddha pada kesempatan malam hari ini dengan tema menyikapi wicikicca. Namun sebelumnya, mari kita bersama merangkapkan tangan di depan dada untuk menghormat Guru Agung kita Sang Buddha Gotama. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Baik para pendengar RRI Pro 1 Batam yang budiman, pada kesempatan malam hari ini saya menemani ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Buddha, di mana pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan di depan tadi, bahwa tema untuk Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini adalah menyikapi wicikicca. Dalam Buddhisme, wicikicca atau biasa yang diterjemahkan sebagai keragu-raguan atau skeptisisme yang melumpuhkan, diakui sebagai salah satu dari 5 rintangan batin atau niwarana yang dapat menghambat kemajuan spiritual dan kedamaian pikiran. Di era modern yang penuh dengan ledakan informasi, hoax, dan perbedaan pandangan, wicikicca sering kali bermanifestasi sebagai kecemasan intelektual atau ketidakpastian dalam menentukan arah hidup. Nah,
Sebagai pengingat tentang lima rintangan batin atau panca niwarana, berikut saya ingatkan kembali, saya sampaikan kembali tentang panca niwarana terlebih dahulu sebagai pengingat kita bersama dalam pembahasan tema pada kesempatan malam hari ini. Nah, panca niwarana atau lima rintangan batin yang terdiri dari, yaitu yang pertama adalah kamacanda, yaitu keinginan indriyawi. Kemudian yang kedua adalah biapada atau niat buruk atau kebencian. Kemudian niwarana yang ketiga adalah tinamida, yaitu kemalasan dan perasaan mengantuk. Yang keempat adalah udaca, kukuca, yaitu kegelisahan dan kekhawatiran. Sedangkan yang kelima yaitu wicikicca atau keraguan atau sesuatu yang melumpuhkan. Nah, urutan niwarana yang kelima inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu wicikicca atau keragu-raguan yang melumpuhkan. Nah, para pendengar RRI yang budiman, cara menyikapi dan mengatasi wicikicca di masa kini berdasarkan ajaran Buddha, tentu ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Membedakan ragam keragu-raguan atau skeptisisme konstruktif dengan wicikicca. Guru Agung kita Sang Buddha Gotama tidak melarang umatnya untuk ragu atau bertanya. Dalam Kalama Sutta, Buddha justru mendorong kita untuk tidak langsung percaya pada tradisi, desas-desus, atau bahkan ucapan seorang guru sebelum kita mengujinya sendiri. Keraguan konstruktif adalah bertanya untuk mencari kebenaran. Ini hal yang baik dan menuntun pada kebijaksanaan atau panya. Sudah barang tentu kita sebagai manusia biasa, ketika kita masih merasa ragu-ragu akan hal yang mungkin baru kita ketahui, tentu tidak ada salahnya bertanya untuk mencari kebenaran yang kita sedang ingin ketahui. Tentu saja ketika kita bertanya dan mencari kebenaran tersebut, hendaknya kita mencari seseorang yang kita anggap lebih tahu, lebih paham akan jawaban apa yang menjadi pertanyaan kita atau keraguan kita. Nah, itulah cara bagaimana kita mencari kebenaran. Kemudian wicikicca destruktif. Hal ini merupakan keraguan yang membuat Anda ragu untuk melangkah. Cemas berlebihan, malas mempraktikkan ajaran, dan terjebak dalam perdebatan tanpa akhir di dalam pikiran kita sendiri.
Nah, ketika kita menemui atau menjumpai hal seperti ini, keraguan-keraguan seperti ini, yang membuat kita menjadi ragu untuk melangkah, merasa cemas, cemas yang berlebihan. Sudah begitu ketika kita sudah merasa ragu, malas untuk mempraktikkan ajaran-ajaran kebenaran. Maka hal ini tentu kita harus mencari jalan keluarnya. Bagaimana mencari jalan keluarnya? Tentu kita harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan praktik nyata berupa ehi pasiko. Apa itu ehi pasiko? Ehi pasiko adalah hendaknya kita ketika masih merasa ragu, maka kita berani untuk datang hadir membuktikannya, membuktikan kebenaran apa yang masih kita ragu-ragukan. Di masa kini, kita terlalu banyak membaca atau berteori, tetapi kurang mempraktikkannya. Cara terbaik memotong wicikica atau keraguan adalah dengan membuktikannya secara langsung. Atau tadi yang dikatakan sebagai ehi pasiko. Datang dan buktikanlah secara langsung untuk mengetahui kebenarannya. Jika kita merasa ragu, apakah meditasi bisa menenangkan pikiran? Maka hendaknya kita berhenti sejenak. Duduklah dan bermeditasi selama 10 menit misalnya. Setiap hari selama 1 minggu. Ini adalah caranya untuk mengatasi salah satu keraguan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita ingin melakukan meditasi, ketika kita ingin membuktikan bahwa meditasi itu bermanfaat bagi kita, maka disebutkan tadi, maka duduklah dan bermeditasilah selama 10 menit dalam jangka waktu 1 minggu. Maka kita akan dapat memperoleh manfaatnya, bisa membuktikan manfaat dari meditasi itu. Kemudian jika kita merasa ragu apakah berdana atau berbagi akan membawa kebahagiaan bagi diri kita, maka cobalah membantu seseorang yang membutuhkan. Membantu tanpa pamrih, dan amatilah perasaan Anda setelahnya. Bagaimana perasaan Anda ketika berdana atau telah membantu kepada mereka yang membutuhkan? Apakah dalam batin Anda merasa bahagia? Tentu saja, jika kita
membantu atau berdana kepada seseorang yang memang sedang benar-benar membutuhkan. Di samping orang yang kita bantu merasa senang dan bahagia, tentu dalam batin kita juga akan ikut merasa bahagia. Nah, inilah cara mempraktikkan berbagi atau berdana ketika kita masih merasa ragu, yaitu dengan cara memberi bantuan atau memberi dana kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Maka kebahagiaan akan ada di dalam batin kita. Nah, sebagai pengalaman langsung, adalah obat penawar paling mujarab untuk meruntuhkan keraguan. Jadi, hendaklah kita ketika sudah mengetahui bahwa satu hal baik jika kita praktikkan akan membawa kebahagiaan, misalnya berdana atau bermeditasi, maka lakukanlah. Tentu tujuannya adalah agar batin kita semakin baik, semakin berkembang. Ketika kita sudah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik, baik itu berdana, melepas, ataupun bermeditasi dengan merasakan ketenangan batin, menjaga sila yang baik, tentu akan kita miliki kebahagiaan yang ada di dalam batin kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membatasi konsumsi informasi digital. Arus informasi media sosial yang tidak henti seringkali memicu wicikica atau keraguan-raguan. Kita melihat begitu banyak opini spiritual, filsafat, ataupun gaya hidup yang saling bertabrakan. Oleh karena itu, hendaklah kita memiliki kebijaksanaan agar kita senantiasa tidak terjebak dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, saringlah informasi yang masuk. Fokuslah pada fondasi dasar dhamma atau ajaran Buddha yang universal. Seperti empat kebenaran Arya, jalan mulia berunsur delapan, dan juga praktik-praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan demikian kita akan senantiasa bertindak, baik itu melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan kita, senantiasa di jalur yang benar. Kemudian langkah berikutnya adalah mengurangi waktu berdebat di forum online mengenai teori-teori agama yang rumit jika itu tidak membawa kedamaian pada batin kita. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita membuka ponsel kita, membuka gadget kita, membuka media-media sosial yang ada di dalam ponsel kita, tidak jarang kita menemui hal-hal yang mungkin akan membawa kita menjadi marah
menjadi tidak suka, menjadi benci. Nah, ini yang mesti kita hindari. Di samping akan membuang-buang waktu kita, juga akan membawa ketidakdamaian yang ada di dalam diri kita. Batin kita menjadi kacau. Dikarenakan kita sering melihat hal-hal yang semestinya tidak perlu kita ikuti. Kemudian yang keempat yaitu mencari guru atau komunitas atau kalyana mita yang tepat. Ini adalah cara mengatasi keraguan-raguan atau kicikica. Di era digital sangat mudah mencari khotbah dhamma atau ajaran Buddha, namun sulit menemukan bimbingan yang personal. Memang di era digital seperti sekarang ini kita sangatlah mudah untuk mencari para penceramah, baik para bhikkhu senior maupun bhikkhu-bhikkhu pemula. Kita banyak belajar dari sana, bisa menemukan bimbingan-bimbingan yang lebih baik. Oleh karena itu, bergabunglah dengan komunitas Buddhis, baik lokal ataupun kelompok meditasi yang suportif. Kemudian berikutnya adalah diskusikan keragaman Anda dengan para bhikkhu, para pandita, atau para praktisi senior yang memiliki perilaku yang lebih baik. Maka keraguan-raguan Anda akan berkurang atau bahkan menjadi hilang. Kemudian bertukar pikiran dengan sahabat yang bijaksana atau kalyana mita yang dapat mengurai kekusutan pikiran Anda. Jadi memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, sahabat yang bijaksana atau kalyana mita, ini sangat penting juga bagi kita. Agar setidaknya ketika kita sedang memiliki masalah atau ada sesuatu yang membuat kita ragu, bisa mendiskusikannya dengan baik dengan mereka yang menjadi sahabat kita. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan perhatian yang penuh atau sati. Saat keraguan muncul di dalam pikiran, misalnya muncul pikiran apakah meditasi ini ada gunanya? Atau apakah saya bisa damai? Nah, ketika kita memiliki pikiran tersebut, maka jangan dilawan ataupun diikuti. Cukup sadari dan beri label di mana di dalam hati, oh, ini adalah keraguan yang sedang muncul. Dengan mengamatinya tanpa menghakimi, maka kita akan melihat bahwa keraguan tersebut juga bersifat tidak kekal atau anicca. Datang dan akan pergi dengan sendirinya. Jadi di sini tugas kita jelas bahwa ketika keraguan itu sedang muncul dalam diri kita,
Hendaknya kita hanya mengamatinya tanpa harus menghakimi. Maka keraguan itu akan lenyap dengan sendirinya, karena kita tahu bahwa semua yang terjadi tidak kekal adanya. Dalam keseharian kita, wicikica atau keragu-raguan dalam segala hal akan dapat menghalangi segalanya, baik itu karir di dunia kerja maupun aktivitas lain. Begitu pula keragu-raguan akan dapat menghalangi kemajuan batin dalam mempraktikkan spiritual. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar kita senantiasa terhindar dari wicikica atau keragu-raguan dalam setiap langkah kita. Mengatasi keragu-raguan membutuhkan namanya pengetahuan, sebagaimana di dalam Manggala Sutta, Guru Agung kita juga menyebutkan atau menyampaikan bahusaca ca simpanca winayo ca susikito subhasita ca iawaca itamanggala mutama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terlatih baik dalam tata susila, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Jadi jelas di sini bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya pengetahuan dan keterampilan dalam diri kita untuk mengatasi salah satu rintangan yang ada di dalam diri kita. Rintangan yang membuat kita sulit untuk maju yaitu wicikica atau keragu-raguan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pedoman atau menjadi sarana untuk menjalani kehidupan sehari-hari agar lebih baik, batin semakin maju dan berkembang, agar cita-cita luhur kita untuk menggapai hidup bahagia dapat kita raih dalam kehidupan saat ini. Cukup sekian sebagai akhir kata. Saya ucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam dan namo buddhaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 lewat 02 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 21 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam bersama Kejaksaan Negeri Batam berhasil menyelesaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sewa perairan terminal khusus atau Tersus periode 2021-2025. Capaian tersebut ditandai melalui serah terima dan pemberian penghargaan atas pendampingan hukum atau legal assistance penyelesaian PNBP sewa perairan pada terminal khusus BP Batam periode 2021-2025 pada hari Minggu kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Iwayan Miradarma secara simbolis menyerahkan penerimaan PNBP tersebut kepada Kepala BP Batam Amsakar Ahmad. Iwayan mengatakan penyelesaian kewajiban PNBP merupakan hasil sinergi Kejaksaan Negeri Batam, BP Batam, asosiasi, dan para pelaku usaha. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Air Batam Hilir melakukan perbaikan kebocoran pipa di depan

0: kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN kawasan Nongsa pada hari Senin ini. Pekerjaan tersebut masih berlangsung dan berdampak terhadap pelayanan suplai air minum kepada pelanggan di sejumlah wilayah. Selama proses perbaikan, pelanggan berpotensi mengalami tekanan air kecil hingga suplai air terhenti sementara. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Taman Raya, Buana Vista, Bandara, Puri Celebrity, MTC, Rumah Sakit Bayangkara, Bida 3, Gia Residence, Batu Besar, Yose, Polda Kepri, Renggali, NDP, Teluk Mata Ikan, dan sekitarnya. Air Batam Hilir menyampaikan gangguan suplai air diperkirakan dapat berlangsung hingga 1 kali 24 jam, tergantung proses pekerjaan di lapangan. Informasi yang terakhir mendengar, ratusan pekerja PT Gimli Indonesia kembali mendatangi gedung pemerintah Kota Batam pada hari Senin ini. Mereka menagih kepastian pembayaran gaji dan hak ketenaga kerjaan setelah janji pemerintah mengupayakan pembayaran paling lambat 18 September belum terrealisasi. Didominasi pekerja perempuan, massa mulai berkumpul di halaman Pemko Batam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, sejak pukul 8, para pekerja berkumpul di lokasi perusahaan. Persoalan PT Gimli Indonesia berdampak terhadap sekitar 1.025 pekerja. Para pekerja sebelumnya telah mendatangi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam, DPRD Batam hingga Pemko Batam untuk meminta pemerintah memfasilitasi penyelesaian persoalan gaji dan pesangon. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya, Ziza, hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pendengar, kita akan masuk ke dalam program Hasanah Budaya Sunda hingga 1 jam ke depan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu sandiwara radio dari RRI Malang yang berjudul Papan Pengumuman. Selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini. Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
3: Vino!
0: Vino!
4: Vino!
2: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tahu. Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
4: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada satu jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: nữa.
1: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 21 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, sebuah mobil Daihatsu Terios berwarna putih terbakar di pinggir Jalan Temenggung, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam pada hari Senin sekitar pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu sempat menarik perhatian pengendara yang melintas, dan salah seorang pengendara mengatakan dirinya melihat mobil tersebut sudah dalam kondisi terbakar saat melintas di ruas Jalan Temenggung. Berdasarkan informasi, mobil tersebut diketahui dikendarai oleh seorang wanita. Pengemudi dilaporkan berhasil menyelamatkan diri dan tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut. Tak lama setelah kejadian, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas kemudian langsung melakukan pemadaman untuk menjinakkan kobaran api. Hingga berita ini disiarkan, belum diketahui penyebab pasti terbakarnya mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polresta Baralang memperketat penindakan terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong di wilayah Kota Batam. Dalam operasi yang berlangsung sejak 1 Agustus hingga 19 September 2026, polisi mengamankan 267 sepeda motor yang kedapatan melanggar aturan. Kendaraan-kendaraan tersebut kini diamankan di Mapolresta Baralang bersama knalpot brong yang digunakan. Kapolresta Baralang AKBP Fadli Agus mengatakan penindakan dilakukan sebagai respons terhadap keresahan masyarakat akibat balap liar dan suara bising knalpot brong. Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga iklim investasi di Batam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi, seperti biasa di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Ruang Rindu, kali ini dengan lagu Bara Jadul atau Evergreen Song ya, pendengar. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu terlebih dahulu untuk diputarkan lagunya, bisa melalui telepon kami, maksud kami di WhatsApp di 0811-778-1051. Dan seperti biasa, nanti kami juga buka sesi telepon ya di 0778-463-351. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Prosa dari Rimatam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar, saya Siza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Ruang Rindu dengan Evergreen Song ya, atau lagu Barat Lawas ya pendengar. Silakan mendengar bagi yang ingin request lagu lawas barat ya, atau evergreen song, masih ada kesempatan untuk Anda, banyak kesempatan untuk Anda bergabung, baik itu via telepon di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RR Batam di 0811778101 ya. Sembari menikmati waktu istirahat Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung, yang ingin berkirim-kirim salam atau mau request lagu, silakan bisa bergabung. Sebelumnya saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Yang pertama ada dari Rara. Selamat malam. Selamat malam juga Kak Rara. Ini Kak Rara katanya mau minta lagunya Madonna, judulnya Open Your Heart. Sudah saya putarkan tadi lagunya ya. Katanya Kak Rara mau kirim-kirim salam untuk Mama Bornas, Kak Mas Lidar, dan Kak Monik sekeluarga. Salam spesial dan tersayang buat Abang Oli tercinta. Oke, terima kasih banyak Kak Rara ya. Ada dari Ibu Sri di Batam Lestari. Katanya mau kirim-kirim salam. Yang pertama buat DJ yang bertugas, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin, amin, amin. Kemudian kirim-kirim salam yang lain untuk Kak Sekarwangi, Uni Desi, Kak Sarina, QQ, Cik Gunorma, Kak Moni, Kak Mas Lidar, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Aswa, Maleni, Malina, Mama Dia ya ini ya, Pak Alang, Pak Usu, Bang Haji Gemoy, Pak Tohat, Bang Gafar, Bang Andi Putra Rangsang, Udang Galah, Buah Manggis, Pak Kelong, J. Asnah, Mas Prabu, Bule Epah, Kak Mastra, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Ibu Sri, sehat dan bahagia selalu Ibu Sri. Ada Bang Abed Nego, mau kirim-kirim salam buat Bang Tohat, Bunda Midah, Bang Arjuna, Bang Tengku, Pak Itam Nuar, Prabu Bangkit, Bang Galah, Roy Saputra, Rosping, Siti Jamilah, Putri Cantik, Nek Sakira, Sarinah QQ, Udin, Jamilah, Kak Fatiman, Mak Dia, Juliana, Malina, Normah, Rahmah, Wak Kelong, Nek Kembar, Ma Dewi, Sumarlina, Karaha, Ika, Desi, Mastura, Aniah, Gafar, Kak Puspa, Bu Sri, Bolek Fa, Lukas Wulan, Ibu Sil, Nek Aswa, dan juga Tonci. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Putri Cantik, katanya kirim salam untuk semua aja, request lagunya ini gak bisa dibaca kayaknya Kak Putri Cantik, coba diketik ulang ya biar nanti saya putarkan lagunya. Terima kasih banyak Kak Putri Cantik, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Cigu Norma, hadir di Ruang Rindu, katanya mau kirim-kirim salam buat Pak Fauzi, Bang Tengku, Pak Mor, Kak Jamila, Roni, Andi, Bukti, Mas Prabu, Bang Ismail, Kak Ana, Kak Jamila, Ika, Ayu, Bang Iman Setiawan, Pak Haji, Pak Usulimin, Bang Abed Nego, Pak Tohat, Malina, Bang Junaidi, Wahyudi, Bang Udin, Kak Melati, Long Asri, Mbak Putri, Mama Iman, Mak Rembong, Mas Lidar, Nepiki, dan Sat untuk semua. Terima kasih banyak Cigu Norma, sedang bahagia selalu. Ada dari Bang Oli di Singapura, mau dengar lagu dari Pet Shop Boys, judulnya Hurt. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Katanya salam satu untuk semua pendengar Pro 1 dan salam sayangnya buat Ratu Raraku tercinta. Terima kasih banyak Bang Oli, sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada dari Ibu Melati di Tanjung Berlian, kirim rindu buat Bang Udin, Mama Boy, Ma Dewi, Bang Roni Sekarwangi, Bule Fah, Monik, Nek Sakira, Kak Mi, Norma, Kak Raha. Oke, terima kasih banyak Kak Melati, sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira yang mau kirim-kirim salam panjang nih Nek buat Bang Iman, Nirmala, Betnego, Jamilah, Reza Putra, Siti Jamila, Roni, Melati, Prabu Bangkit, Serina Kyukyu, Pak Kumis, Sekarwangi, Andi Lala, Putri Cantik, Bang Saiman, Ma Fajar, Pak Mor, Kamilah, Pak Sulimin, Monik, Cik Mustafa, Bu Sri, Pak Eka, Pak Dia, Kak Raha, Putra Rangsang, Kak Ana, Bang Jai, Suni Desi, Ma Dewi, Nek Begi, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Aswa, dan juga Dur Rais. Oke, terima kasih banyak Nek Sakira. Sehat dan bahagia selalu Nek Sakira ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Berbagi rindu.
0: Aduh, ini ketawanya ya.
1: Siapa?
0: Siapa hayo? Masa saya enggak tahu sih, Mom Fajar kan? Kalau dari ketawanya berarti sehat ini Mom Fajar ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Belum tidur Mom Fajar?
1: Belum, nunggu pasta sana nih.
0: Nunggu Aziza lo ini.
1: Oh, Aziza. Udah lama tak masuk Aziza.
0: Macam saya tak kerja lagi ya. Lama tak masuk. Oke.
1: Holiday.
0: Nah, rekes lagu apa Mom Fajar malam ini?
1: Lagu apa?
0: Lagu barat lawas.
1: Alah, ikutkan aja lah. Ikut ya. Siapa yang masuk kalau tak Aziza carikan aja lah lagu mana.
0: Oke. Okay. Yang galau apa yang ceria nih?
1: Kalau lagu barat.
0: Oke, siap nanti kami putarkan ya.
1: Salam-salam aja lah.
0: Boleh, silakan Mom Fajar.
1: Buat Aziza, selamat malam. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Jangan pandang belakang, pandang depan aja.
0: Nanti ketemu Fajar lagi ya.
1: buat Mama Dewi, Mama Supi, Mama Mia, Mak Lia, Mama Leni, Mama Lina, Kak Juliana, Kak Jamila di Penyalai, buat Siti Jamila, buat Kak Mila di Tanjung Sama, Tanjung Bakau tu ya, buat Pak Mor, buat Normi, Citi, buat Monik, buat Bulek Pa, buat Sekar Wangi, buat Jarina Kyu-Kyu, buat Oni Desi, buat Nek Sakira, Nek Jasmine, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, buat Mak Ita, buat Kak Juliana, buat

0: Saat ni buat semus buat
1: ayo,
0: buat Bang Adi,
1: okay.
0: Buat Bang Adi Lala, buat Bang Udin Buton, buat Prabu Bangkit Bangun.
1: bangun.
0: Masuk. Buat Roy Sang Putra, Mbak Bang Saiman, Bang Iman, Iwak Kelong. Buat Putra Ransang, buat Bang Sardi, buat Roni, buat semua-semualah yang ada mendengar Radio RI Batam ni, Mama Tenggol Abis, semua mana yang tak tersebut nama pun Mama Tenggol Abis.
1: Okey, siap Mama Fajar.
0: Ayo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Fajar. Sehat dan ceria selalu Mama Fajar ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Roh Rindu.
2: Waalaikumsalam Roh Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Gafar. Memori lewat. Lagi sakit ya Bang Gafar ya?
2: Tidak lah.
1: Tidak, suaranya tak ada nih. Ikut pelan nih suara saya. Halo?
2: Loh.
1: Ketawa kencang, ngomong pelan. Sehat Bang Gafar ya?
2: Iya, alhamdulillah. Ya, apa kabar Rita?
1: Alhamdulillah, saya pun sehat.
2: Aja. Aja tahu tak perbedaan bakso sama Liza?
1: Bakso murah, saya mahal.
2: Bukan gitu.
1: Apa tuh perbedaannya?
2: Kalau bakso itu kan enak dimakan gitu.
1: Kalau saya?
2: Enak dipandang gitu.
1: Mana Anda pernah lihat saya tak?
2: Oke lah lagu dia kalau boleh Liza.
1: Lagu apa tuh?
2: Dari Scorpion aja lah ya.
1: Yang apa?
2: Mulai buat tomorrow.
1: Oke, siap. Nanti kami putarkan Bang Gafar.
2: Oke, mas. Salam untuk Aziza. Sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Nanti barusan ada jam mandi siapa tadi?
1: Mau Fajar.
2: Ada Mau Fajar juga, ya. Ada Ibu Sri juga di Batam Lestari,
1: ya.
2: Ada Bina Ibu juga. Ada Pak Kumi. Ada Madil, ada Madinda, ada Ibu Asri, ada siapa, ada Mas Lidar, eh.
1: Ya.
2: Ayolah, lupa ada Aunty Tita, ada Madinda, ini siapa tuh? Ada Pak Nuwadi, Pak Gumis, yang lain Bang Gafar, salam untuk semua, ya, Benego, eh.
1: Oke, siap Bang Gafar.
2: Tahu kan perbedaan Riza sama bakso, kan?
1: Tahu.
2: Oke, perbedaannya gimana, bakso?
1: Tidak bisa diulang tadi kayaknya suaranya tadi.
2: Gimana Bang Gafar mau nanya gitu kalau perbedaan bakso sama Liza tadi?
1: Bakso enak dimakan.
2: Kalau Liza?
1: Saya tak enak, tak bisa dimakan.
2: Iya lah, saya enak dipandang kan. Oke lah, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan baik selalu Bang Gafar ya. Oke, silakan mendengar masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi.
1: Rindu memori.
3: Ruang Rindu berbagi apa ya?
1: Berbagi rindu,
3: berbagi rindu. Kalau pula aku.
1: Sehat kamu Nik?
3: Sehat, alhamdulillah. Aziza.
1: Iya. Okay. Kalau sehat.
3: Oke, okay, Nik mau minta lagu lah, Sojer.
1: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Aziza.
1: Terima yang kasih kamu Nik.
3: Semoga rezekinya amin.
1: Amin.
3: Oke, salam sosialnya aja lah buatnya abangku Kak Tempang Pemuda India, Bu Siti. Tadi ada Mak Fajar ya. Oke, fotokopi Mak Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Umayya. kasih loh pendengar di Batam 3351. Yang ingin bergabung masih bisa bergabung ya. Yang nak request lagu atau kirim-kirim salam, silahkan. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Salam Ruang Rindu, memori lagu berbagi. Ruang Rindu.
1: Tertukar-tukar ya.
4: Begitulah.
1: Lagi banyak kerja nampaknya Bang Udin hari ini ya. Lagi banyak kerja.
4: Alhamdulillah, ada sedikit hari ini kerja juga.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya Adija, sehat?
1: Sehat, Bang Udin, macam mana kabarnya? Sehat juga.
4: Adija. Gimana anak-anak Adija?
1: Alhamdulillah, udah tidur lah harusnya jam segini ya.
4: Ya, kira kan sehat.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Malam ini dari kes lagu apa Bang Udin?
4: Ikutan aja lagunya aja.
1: Oke, siap. Nah, kirim-kirim salam aja ya.
4: Ya, udah berapa hari enggak ada pemasu ini. Cuma waktu kita ketemu itu kan enggak salah dia limbo pemasu. Kacau balok ini. Salam pertama untuk Adija sehat selalu sebagai keluarga eh.
1: Terima kasih Bang Udin.
4: Pulang hati-hati di jalan.
1: Siap.
4: Salamnya juga ada Melati juga, ada Putri Cantik, semoga sehat selalu Putri eh.
1: Amin.
4: Ada juga Mbak Ika, Putri Jamila juga Kak Raha. Ada juga siapa juga eh.
1: Siapa?
4: Pak Masra juga. Pak Mur juga, Kak Nur Bulikit, Bang Nurjai juga, Bang Iman. Ada juga Mas Prabu, Bang Tingku, Bang Iman juga, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Lini juga, Bang Ma'il. Ada juga siapa ya? Bekembar, Netegi, Benego Betilavian juga. Ada Pak Kumis, Kak Ani, Kak Mila, Mama Lina juga, Toci. Ada juga siapa juga ini? Mama Aji, Ki Asna, Sekarang juga Mama Wajar, ada juga Bang Emira, Mama Devi, ada juga siapa juga Ibu Tin, Semangat Singgol juga Ibu Tin, ada Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Jai juga, ada juga siapa ya, Bang Nurmi, Kritin juga Bang Nurmi, ada juga Bang Andi, Pak Las, ada juga Bang Rosa Putra juga, Nekarin, Bang Gala, ada juga Bang Sema juga, Kak Juliana juga, 1, 2, 3, pokoknya satu untuk semua aja, dapat salam aja dari Udin Buton aja ya.
1: Oke, siap Bang Udin.
4: Itu aja Adija, spesialnya untuk Adija sehat selalu ya.
1: Amin, amin, terima kasih Bang Udin.
4: Itu aja Adija, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin Buton, sehat dan bahagia selalu di Nagoya ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini. Di sesi yang pertama maksud saya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Iya, Bang Iman di sana.
5: Iya, bisa apa kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah. Macam mana kabar Bang Iman? Sehat juga?
5: Pokoknya sehat, Pak.
1: Alhamdulillah.
5: Panas hari ini, panas cuaca, panas.
1: Hari ini di Batam, alhamdulillah hujan, Bang Iman.
5: Hujan ini tak ada kan?
1: Besok nyusul di sana ya.
5: Iya.
1: Oke, Bang Iman, malam ini ada request lagu apa?
5: Lagu kece malam ini lagu Scorpion ya.
1: Scorpion, yang apa tuh?
5: The Power of Love.
1: The Power of Love. Oke, The Power of Love ya. Kita mandi putar, kita putarkan nanti.
5: Paling pertama bagi yang itu.
1: Terima kasih.
5: Terus kami jauh dulu dari Palu ya. Di sana ada Ufisi Umi. Ada Pak Kumis Kisi di Daibinga. Ada Syawa, Bang Syawa sama Eka. Yani. Tapi di Jamila. Terus kita ke Pinang ada Kabrian Kisi, Maitam dan
1: lain-lain.
5: Kalina ada Sekarwangi. Bang Udin Budun tadi sudah masuk. Nah, Bangkit. Ada Unilisi, terus ada Pak Monik tadi sudah masuk. Kira langsung ke Karimun, ada banyak jembat, Karim, Kandar, Boy, Mbak Titi kita juga apa kabar. Kemudian Mbak Dia, ada Cantik, ada Pangas sama Bunda, ada Iwan juga di sini, ada Mbak Dia juga. Lalu kita ada Pak Haji di Sabihani. Kita ke Penara dulu lah, ada Pak Mas Gitu Bang
1: Semangat. Okay.
5: Anak juga rumah, kemudian lebar ke Teluk Ladang, Kak Isa juga di situ, kemudian Mama Fajar juga masuk, kawin Mama Leni, Aisyah di Sawang, ada maknya Bang ada Bang Roy juga tengah batu sama Mama Dewi, ada Andi, terus ada Bos Kimen, Nyalai,
1: yeah.
5: Kak Jamila, Mama Lina di situ, ada Kak Jihan juga, Juliana, Andi Rais, ada Romi, ada Juliana, ada Bang Abel Ego, ada Kak Raha, ada Rama, bukan juga semua eh.
1: Okey, siap Bang Iman.
5: Buat juga yang ketiga sama juga ya.
1: Terima kasih.
5: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Iman. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Oke, pendengar hati kami buka di sesi kedua. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Bagi yang ingin bergabung via WhatsApp juga masih bisa saya bacakan nanti ya, di 0811778151. Kita putarkan dulu rekas lagu dari para penelpon yang sudah pada antri. Tadi ada Bang Gafar yang request lagunya Scorpion dengan Living for Tomorrow. I'm still

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Kini kita sudah masuk di sesi terakhir Ruang Rindu dengan live green song ya, pendengar, atau lagu lawas barat. Bagi pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk bergabung via telepon kami di 0778463351 ya. Sebelum saya angkat telepon, seperti biasa saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk. Ini ada dari Nek Kembar, mau menyapa. Pertama buat DJ, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Terima kasih Nek Kembar. Kemudian buat Nano Nano, sehat selalu, kompak selalu. Untuk Nur Bilkis, Mak Noi, Pak Alang, Mak Alang. Buat Bu Leva, Betengko, Moni, Kapten Sam. Buat Mak Munah, semoga cepat sembuh. Dan request lagunya Elvis Presley dengan It's Now or Never. Sudah saya putarkan lagunya Nek Kembar ya. Sehat dan baiknya selalu Nek Kembar. Ada Kak Nur Bilkis dari Telur Radang hadir, mau kirim-kirim salam buat Pak Mor, Pak Usulimin, Tokci, Nek Kembar, Nek Azwa, Kapten Sambal Udin, Iman Roni, Bang Abed Nego, Ma Dewi, Mas Prabu, Uni Desi, Kamila, dan Kak Monik, dan satu untuk semua tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Kak Nur Bilkis, sehat dan baiknya selalu ya. Ada Bu Leva, katanya mau request lagu I Can't Stop Loving You. Nanti kalau sempat kami putarkan Bu Leva ya. Kemudian Bu Leva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mak Azi, Wak Normi, Pak Mor, Kamila, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abed Nego, Melati, Mak Fajar, Bu Sri, dan salam satu untuk semua. Matur suwun, nge, sami-sami Bu Leva. Semoga Bu Leva sehat dan baiknya selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Ini Pak Usu bukan ya?
1: Iya.
0: Pak Usu. Terputus-putus ini. Sinyalnya tak bagus kah?
1: Mati lampu.
0: Oh, mati lampu, patutlah. Sehat Pak Usu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada tugas lagu malam ini Pak Usu?
1: Lagu pilihan Aziza Jilang.
0: Oke, siap, nanti kami pilihkan ya. Salam-salam ya Pak Usu Sile. Halo.
1: Salam buat semoga datang selalu.
0: Amin.
1: Pak Sarma, Jamila. Salam satu buat Sila.
0: Oke, siap Pak Usu.
1: Buat Aziza, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mati lampu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Usu. Semoga lekas nyala lampu di sana ya. Sehat.

0: pegas selalu kosu. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rong Rindu.
1: Assalamualaikum, ini Wak Normi ya.
0: Iya, sehat Wak Normi.
1: Alhamdulillah, Azizah sehat.
0: Alhamdulillah, saya pun sehat, Wak Normi.
1: Lagi segera Azizah lah.
0: Oke.
1: Jadi apa, Wak Normi, Mbak Nor, mari jadi anak Kak Milah.
0: Oke, siap. Silakan salam-salam ya, Wak Normi.
1: Untuk berkelimin, selamat bergelap ya. Untuk ini di apa maklum Yana, Dedi, untuk Roni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Jelimin, Mama Lina, Jamila, Juliana Pengendam, Bu Enki, Pak Haji Idrus, Udang Galah, Pak Bucis, Andilau, untuk Bu Enki, Mak Tembak, Nek Tembak, Antu Tita, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi, Udin Buton, Nek Laika, Nek Jesi, Prabu Bansip, satu untuk semua enggak yang mendengar Rasa Pergata, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih saya.
0: Sama-sama Wak Normi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Wak Normi, sehat dan baiknya selalu Wak Normi ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rong Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Aziza Kiu Kiu.
0: Iya, lama tak dengar suaranya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk.
2: Iya, apa kabar sayang Kiu?
0: Sehat, Kasarina Kiu Kiu. Gimana kabar Kasarina di sana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat juga. Cuma lagi ngeh lagi
0: apa itu enang?
2: Lagi kekenyangan.
0: Oh, ternyata.
2: Ya Allah, jam segini ya kata anak Kak Sarina tak boleh makan sampai jam 8, jam 8 kurang tak apa. Alah, kata Kak Sarina sekarang kalau dulu-dulu di kampung mama itu, orang nyomek sotong itu kan pulangnya dah malam, dah subuh orang makan. Goreng sotong, goreng telur sotong, telur nos itu dimakan, makan gitu sama nasi.
0: Malam ya.
2: Sudah malam, tapi sekarang kan tak boleh makan malam, habis makan tak boleh tidur, tak boleh bareng. Ah. Jadi Kak Sarina hari ini lagi kenyangan lagi. Napasnya belum tersambung. belum terkumpul. Aziza sehat sayang Kiu?
0: Sehat dong.
2: Alhamdulillah. Aziza kalau bawa karaoke bagus.
0: Tetap ya. Dibujuk-bujuk iya. Terus ya.
2: Tapi belum kena waktunya. Sehat anak-anak sayang?
0: Alhamdulillah sehat Kak Sarina.
2: Alhamdulillah. Kalau ada waktu main ke Piayu sayang Kiu.
0: Bisa-bisa.
2: Ditunggu. Okay. Lagu dia dari ini. Dari apa ini?
0: Apa tuh?
2: Ini ya, Aqua itu yang ada Barbie-nya itu.
0: Iya, siap.
2: Dari apa ujungnya Barbie gitu, gitu-gitu. Lalu lupa Kak Sarina.
0: My Oh My ya.
2: Bukan.
0: Oh, Barbie Girl.
2: Beda.
0: Oke, Barbie
2: ada Girl. Barbie Cup, iya betul memang.
0: Oke, siap.
2: Kak Sarina salam, banyak Kak Sarina. Lama dia udah masuk. Ya, waktu lagi berapa ini? Ya Allah, lewat 25 ini ya.
0: Salam-salamnya Kak Sarina.
2: Kak Sarina kalau apa? Lewat RRI digital pasti dapat masuk, dengar nih.
0: Oh, kuncinya itu ya.
2: Radio jadi Kak Sarina lagi di kamar dengar RRI digital dengan suaranya Aziza yang lembut manis
0: asik,
2: itu.
0: Asik.
2: Dipuji, bukan dipuji itu supaya lagunya diputar. Enggak lah, memang betul.
0: Pasti saya putar lah ini Kak Sarina.
2: Yalah, salami sayangnya.
0: Oke, okay, sila.
2: Salamnya buat Aziza sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu, amin. Panjang umur, lancar rezeki ya.
0: Amin.
2: Semoga
0: amin.
2: Rezeki yang Aziza dapat ataupun suami yang dapat, semoga berkah dan barokah buat keluarga Aziza sayangnya.
0: Amin, amin. Terima kasih Allah, Kak Sarina. Iya.
2: Tadi barusan siapa sayang?
0: Tadi ada Wak Normi.
2: Oh, Wak Normi, buat Wak Normi, buat Kak Mila. Mm-mm. Siapa lagi itu suaminya Kak Mila tu? Lupa. Buat Pak Tok Cik, buat Pak Alang, buat Mak Kun sehat selalu. Ya, buat Bang Iman, Bang Gapar, Abed Nego, Bang Jais, buat ini. Buat siapa ini?
0: Dor.
2: Buat Nenek Yasmin lagi sakit gigi katanya.
0: Semoga cepat sembuh Nenek Yasmin.
2: Iya, Kak Berlian itu.
0: Okay.
2: Buat ini, iya, buat ini Aziza, buat
0: siapa
2: itu yang ketawa-ketawa?
0: Mama Fajar, Mak Iman.
2: Mama Fajar dia selalu sering masuk malam Jumat pula tu. buat ini, buat siapa ini? Buat Rahma ya, buat Ika di Jambi. Buat siapa lagi ya? Buat Mas Prabu, buat Raja Lang, buat Pak Usul Imin tadi, buat ini kasarnya nak ganti nama nih.
0: Jadi siapa
2: nak
0: tuh?
2: Ganti nama seseorang. buat Chris Pati, tahu tak?
0: Siapa?
2: Chris Pati, kasarnya nak nyebut nama Chris Pati itu ialah Bang Haji.
0: Kenapa Chris Pati?
2: Itulah, pasti dia bilang, gak pandai Kak Sarina itu ganti-ganti nama aku. Memang Kak Sarina senang ya kalau dia itu Chris Pati.
0: Oh, macam itu.
2: Iya, Chris Pati. Terima gak tahu lah ya. Buat Wak Normi, buat ini, buat Pak ini, buat Mak Azi, buat ini. Di macam itu, buat apa Cik Hasna? Bentar, buat ini, buat siapa ini? Siapa ya tengok Kak Sarina tu jogi ya?
0: Siapa lagi?
2: Banyak Kak Sarina ni hutang aja. Nak dilunas malam ini tapi waktunya lagu lagi ya sayangnya.
0: Okey.
2: Bentar. Ini siapa ini ya? Rahma udah. Yalah buat ini. Tok Cik udah, Pak Alang udah. Apa lagi? Ini ha, siapa ini?
0: Siapa?
2: Siman, apa tu?
0: Bang Saiman.
2: Bang Saiman, Pak Roni, Pak Ali, Pak Iwan. Buat semua aja lah Aziza Kio-Kio. Semoga terlalu sayangnya.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sarina Kio-Kio. Lengkap ya salam-salamnya. Sehat dan ceria selalu Kak Sarina di Tanjung Piayu. Oke, silakan pendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, terputus rupanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Apa kabar Jija?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, ini dengan abang siapa ya?
3: Masa nak kenal lagi sama aku?
0: Siapa ya?
3: Dah lupa betul ya? Dah lupa betul sama
0: Bang Arjuna bukan?
3: Masih masuk sama dia tapi lupa orangnya.
0: Iya, siapa ini ya?
3: Ini lupa kali lupa. Nah, mau ngantuk atau tak?
0: Apa?
3: Matinya ngantuk tak?
0: Belum ngantuk sih, ya? Belum.
3: Belum.
0: Iya.
3: Kenal lagi ya pada hari-hari.
0: Oh, ini ternyata temannya Wak Kelong bukan sih?
3: Wak Kelong beda loh suaranya.
0: Bukan temannya, Benggala bukan.
3: Eh, Panda.
0: Saya bilang temannya loh.
3: Iya, saya mikir juga kan. Ketika mikir ini otaknya jalan ini ke siapa ya?
0: Sambil mikir lah saya.
3: Mikir teman acara Pak Kelo. Kalau lagu ikutan aja saya. Terakhir okay. Saya. Terakhir apa?
0: Terakhir. Belum. Sekali lagi kayaknya nih nanti bisa.
3: Oh sekali lagi. Ternyata Sio galah sering salam ya. Tapi lupa sama galah deh.
0: Ayo Kak Sarina tanggung jawab.
3: Terlalu banyak ya kan.
0: Oke.
3: Salam ya saya.
0: Sila
3: bangga. Salam pertama banyak sekali ya penyumbu merdeka keluarga.
0: Amin.
3: Ada wakilung juga ya bagi bagi dapat kagak kalau panggil wakilung kalau panggil bagi. Oh akhirnya kalau panggil bagi. Bagi kaji juga ada Iman, ada Atung Kawin, ada Nur Berkis, ada Pengatura. Ada Mas Rida juga, ada Mak Dia Galah, ada Mbak Dinda, ada Pangas sama Bunda, ada Mak Aziz juga, ada Mama Boy. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada Aunty Pita ya. Ada Ika Ika sama Setiawan, ada Kusurimin tadi, ada Mak Dihan juga, ada Pak Toha sama Imira Roni juga, ada Penego, ada siapa lagi ya? Ada,
0: siapa lagi?
3: Siapa lagi ya?
0: Banyak nih.
3: Lupa tahu ya. Cari nak review tadi ya.
0: Okay.
3: Pak Kumis juga ada, Pak Kumis.
0: Yeah.
3: Pak Kumis terus. Ada Ibu Sri ya, Ibu Sri sering ngalam galah, tapi galah lupa ya. Malam baru Ibu Sri, maaf ya. Ha, terima kasih tinggal galah selalu. Salam sehat semua saya.
0: Okay,
3: siap. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Galah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Galah. Sehat dan bahagia selalu Bang Galah. Yo. Oke, silakan mendengar di 463351 saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu.
0: Bersama dengan.
4: Dengan.
0: Yang di Tanjung Balai Karimun bukan nih?
4: Yes, sir.
0: Mak Dio ya?
4: Ah, betul, pandai juga. Tadi udah masuk ditendang sama Galah.
0: Yang ditendang ya. Rupanya Mak Dio. Sehat Mak Dio.
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Baru, baru balik jelong-jelong nih, jadi tak dengar orang ini. Salam.
0: Jelong-jelong ke Mandoska.
4: Cari kulineran.
0: Asik. Jajan-jajan ya.
4: Iya.
0: Dah kenyang berarti perut nih. Oh, kumpul.
4: Semalam ngumpul. Oh. Ini Mak Dia aja ketinggalan sebab hari Minggu pergi ke pantai ya PKK.
0: Oh. Sibuk kali Mak Dia ya.
4: Cari kegiatan lah daripada di rumah aja ya.
0: Iya, bosan kalau di rumah ya. Oke, Mak Dia malam ini nak request lagu apa pengantar tidur?
4: Lagu itu aja. Satu ide sama boleh pak, I can stop loving you.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan ya.
4: Dan tak lagi tuh rupanya boleh pak duluan.
0: Sehati ya.
4: Satu hati. Salamnya buat Nano ya. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
4: Terus buat boleh pak juga. Tak dengar nih tadi yang sang salam. Buat Mama Aziz. Ma Iman, Pak Pauji dah tidur ni agak nyambut. Terus buat Mas Lidar juga, buat Mama Pajar, buat Roni, buat Pitnego, Pak Usu, kasihan deh lo, mati lampu. Duduk diam-diam, jatuh pula dari atas.
0: Semoga bisa tidur buat, lah Pak Usu ya.
4: Itulah kata si Aril. Balik sana, balik sini. Terus buat Pak Tohat juga. Buat Gapar, buat Gala tadi. Buat Bang Aji juga. Buat Pak Alang, Aunty Tita. Mau Pajar. Siapa lagi ya? Pak Hitam
0: Noir.
4: Pak Hitam Noir, kemarin bilang Noir hitam, kata si Gapar. Apa pula noir hitam? Kalau noir hitam tuh noirnya kulitnya hitam, kata. Itu orang Melayu ya. Pak Hitam Noir, terbalik-terbalik. Nah, buat Pak Kumis juga. Buat Mama Lina, Mama Leni. Kok udah masuk. Buat semua lah, Nur Bilkis juga tadi.
0: Oke.
4: Kak Mak Noi. Buat semua-semua lah Ziza yang nyenggol tadi, terima kasih.
0: Siap.
4: Nyenggol tadi baru dengar.
2: Buat Jija sehat selalu ya.
0: Terima kasih Mak Dia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Mak Dia. Penelpon terakhir di sesi yang terakhir. Saya dan bahagia selalu Mak Dia ya. Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang request lagu Barat Lawas atau yang sekedar kirim-kirim salam, terima kasih banyak sekali lagi ya. Bagi yang belum berkesempatan untuk bergabung malam hari ini, masih ada kesempatan berikutnya di malam-malam berikutnya tentu saja, karena Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, di pukul 23 hingga tutup siaran nanti. Kita sama-sama mendengarkan beberapa renungan dan juga lagu-lagu pengantar tidur ya, bersama dengan DJ Ariel Arkaldia hingga nanti tutup siaran. Dan semoga di malam hari ini pendengar bisa beristirahat dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak, karena besok masih harus bekerja. Besok masih hari Selasa ya, hari masih panjang. Tapi gak apa-apa, karena kalau kita bekerja dengan setulus hati, insya Allah nanti juga bisa menghasilkan pahala yang berlipat, apalagi untuk kebaikan keluarga kita di rumah. Langsung saja pendengar, kita putarkan request lagu dari para penelpon tadi, yang requestnya sehati ya, dari Bu Leva dan juga Mak Dia, yang request lagu Ray Charles dengan I Can't Stop Loving You. Sampai jumpa.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
3: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
2: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
3: Kenapa sih, lama banget.
4: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, ada empat lilin yang menyala sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Kemudian yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih giliran lilin yang ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak lagi memandang dan juga menganggapku berguna." Mereka saling membenci keluarganya tanpa menunggu waktu lama. Maka matilah lilin yang ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis tersedu-sedu. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lain. Akulah harapan." Dengan mata berbinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakannya kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan. Harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.

ayat 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3 kali 7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, "Katakan guru, mana sesungguhnya yang benar?" Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. "Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar?" kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, "Hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 kali 7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, "Lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele."

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dulu mage bahasa Huba untuk ngelangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam, dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya. Aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat. Tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain,

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 21 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali si Ardo Sirebutar dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam aktivitas pagi ini. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

Dan tentu saja pendengar, nanti kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya untuk menemani segala aktivitas Anda pada pagi hari ini dan menemani perjalanan pagi Anda. Yang pertama nanti pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi tentunya untuk menemani Anda dalam siraman rohani. Lalu pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 6 lewat 20 sampai pukul 7 kami akan menghadirkan beberapa info menarik tentunya, yaitu ada informasi perakiran cuaca, harga komoditas pangan, dan harga kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan di pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi menarik dan tentu saja Anda juga dapat menyampaikan opini publik. Dan untuk informasi menarik lainnya dan program menarik lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Puji syukur pendengar pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Selasa 22 September 2026, saya kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Mutiara Pagi dan mengawali hari Anda pendengar pada pagi hari ini dengan siraman rohani yang tentunya juga akan menyejukkan hati dan menjernihkan pikiran. Pendengar, seiring dengan dinamika kehidupan di masyarakat kita yang sangat beragam, tema perbincangan kita pada pagi hari ini sangatlah relevan dan penting untuk kita resapi bersama, yaitu tentang Islam agama kasih sayang. Untuk mengupas tuntas dan memberikan pencerahan terkait tema ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Siono MAG. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Siono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Salam sehat ya Ustadz. Bagaimana Ustadz kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat ya selalu.
0: Sehat-sehat selalu ya, alhamdulillah ya Ustadz ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, dapat mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan namun pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk tausiah bersama Ustadz Siono. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbisrah li sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan milisani yukohu koli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saat ini bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah iman, Islam dan kesehatan selalu berada dalam diri kita, sehingga pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Pro 1 Batam. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, pada pagi ini tema yang kita angkat sebagaimana sudah disampaikan Bang Host kita tadi, yakni temanya Islam agama kasih sayang. Ya, yeah. Tema yang cukup menarik ya, karena ya di antara kenapa kita ngambil tema itu, ya karena memang di kitab suci Al-Qur'an sendiri dan bahkan di berbagai hadis ataupun sunnah ataupun ucapan tingkah laku Nabi itu menunjukkan empati dan bahkan itu menunjukkan bahwa Islam itu agama rahmat. Nah, agama rahmatan lil alamin, atau mungkin bahasa kitanya ya agama kasih sayang untuk kita semua, ya semua makhluk itu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ya, itu bismillahirrahmanirrahim ya, bahkan itu dibaca hampir setiap semua surat ya, kecuali satu surat ya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, jadi itu seperti bahwa pesan yang kita sampaikan itu bahwasanya Islam itu mengedepankan kasih sayang ya kepada kita semua ya. Ya, jadi makanya dalam bismillahirrahmanirrahim kita menyebut nama Allah ya. Setidaknya kita sebagai umat manusia itu ya bisa mempraktikkan ya, mungkin percikan daripada Rahman dan Rahimnya Allah itu. Kalau Allah saja Rahman dan Rahim ya, mungkin sifat rahmat dan rahim sayang kepada seluruh makhluknya, kenapa kita tidak kan begitu? Sepercik dari Maha Rahman dan Maha Rahman Allah kita ambil untuk dalam praktek kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kasih sayang itu ya yang ditunjukkan dalam Islam itu bisa kita ambil sampel-sampel kehidupan, ya, sampel-sampel ajaran yang sudah ditampilkan oleh Islam itu dalam panggung sejarah, ya, dalam panggung sejarah atau dalam perikehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya, ya, ya jangankan dengan sesama umat manusia, tetap bahkan dengan perlakuan kita terhadap makhluk lain, ya, binatang sekecil apapun, ya, bahkan sekecil semut pun kita hormati kehidupannya. Contohnya apa? Ketika kita ini belajar tentang fikih thaharah, fikih bersuci, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan thaharah itu begitu banyak. Di antaranya apa? Dalam kitab Bulughul Maram misalnya, ada sebuah hadis yang ditampil itu menunjukkan bahwa kita harus kasih sayang dengan sesama. Boleh saya tampilkan di sini adalah larangan Nabi terhadap kita itu, mohon maaf ya, buang air kencing itu di lubang, ya, lubang. Kenapa? Khawatir di dalam lubang itu ada hewan di situ, entah hewan semut lah, terutama semut ya, ataupun yang lain ya. Jadi itu kan bentuk kasih sayang. Jadi satu daripada contoh yang dianjurkan Nabi ini menunjukkan bahwasanya Islam itu betul-betul mengedepankan kasih sayang, ya, kasih sayang. Jadi artinya apa? Jangankan dengan sesama manusia, dengan hewan yang sekecil apapun yang tak nampak oleh kita, kalau ada lubang kecil jangan dikencingin itu. Itu kan kasih sayang. Nah, di dalam hadis yang lain juga ditampilkan, ya, misalnya ketika larangan Nabi kepada kita, janganlah kita buang hajat itu di pohon yang rindang. Nah itu, karena memang ya kita tidak boleh tadi yang dikurung padang pasir dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang kita terhadap sesama, ya. Ya, di pohon rindang, nah, kita dilarang kencing di situ, buang aja di situ. Kenapa? Itu tempat terteduh orang. Nah, kan gitu kan, apalagi konteks padang pasir, ya. Padang pasir atau pohon, saya kira itu menjadi tempat yang sangat nikmat ketika untuk beristirahat gitu. Nah, jadi tadi yang pertama tadi tentang larangan Nabi kita itu kencing di tempat yang lubang kecil, yang itu mungkin ada binatang-binatang hidup di dalamnya, semut dan sebagainya. Nah ini larangan Nabi kepada kita, jangan di tempat pohon yang rindang itu jadikan tempat buang hajat. Karena itu makan menghilangkan apa? Kasih sayang kita terhadap sesama kita. Karena ketika orang berteduh itu akan terganggu. Ya. Bahkan mungkin nggak jatuh. Jadi kan kasih sayang kita, kita hilang. Nah yang lebih besar lagi tentunya kasih sayang terhadap sesama umat manusia, ya, sesama umat manusia, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu dicontohkan bahwa Islam itu dengan konsep ajaran mengucapkan salam, ya. Ketika absus salam abainakum, kata Rasul, tebarkan salam, ya, di antara kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu dengan kasih sayang, ya, ingin menjamin keamanan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi itu kan sebenarnya ucapan salam, sholawat dan salam kepada sesamanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohon rahmat Allah dan berkah Allah itu selalu menyertai saudara kita yang kita memang ucapkan salam itu. Nah, ketika kita ketemu dengan kawan, nah, maka assalamu alaikum, sebarkan salam. Ini bentuk apa? Bentuk jaminan. Ya. Jaminan kasih sayang dari kita dengan saudara-saudara kita. Nah, apalagi dengan orang yang baru ketemu sekali, ketemu di sebuah majelis, daripada pelotot-pelototan. Ya, itu Islam mengajarkan. Maka afsus salam abainakum, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Itu kan kebiasaan kita ini kan di masjid atau di mana, itu kalau ketemu orang yang baru itu bukan disapa. Tapi dipelototin, ini siapa? Harusnya kan assalamualaikum, tinggal di mana? Itu kan bagian-bagian kasih sayang kita. Jadi bahwasanya ini simbol-simbol bahwa Islam itu betul-betul memberikan apa namanya keteduhan, ya, keteduhan kepada kita semua dengan ucapan salam itu sendiri. Nah, dengan ucapan Islam sendiri. Jadi dengan konsep doa yang diajarkan dalam bagaimana cara mengucapkan salam itu menunjukkan bahwa Islam kasih sayang itu dengan sama. Ketiba ketemu orang, ketemu tetangga baru dan sekalian, assalamualaikum. Itu bagian daripada jaminan. Jaminan maksudnya jaminan keselamatan dari kita dengan tetangga kita. Jaminan bukan berarti kita sebagai Allah, bukan, sebagai jaminan bahwasanya kita itu mengajak damai. Kan salam kedamaian itu. Salam kedamaian. Saya kira itu Bang, kalau kita mau kita diskusikan kembali, boleh kita perbincangkan.
0: Ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya ya pada pagi hari ini. Dan menyambung dari tausiah yang Ustadz sampaikan bahwa mengenai prinsip dasar bahwa kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk ke pendengar, dari pendengar maksudnya. Ini ada pertanyaan pertama Ustadz, ada dari Bapak Hasan di Bengkong. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustadz Siono dan Mas Ardo. Terkadang di lingkungan sekitar kita sering menjumpai perbedaan pandangan atau bahkan perselisihan antar warga. Sebagai seorang muslim, bagaimana langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk mengedepankan nilai Islam sebagai agama kasih sayang di tengah masyarakat yang majemuk ini tanpa terkesan menggurui? Silakan Ustadz Siono.
1: Ya. Jadi memang di masyarakat itu hal yang biasa ya, namanya kita itu kan sebenarnya kan beragam ya, majemuk, berbagai macam latar belakang ya.
0: Iya, betul,
1: latar
0: Ustaz.
1: Belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, dan latar belakang yang lain-lain.
0: Iya.
1: Itu memang sering terjadi yang namanya konflik interest ya, ataupun sedikit beda pandangan yang lebih melihat sesuatu ya. Jangankan persoalan yang lebih seru, kita kadang-kadang dalam suatu rapat saja, kalau kita rapat pasti beda pandangan. Nah makanya ketika dalam masyarakat itu ya, dalam masyarakat kalau terjadi hal-hal yang barangkali sedikit terjadi slack di situ ya, tentunya di situ kan ada setiap daerah ada perangkat ya, perangkat RT ya, perangkat. Kalau memang terjadi persoalan yang serius, yang sampai terjadi konflik yang sangat serius, tentunya ada lembaga yang di situ adalah ujung tombak pemerintah, adalah KRT-an atau KRW-an itu. Di situ tempat kita berduduk bersama itu. Kalau memang itu bersifat lebih kepada sikap kemasyarakat dan sebagainya, dan kita beda pandangan dan persoalan, ya kan? Tetapi kalau lebih sifat pribadi, tentunya makanya tadi sikap-sikap yang pertama, sikap Islam itu ucapkan salam, dan Islam mengajarkan ya, mengajarkan walau antal ko akhoka biwajitokin, kita itu selalu berwajah berseri-seri ketika dengan semua saudara kita. Kalau kita kaitkan dengan konteks budaya Nusantara, ketemu dengan saudara itu senyum, itu bagian daripada sebuah cerminan loh, kita ini ingin damai. Kalau
0: sikap,
1: ada persoalan terus
0: ya,
1: sikap ya, tentunya kalau memang bisa selesaikan secara ya berdua bilateral ya bilateral. Kalau memang sudah tidak bisa ya, tentunya di situ ada perangkat, ada yang dituakan ya kan, dipasukati RT RW. Saya kira itu. Jadi persoalan di masyarakat kita selesaikan dengan cara-cara yang arif dan bijak ya, baik berpribadi maupun sebagai warga masyarakat. Itu ada yang diberikan amanah oleh negara untuk menjaga daripada semuanya itu
0: ya. Betul sekali Ustadz Siono. Karena memang perbedaan itu menjadi hal yang wajar juga ya Ustadz ya. Dan jika memang perselisihan itu semakin besar atau mungkin tidak menemukan jalan, lebih baik didiskusikan ya Ustadz ya, ke perangkat yang terdekat, yaitu RT
1: jangan
0: atau RW ya. Iya, jangan dipendam. Nanti nggak ada malah meledak, malah
1: api
0: wah,
1: dalam sekam.
0: Iya. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Dan ini selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Rahma di Batam Center. Beliau menanyakan, kasih sayang itu kan mudah diberikan kepada orang yang baik kepada kita. Namun bagaimana cara menerapkan ajaran Islam sebagai agama kasih sayang ketika kita dihadapkan pada orang yang justru bersikap buruk atau menyakiti kita? Apakah kita selalu diam dan memanfaatkan? Mohon pencerahannya Ustaz terkait hal ini.
1: Ya, kita merujuk pada nas ya. Hadis itu mencontohkan begini, ketika ya kita berselisih itu maksimalnya apa? Apa fauqa salasati ayamin ya. Jangan sampai lebih dari 3 hari kan begitu kan, sebenarnya kan begitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita merujuk pada nas ya, walaupun juga menerapkan nas hadis ini bukan gampang ya, orang yang berselisih beda pendapat ya, saya kira itu bukan ya apa susah kalau kita ingin menerapkan sebenarnya, tapi itulah apa etika tertinggi yang kita dicolokkan Islam, jangan sampai berselisih lebih dari 3 hari. Jadi sebenarnya berselisih paham itu, marah itu, itu ditolerir sebenarnya. Orang namanya kita manusia kan punya sikap,
0: betul,
1: ada sifat apa namanya marah, bahkan marah, ada kanan dan kiri kan, manusia itu sudah takdir manusia. Maka ketika terjadi apa namanya terjadi perselisihan itu ditolerir dengan catatan jangan sampai lebih dari 3 hari.
0: Nah, iya betul.
1: Kalau kemudian Nabi juga nas hadis kita merujukkan ini agama ya. Nabi mengatakan yang lebih baik daripada keduanya aja alladzi yabda'u bisalam, orang yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah ini kan balik lagi kepada ajaran Islam secara umum. Jadi afsus salam bainakum, ketika terjadi perselisihan 3 hari nggak teguran, auqa salasati ayamin. Ah, yang baik dari mereka apa? Alladzi yabda'u bisalam, orang yang lebih dulu mengucapkan salam. Apa lagi kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, salam itu. Jadi itu yang kita lakukan setelah Isa. Kalau toh belum selesai sampai 3 hari, ya tentunya jangan sampai persoalan itu sampai berkepanjangan sampai alam kubur. Wah, itu
0: iya, waduh.
1: Ya, itu selalu alam kubur ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, itulah kita bicara norma ideal di dalam Islam itu sendiri. Ya walaupun dalam praktek bukan gampang ya mengatur.
0: Iya betul pasti Ustaz.
1: Kadang sudah 1 tahun itu ya kalau mau ketemu, kalau di masjid pintunya itu 10 mungkin satu lewat di sebelah kanan, satu sebelah kiri.
0: Iya benar Ustaz. Nah,
1: satu jadi imam, satu pergi ya kan. Itu ke praktek dalam kehidupan kita, dan itu sebenarnya sifat manusia yang perlu itu hadirkanlah hadis. Jadi walaupun mungkin enggak luar dalam, enggak 100% minimal bertegur sapa.
0: Iya,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Salam bainaku. Mah gitu, enggak jangan begitu. Kalau selamanya gimana? Kalau pintunya satu kan repot.
0: Betul, Ustaz. Iya, repot. Pintu satu repot ya. Mau lewat dari mana ya, Ustaz ya?
1: Dua boleh kalau. Jalannya satu, pintunya satu, kamar mandi satu, antri toilet jalan selesai lah. Itu. Itulah contohnya gitu.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Karena memang benar sekali yang Ustaz sampaikan ya, bahwa memang kita kalau ada rasa iri, dengki atau mungkin benci juga sesama apa sesama masyarakat
1: ya, sesama
0: manusia ya, jangan lebih sampai 3 hari. Memang benar, karena itu juga akan menjadikan akar kepahitan malah, dan justrunya juga tidak baik kepada kesehatan kita. Kalau kita ketemu orang ini dikit-dikit udah gak suka, seperti yang Ustaz Suyono sampaikan, kalau pintunya satu bagaimana, mau lewat mana kita ya kan.
1: Iya, repotnya toiletnya satu.
0: Iya.
1: Pas ketemu di mana toiletnya satu. Nah, itu.
0: Aduh.
1: Nah. Ya, repotnya lagi jalan ke mall makan bakso bareng di tempat yang sama.
0: Iya,
1: iya kan? Nah,
0: iya, iya.
1: Posisinya dua, mejanya tinggal satu.
0: Benar. Nah, repot itu. Nah, iya, mejanya tinggal satu. Itu. Mau nggak mau harus ada padapan ya.
1: Iya, ada padapan.
0: Aduh. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada dari Bapak Handoko di Sekupang Ustadz. Ustadz, seringkali timbul dilema di masyarakat antara menegakkan aturan agama dengan menyampaikan kasih sayang. Tak jarang juga niat meningkatkan justru terkesan untuk menghakimi, merendahkan, atau membuat orang-orang menjadi lari dari agama. Bagaimana batasan syariat agar prinsip kasih sayang ini tidak hilang saat kita harus bersikap tegas terhadap kebatilan?
1: Ya sebenarnya kan ma'ruf nahi mungkar dakwah itu kan kewajiban kita bersama,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Cuman dalam penyampaian itu kan apa? Untuk ila safi rabbika bi hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilum bilati ya asana, ketiga kan ada dengan kebijaksanaan, hikmah, dengan cara-cara yang lembut, kan? Kemudian contoh yang baik, kemudian juga diskusi-diskusi yang mencari jalan keluar. Jadi sebenarnya apa ya? Tergantung kita juga, penyampaian itu memang harus dengan cara-cara kok, dengan cara-cara gitu. Kita juga tidak bisa menghakimi orang dengan ya apalagi di muka musuh dan sebagainya. Jadi yang pasti kita menyampaikan Islam, menyampaikan kasih sayang, menyampaikan ajaran agama itu ya dengan cara-cara yang bijak ya, jangan sampai justru terjadi keributan. Ya kan pernah terjadi apa namanya saling bunuh gara-gara saling mengingatkan kan begitu kira-kira. Jadi pendekatan-pendekatan itu ya, ya lafzul kun kita juga nggak bisa memaksakan,
0: betul Ustaz.
1: Nggak bisa memaksakan, ya nggak bisa memaksakan kehendak ya. Kamu kenapa kamu buat sholat, sholat itu, tapi kan ada cara-cara ya. Mudah-mudahan Allah buka pintu dia, nggak perlu dengan cara-cara kekerasan. Islam mengajarkan itu. Prinsipnya itu ya.
0: Benar-benar sekali.
1: Saya kira Ustaz. Itu Bang Abdul secara prinsip ya.
0: Baik, benar sekali memang Ustaz. Dan terima kasih Ustaz untuk pada pagi hari ini ya, jawaban dan nasihat yang sangat berharga tentunya bagi kita semua, dan mengingatkan kita kembali bahwa memang kasih sayang dalam Islam itu lebih luas ya, inklusif dan tentunya juga penuh kebijaksanaan. Pendengar, tidak terasa pendengar, waktu sudah menunjukkan di pukul 5:51 waktu Indonesia Barat, dan semoga juga waktu ini juga telah di penghujung program ya, pada program Mutiara Pagi pada hari ini. Dan kami juga mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Siono MAG yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan tentu saja kebaikan melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya Ustadz ya, dalam setiap dakwanya. Dan terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan mengirimkan pertanyaan ya, baik yang di Batam maupun di Karimun, yang sudah bergabung dan menyimak program Mutiara kami, Mutiara Pagi kami dari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dan hingga pukul 5:52 waktu Indonesia Barat ini. Dan pendengar, mari kita jadikan di hari Selasa ini sebagai momentum untuk terus menebarkan kasih sayang dan kebaikan dimanapun kita berada, dan selalu mempresentasikan keindahan Islam itu sendiri tentunya. Dan saya Ardo Sidabuter, sampai bertemu kembali di program-program berikutnya, dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam.

0: Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
2: Ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan, dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti.
0: Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sari berita. DPR RI dorong anggaran BP Batam dikelola akuntabel. AKI minta pemerintah pusat sederhanakan perizinan. Warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya Ardo Sirbutar. Komisi 6 DPR RI meminta usulan agar anggaran BP Batam sebesar Rp 2,44 triliun untuk 2027 dikelola secara efektif dan akuntabel dengan program prioritas yang terukur. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
3: Komisi 6 DPR RI memberikan perhatian terhadap pengelolaan usulan pagu anggaran Badan Pengusahaan atau BP Batam sebesar Rp 2,44 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran yang seluruhnya bersumber dari PNBP tersebut diharapkan diarahkan pada program yang memiliki dampak terhadap pelayanan publik, investasi, konektivitas, dan perekonomian Batam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan, pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
1: BP Batam, kami apresiasi perkembangan, kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam, dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan. Pengusaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
3: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sementara itu, Beringer, Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad memaparkan sejumlah program strategis pembangunan Kota Batam, mulai dari penguatan infrastruktur, pemerataan akses air bersih, penanganan banjir, hingga pengembangan sektor kesehatan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diarahkan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat, serta memperkuat daya dukung Batam sebagai daerah tujuan investasi dan aktivitas ekonomi. Di bidang infrastruktur, pemerintah terus menggesa pembangunan sejumlah ruas jalan baru yang menghubungkan koridor-koridor strategis di wilayah selatan, utara, dan kawasan penyangga. Selain itu, persoalan air bersih juga menjadi perhatian. Amsyakar menyampaikan bahwa permajaan pipa dan pembangunan jaringan perpipaan baru terus didorong untuk memperluas serta pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Dari berita selanjutnya, Bringer, alokasi belanja pendidikan dalam perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 28,98% dari total APBD. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
4: Alokasi belanja pendidikan dalam perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 28,98% dari total APBD. Angka tersebut disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyebut alokasi belanja pendidikan mencapai sekitar Rp1,33 triliun. Besaran tersebut berada di atas ketentuan minimum 20% dari APBD untuk belanja pendidikan.
5: Belanja pendidikan sebesar Rp1.331.531.599.840 atau sebesar 28,98% dari minimum 20% dari APBD.
4: Selain pendidikan, Badan Anggaran juga mencatat alokasi belanja infrastruktur publik sekitar 1,59 triliun triliun rupiah dan belanja pegawai sekitar 1,66 triliun rupiah dalam perubahan APBD 2026. Pemerintah Kota Batam menyatakan dukungan terhadap pemenuhan kewajiban mandatory spending sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota Batam Mamsa Karamat mengatakan pemenuhan kewajiban tersebut harus berjalan seiring dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
5: Pemerintah Kota Batam mengucapkan apresiasi atas dukungan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam memastikan pemenuhan kewajiban mandatory spending sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas.
4: Pemerintah Kota Batam selanjutnya akan menindaklanjuti hasil persetujuan perubahan APBD 2026 sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hingga akhir tahun anggaran. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajri Bermusyaki melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, Bregar, Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia minta pemerintah untuk hilangkan perizinan berbelit imbas menurunnya Indeks Daya Saing Investasi Indonesia sebanyak 21 poin. Berikut dilaporkan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
1: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya
2: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI menjabarkan beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan jika pemerintah benar-benar ingin investasi yang masuk dapat segera terrealisasi dalam waktu cepat. Sebab Indonesia dikenal investor sebagai daerah investasi yang mempunyai regulasi cukup berbelit-belit. Ketua HKI Pusat, Ahmad Ma'ruf Maulana, menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi diantaranya ialah birokrasi yang berbelit, tidak sinkronnya kementerian pusat dengan daerah, dan kurangnya reformasi cepat untuk memudahkan investasi. Ma'ruf yang juga pernah menjadi ketua HKI Kepri ini mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun tetap diperlukan terobosan yang cakap dari pemerintah agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
1: Kita berbicara berkali-kali, setiap kementerian kita datangin supaya ada kemudahan, adanya kepastian, adanya regulasi yang baik, dan harapan kita pemerintah sebenarnya sudah melakukan, mau melakukan ke sana ya, tetapi ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan, dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti, adanya tim yang the bottlenecking yang kuat dan bisa mengawalan bagaimana investasi yang sudah masuk itu bisa terrealisasi di lapangan, berproduksi dan menciptakan lapangan banyak pekerjaan.
2: Melorotnya posisi Indonesia dalam ranking daya saing investasi sebanyak 21 poin memang sangat disayangkan oleh Ma'ruf. Ma'ruf menilai turunnya daya saing ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di iklim investasi secara global. Maka itu dirinya meminta pemerintah segera memasang jaring pengaman agar posisi Indonesia tidak jatuh lebih buruk dibandingkan yang ada saat ini.
1: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27. Terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya daya saing, itu mempengaruhi sekali. Tapi kami, para teman-teman, lakukan sebuah terobosan-terobosan, masuk ke kawasan industri, ya sudah, tidak perlu lagi melakukan perizinan, kami yang nanggung. Nah ini yang perlu kita harus melakukan sebuah terobosan, pengawalan tim yang baik dan bisa cepat realisasi.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kondisi perekonomian makro Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 2 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik. Ekonomi Kepri tumbuh 6,99% secara year on year. Gambaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau ini juga disampaikan Wakil Gubernur Kepri, yaitu Nyanyang Haris Pratamura. Selain capaian positif perekonomian, Wagub Nyanyang juga memaparkan tingkat penurunan penduduk kategori miskin. Menurut Nyanyang, jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2026 tercatat 111,22 ribu orang atau 4,09%. Jumlah tersebut tentunya berkurang sekitar 3,3 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 114,55 ribu orang atau 4,26%. Kondisi tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah daerah dalam melanjutkan sasaran pembangunan 2026 yang mengusung tema pengembangan potensi perekonomian daerah, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan reformasi birokrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Berikut kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk mempersempit defisit anggaran dan mengendalikan utang global yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam Qatar Economic Forum di New York menyampaikan IMF menilai pemerintah di berbagai negara perlu berbuat lebih banyak untuk mempersempit defisit anggaran dan mengendalikan utang publik yang telah mencapai level sangat tinggi. Lembaga tersebut memperkirakan utang publik global akan melampaui 100% PDB pada 2029, 2 tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Peningkatan utang global terutama didorong oleh lonjakan utang Amerika Serikat dan China yang menjadi perhatian utama IMF dalam menjaga keberlanjutan fiskal. IMF juga mendorong Amerika Serikat untuk secara bertahap menurunkan defisit dan utangnya. Secara umum, IMF menilai pemahaman mengenai pentingnya konsolidasi fiskal sudah meningkat, tetapi tindakan nyata pemerintah masih belum cukup. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, Timnas Indonesia telah merilis daftar 23 pemain yang akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Heitmann, membawa sebagian besar pemain yang sempat tampil di FIFA Series dan FIFA Matchday Mei lalu. Tercatat hanya Dion Marsh dan Luke Vickery yang berpotensi mencetak debut bersama Timnas Indonesia. Selain itu, Dean Jeffs juga akan kembali berseragam Timnas Indonesia usai absen hampir setahun. John Heitmann memenuhi janjinya untuk membawa seluruh pemain terbaiknya, terutama yang beraksi di Eropa. Meskipun sayangnya, Timnas Indonesia kembali tampil tanpa J.I. Jazz yang mengalami cedera saat membela timnya menghadapi Juventus. Sorotan juga diberikan untuk sektor penyerang yang dibawa oleh John Heitmann karena tidak menyertakan pemain berdarah lokal. Kabar lainnya, Indonesia sukses meraih gelar juara Asia Tenggara di SIBA Usia 17 3-on-3 Championship 2026. Kepastian ini didapat usai Timnas Basket Usia 17 3-on-3, baik putra maupun putri, menang laga final yang berlangsung di Hites Arena Batam. Timnas Basket Usia 17 putra memastikan juara usai kalahkan Malaysia dengan kedudukan 20-11. Sementara tim putri atasi perlawanan Thailand dengan skor 21-8. Pelatih Timnas Basket Usia 17 3-on-3 putra dan putri, Wahyu Widayat Jati, mengatakan bahwa kunci sukses kawinkan gelar juara di ajang ini karena para pemain mampu menjaga konsistensi permainan. SIBA Usia 17 3-on-3 Championship 2026 berlangsung selama 2 hari, yaitu 19 hingga 20 September 2026 di Hites Arena Batam. Total ada 6 negara yang ambil bagian, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Kabar lainnya dari MotoGP, hasil MotoGP Austria 2026 mencatatkan rider KTM Pedro Acosta menjadi pemenangnya. Jos Martin finish kedua untuk menjauh dari Marc Marquez di klasemen MotoGP. Dalam balapan di sirkuit Red Bull Ring Austria itu, Jos Martin start pertama. Front row diisi oleh Marc Marquez dan Pedro Acosta. Dengan hasil ini, Acosta kini mengumpulkan 234 poin. Sementara di posisi teratas klasemen MotoGP 2026, George Martin sudah mengumpulkan 306 angka. Dia menjauh dari Marc Marquez dengan jarak 12 poin. Sekian untuk olahraga, saya Nur Mahfud. Salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. DPR RI dorong anggaran BP Batam dikelola akuntabel. HKI minta pemerintah pusat sederhanakan perizinan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Pagi dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Rp105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya, pendengar Ardo Sirebutar, dalam Batam pagi ini. Dan tentu saja pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan warta berita daerah ya, RRI Batam. Dan kini kami sampaikan untuk informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Nah, bagi Anda pendengar yang bersiap untuk memulai aktivitas pada hari ini, BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam memperkirakan kondisi cuaca secara umum di wilayah Kota Batam pada saat ini berpotensi berawan hingga hujan ringan. Dan pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca ini juga cenderung berawan dengan potensi hujan lokal yang berintensitas ringan di beberapa titik wilayah Batam. Tentunya juga untuk sementara waktu, untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%. Dan angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata antara 10 hingga 30 km per jam. Dan bagi para pengguna transportasi laut serta nelayan yang di perairan Kota Batam dan sekitarnya, tinggi gelombang laut hari ini terpantau dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun, pendengar, kami juga mengimbau bagi Anda untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak di laut, terutama jika terlihat pembentukan awan gelap atau cumulonimbus. Dan demikian pendengar, informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Kami pastikan juga untuk Anda selalu memperbarui informasi cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan. Dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
7: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Menemani semangat pagi Anda pada hari ini, kami kembali untuk menghadirkan dan memperbarui informasi Anda seputar kondisi jalanan di Kota Batam dalam segmen Info Lalu Lintas yang merupakan wujud sinergi dan kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini tengah bersiap untuk memanaskan kendaraan menuju tempat kerja atau mungkin tengah berada di perjalanan, mari kita pantau bersama arus lalu lintas pada pagi hari ini. Melalui sambungan telepon kita telah terhubung bersama Bribtu Sherina yang saat ini tengah bersiaga dan memantau langsung pergerakan arus lalu lintas dari kawasan Bundaran Kabil. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bribtu Sherina.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabar yang hari ini?
1: Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik.
0: Dalam keadaan baik ya. Semoga sehat selalu dan baik selalu ya. Dan baik, Bribtu Sherina, kami persilakan dengan laporan Anda. Bisa diinformasikan juga dengan pendengar Pro 1 bagaimana pantauan situasi dan peningkatan volume kendaraan di kawasan Bundaran Kabil pada jam sibuk pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026 sekira pukul 06.34 waktu Indonesia Barat. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran Poluk Habibi. Untuk yang pertama, dari arah Simpang Kara atau Jalan Ahmad Yani yang akan menuju alun-alun Kota Batam atau menuju Simpang Panasonic, terdapat adanya antrian kendaraan dan perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Namun, setelah melewati traffic light, arus kendaraan kembali lancar. Untuk arus sebaliknya, terpantau situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai lancar. Agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas kami, mengingat aktivitas pada pagi hari ini perlahan mulai meningkat sejak pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kita laporkan dari arah Simpang Glael atau Jalan Laksamana Bintan menuju Simpang Panasonic atau Jalan Ahmad Yani, maupun sebaliknya, untuk arus lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Glael, situasi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari Poluk Habibi. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bribtu Sherina ya atas waktu dan laporan langsungnya dari Simpang Poluk Habibi. Dan selamat melanjutkan untuk mengatur kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini. Sehat selalu dan salam presisi. Demikian pendengar tadi pantauan arus lalu lintas langsung bersama Bribtu Sherina dari Ditlantas Polda Kepri. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di balik kemudi dan apalagi saat melintasi area yang padat, cukup padat ya, di area Simpang Poluk tersebut, mari budayakan untuk antri dan selalu perhatikan juga kendaraan dari sisi kanan dan kurangi juga kecepatan Anda demi keselamatan bersama. Kami akan kembali untuk menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan selanjutnya. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
3: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Mace. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Mace, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

26. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.